0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.
2: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
3: Ah, pele, mari wole, latu pak polisi.
2: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
3: Aduh mama sayang, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
2: Nah, itu kan ada yang merobos.
3: Aduh, iwa molo obe aru. Kau mak ente kau dekat obe, demi kau dekat obe. Nah, iwa do kau, raka polisi deo kau.
2: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikuti. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
3: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Mak etrobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

nih Ron. Gigit yang diketepin nyamuk aku nih Ron.

Oke, keren sana. Lanjut lagi kita berkesahan ya, Mbak. Kali ini ngobrolin seputar Piala Dunia. Piala Dunia ya, karena sudah mendekati babak final ya, Bu Sombo. Bu Putri penasaran juga nih buat Etom Sigalanya sebagai apa ya, pemain bola. Wih, pemain bola kampung lah ya, dari dulu ya Bu Sombo, dari zaman halus kan meni laki-laki juga mainnya main bola gitu Bu Sombo. Amun kanak bini biasanya umpat men dukung maha ya, amun satu kampung bubuhan kayak itu Bu Sombo. Nah, amun menjadi pemain bola nih Bu Sombo ya, etam jalannya mau nomor punggung berapa nih, dan alasannya kenapa? Karena mungkin mau mengikuti idola saya Mbok, tegak Cristiano apa, tegak siapa, Messi tegak itu, atau Ronaldo tegak itu, mau nomor yang sama Mbok biar mirip tegak itu, atau seperti apa Bu Sombo ya. Boleh bergabung sama Mbok Putri lo jalur telepon kita ya Bu Sombo, atau juga bekasan di WhatsApp nih Mbok Putri, tunggu gabungannya. Kira-kira mau nomor punggung berapa nih dari angka yang ada nih Bu Sombo, apakah sesuai dengan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir Bu Sombo, 72 misalkan. Nanti Mbak Putri tunggu gabungannya ya. Keronin sana, kita ketemu dulu sama lagu. Kali ini Mbak Putri mau putarkan dari Nusa Tenggara Timur, ada Dendang Dikideng.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Perempat dari Samarinda, Kronen Sana, Kronen Tem, segalanya. Dengan pembahasan kita kali ini ya, amun jadi pemain bola sih Mbok Putri ya, Bu Sombo. Walaupun perempuan kan ada juga yang main bola sebenarnya, Bu Sombo ya. Kalau mau cari nomor punggung sih tiganya kita empat ini aja kali ya, empat apa namanya pemain-pemain favorit sendiri ya, Bu Sombo. Mau nomor 9 deh, amun Mbok Putri ya, biar mirip-mirip gitu dengan yang di Norwegia sana yang udah pulang kampung itu loh. Yang mau gabungan ayo boleh sama Mbak Putri kali ini ya. Nomor berapa punggung etam segalanya? Apakah sesuai dengan Messi nomor 10 juga, Bu Sombo, ataukah nomor berapa yang etam segalanya sukai? Silahkan gabung sama Mbak Putri. Dan alasannya kenapa mau mirip nasibnya, biar nasibnya mirip tiga Messi, Mbak Putri, nomor 10 juga boleh. Mau nomor 9 biar tingginya tegak halen, boleh. Tapi mun perempuan tingginya sampai 180-an, mau 2 meter tegaknya, orang-orang di ada yang mau pang yo tegaknya. Tapi kita ndak tahu, namanya juga orang luar negeri ya, Bu Sombo, semuanya tinggi-tinggi, apalah daya kita nih ya, tulang Asia nih, Bu Sombo yo. Memang orangnya halus-halus, imut-imut, tegak itu. Mbak Putri kawannya etam galanya kan dia sampai jam 9 ya, Bu Sombo, kita di Halo Benua Etam. Karena setelah juga akan ada Bekesah ya, bersama dengan narasumber seperti biasa, Bu Sombo. Kali ini Mbak Putri mau angkat telepon dulu nih, sudah ada yang menyapa ya. Ada siapa di mana ini? Oh, ini ada lagi tegak-tegaknya ini ya. Amun tegak itu ya, kita putarkan lagu aja, ketemu sama lagu Banjar, kali ini ada banyak pandir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
2: Pak, kalau bersin ditutup dong.
3: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak kerekam juga bersinnya.
2: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin itu sebenarnya ada etikanya juga.
3: Emangnya gimana?
2: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
3: Oh gitu.
2: Ih, iseng deh ya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam.

0: Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keren sana sampai di sini Mbak Putri kawannya Tam Jalannya. Terima kasih Anda bergabung cuaca dan masih setia Lingga Perompat RRI Samarinda dengan cuaca yang cerah kali ini Bu Sombo. Kita ketemu sama lagu selanjutnya ya sebelum ke Dokter Etam kan dia ada lagu dari Ambon Ale yang jauh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerondean sana, Kabupaten Berau terus memperkuat posisinya sebagai daerah tujuan wisata unggulan di Kalimantan Timur dengan menjadikan sektor kebudayaan dan pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika sektor sumber daya alam. Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada pertambangan dan perkebunan maha, kekayaan alam yang berpadu dengan warisan budaya, mulai dari wisata bahari hingga tradisi yang lestari, dinilai sebagai modal strategis untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh. Pengembangan destinasi unggulan ini didorong agar bernilai lebih melalui pelestarian budaya lokal, karena wisatawan kini mencari pengalaman yang autentik. Pemkab Berau pun terus menggalakkan berbagai festival budaya serta penguatan sektor ekonomi kreatif agar kebudayaan menjadi aset yang memberikan nilai tambah bagi para pelaku seni dan UMKM. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dan sanak sahabat budaya segalanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya, akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan baik itu fisik dan juga mental ya di Dokter Etam. Dengan tema kita hari ini di pagi ini adalah siap sekolah, siap belajar dengan membangun adaptasi positif. Nah, karena berhubung pas juga ya momennya gitu ya. Momennya itu lagi anak-anak pada turun sekolah gitu ya, tanggal 13 kemarin kalau tidak salah ya. Karena di rumah saya tidak ada lagi yang sekolah seperti itu. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar siap sekolah dengan beradaptasi secara positif di lingkungan masing-masing, baik itu TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, atau MA-nya ya, bersama dengan narasumber kita kali ini. Udah kedatangan dari RSJD Atma Husada Mahakam Keltim, psikolog klinis ya, ada Mbak Elda Trialisa Putri MPSI psikolog. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
4: Bagaimana kabarnya? Sehat?
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Baik. Kita panggilnya biar akrab, Mbak. Siapa nih?
5: Mbok Elda.
4: Mbok Elda aja. Hampir saya mau panggil Mbok Lisa. Lisa Blackpink ya. Soalnya grece loh ya, keren di sana. Grece itu cantik kalau bahasa Kutai ya. Kita orang Kutai?
5: Bukan.
4: Iya. Kelihatannya agak Kutai-Kutai itu ya itu ya. Ternyata bukan ya. Baiklah kalau begitu kita jadikan hari ini Mbok Elda sebagai orang Kutai loh ya. Kita panggil Mbok aja. Oke, kalau tiga itu ya, keren di sana. Sambil disimak juga yang mau melihat tiga apa sida ini, boleh melihat di saksikan di YouTube kami di RRI Samarinda atau juga di Facebooknya Pro 4 RRI Samarinda. Silahkan dilihat ya tiga apa gerejanya sida nih leh. Nah, karena momentumnya ya Mbok Elda ya, pas beneh gitu ya, tanggal 13 kemarin itu anak-anak pada turun sekolah ya, SD-nya, SMP-nya, SMA, SMK-nya. Nah, masuk tahun ajaran ini pasti ada banyak anak-anak yang merasa deg-degan gitu ya, belum siap lah, takut ditinggal mamanya. Itu biasa di apa, peralihan TK SD gitu ya, yang deg-degan gitu. Nah, kenapa transisi setiap sekolah itu ya, perpindahan masa jenjang sekolah itu jadi yang penting bagi perkembangan psikolog anak nih, Mbok Elda?
5: Iya, jadi masa transisi ini terkait juga dengan tahap perkembangan anak kan, untuk masuk ke sekolah. Yang tadinya di awal dia bermain di rumah gitu ya, atau dia sekolah tapi sebentar saja, sekitar 1-2 jam begitu ya untuk anak usia dini, lalu harus masuk ke sekolah yang lebih lama lagi waktunya, temannya lebih banyak lagi, tentu persiapannya perlu sangat sangat banyak gitu untuk dia sendiri. Kekhawatiran berpisah lama dengan orang tua seperti itu, terus juga menghadapi teman-teman baru yang dewasa saja gitu ya, ketika masuk ke lingkungan baru juga deg-degan kan gitu. Hanya saja biasanya pada anak-anak usia dini dia masih sulit untuk bilang aku tuh deg-degan gitu, karena dia sedang belajar untuk bisa mengenali emosinya sendiri. Yang ada biasanya malah ngerengek, nggak mau lepas tangannya orang tua gitu. Atau kemarin itu yang waktu saya ngantar anak saya ya, yang TK, ada yang gelendotan di kaki bapaknya gitu, nggak mau masuk. Iya. Jadi itu adalah tanda-tanda atau bukti-bukti anak ini sedang belajar, berproses, beradaptasi begitu ya, dengan menghadapi lingkungan yang baru gitu. Sehingga bagaimana untuk mempersiapkannya? Tentunya mempersiapkannya tidak hanya sekolah yang mempersiapkan itu, tapi dari rumah sudah dipersiapkan semuanya.
4: Dari rumah sudah dipersiapkan. Tadi kan Bu Elda ada sebutkan adaptasi sesuai dengan tema kita. Nah, dimaksudkan adaptasi positif dalam konteks anak yang baru masuk lingkungan sekolah itu seperti apa sih, Bu Elda?
5: Ya, jadi bagaimana beradaptasi untuk bisa menghadapi berbagai perubahan yang ada. Lalu juga bagaimana si anak ini akan mampu untuk membina hubungan yang baik dengan teman-teman, dengan guru yang baru, gitu ya. Tentunya yang SMP, yang SD, SMP, SMA naik kelas juga berbeda ya kan. Gurunya berbeda, kelasnya berbeda, temannya berbeda. Jadi bagaimana untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi itu semua perubahan-perubahan yang terjadi, serta juga tentunya untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri si anak dalam belajar, dalam bersosialisasi seperti itu.
4: Rasa percaya diri anak ya, Mbok. Ini menarik nih. Tapi kan banyak kan ya, seperti tadi nih pengalaman mungkin dari Mbok Elda juga. Kalau di anak diantar ke anaknya aman aja nih, tapi ada anak yang lain sampai gelendotan di kaki bapaknya gitu kan. Ini menarik ya, lucunya kebanyakan seperti itu nih di lapangan. Nah, apakah itu hal yang wajar? Ada yang tantrum kadang sampai benar-benar yang ngamuk ya, sesugukan anaknya ya. Kadang kita yang lihat kerasa tidak tega gitu ya. Ya udah bawa pulang aja lagi anaknya. Apalagi kalau misalkan itu perasaan dari orang tua. Nah, sebenarnya itu hal yang wajar enggak sih, Mbok?
5: Ya, jadi apapun yang dirasakan anak sebenarnya sesuatu yang wajar juga ya. Lain ceritanya kalau misalnya dia sudah sekolah berapa lama terus di situ dia masih merengek. Nah, ini kan masih minggu pertama nih. Belum juga habis satu minggu sekolahnya gitu.
4: Bahkan belum seharian gitu ya.
5: Iya, belum seharian. Ini baru hari keempat gitu kan masuk sekolah. Jadi masih berproses, itu sangat wajar seperti itu. Tentunya biasanya guru-guru juga sudah sangat siap sekali menghadapi anak-anak yang baru saja masuk ke jenjang selanjutnya. Entah itu masuk baru masuk TK, entah itu baru masuk SD, baru masuk SMP, baru masuk SMA. Bisa dilihat di sekolah-sekolah biasanya guru-guru udah berbaris. Atau kalau SMP, SMA biasanya kakak-kakak OSIS sudah berbaris gitu menyambut kan dengan wajahnya yang ceria, bersemangat gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin ada yang ketakutan gitu ya. Tapi semuanya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut gitu tahapan baru nih dari adik-adik semuanya.
4: Nah, ini adalah tahapan baru buat setiap tingkatan sekolah gitu ya, tingkatan pendidikan. Banyak yang dialami juga oleh anak-anak di usianya masing-masing. Nah, sebenarnya Mbak Elda yang paling umum ya secara garis besarnya aja nih, tantangan apa yang biasa dialami oleh anak-anak ketika baru pertama kali masuk ke lingkungan sekolah yang baru? Misal peralihan dari SD ke SMP, kan pendaftaran masih ditemenin orang tua gitu ya. Pas MPLS kan sampai gerbang aja nih. Pas di dalam udah tinggal dia yang beradaptasi. Nah, itu seperti apa?
5: Nah, biasanya proses adaptasinya dari mulai aturan yang berlaku. Seragam pertama. Seragam yang paling nampak kan gitu ya, berbeda ya dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Seragamnya udah beda nih gitu. Excited banget, mungkin ada yang pilih SMA karena seragam batiknya lucu.
4: Oh iya. Kayak gitu. Yang warna-warnanya tuh lucu gitu ya.
5: Iya, gitu kan. Terus kayaknya teman-temannya keren deh pakai vest atau apa kayak gitu kan. Jadi terkait seragam dulu. Terus bagaimana proses perjalanan nih dari rumah ke sekolah baru? Nah, itu kan juga perlu adaptasi ya. Yang tadinya sekolahnya dekat, nggak tahu sekarang dapetnya sekolahnya jauh banget.
4: Iya, karena zonasi misal.
5: Terus mengatur waktu untuk bisa bangun pagi, aku harus bangunnya jam berapa? Nah, ini masa-masa ini nih mungkin ada yang masih keburu-buru, ada yang ketinggalan barang apa, telat lagi mengatur waktu itu ritmenya gitu ya. Terus bagaimana juga beradaptasi terkait bagaimana interaksi antara murid dengan murid yang lain dari berbagai sekolah gitu kan, berkumpul terus juga dengan guru-guru yang baru. Kan belum tahu nih tipe guru yang ini gimana sih. Ada yang mukanya galak, taunya baik banget.
4: Iya, hati perih sekali.
5: Iya. Atau ada yang mukanya perih tapi
4: gitu kayaknya gitu. Dikit-dikit nyelekit ya.
5: Iya,
4: karena gitu. Masa puber gitu ya, Mbok. Betul. Ya, biasalah anak-anak gitu ya. Iya,
5: terus juga terkait bagaimana mereka mengendalikan emosinya, apalagi di masa puber gitu ya, di masa remaja awal nih, di SMP, usia SMP itu kan moodnya luar biasa ya gitu. Terus belum lagi aku beda sekolah sama circle aku katanya.
4: Nah, iya, dari SD tuh.
5: Iya, jadi adaptasi yang dilakukan tidak hanya persiapan secara fisik saja, tapi secara sosial dan mental juga perlu.
4: Perlu gitu. Untuk disiapkan ya. Iya. Harus menerima kenyataan juga kalau misalkan bisa enggak keterima satu circle gitu ya, di sekolah dari tingkat SMP atau ke SMA gitu. Betul. Kan tergantung lagi jarak rumah dan lain sebagainya. Nah, kalau dari tadi kita ngobrolin dari sisi seorang anak yang harus mempersiapkan, kan tidak terlepas orang tua yang mendampingi harus juga mempersiapkan itu semua. Kadang saya lihat juga gitu ya, sepengalaman saya masih waktu sekolah, orang tua itu kadang cemas juga nih, karena saya sendiri gitu ya, waktu masih SD itu walaupun naik kelas doang nih ya hitungannya, tetap ditemanin tuh sama orang tua, nunggu di sekolah gitu. Walaupun ya orang tua ketemu sama orang tua ngobrol lagi gitu sih hitungannya. Nah, ternyata dari sisi orang tua yang suka merasa cemas untuk melepas anak ke sekolah itu dari pandangan psikolog seperti apa? Apalagi hitungannya pas di kelas 5 gitu kan, harusnya sudah tahu ya pola sekolahnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nah, dari pandangan psikolog seperti apa nih Bu Elda?
5: Ya, untuk bagi yang sudah berusia di atas 10 tahun berarti ya, kalau untuk udah masuk kelas 5 itu biasanya sih orang tua sudah ngantar di gerbang sih kebanyakan begitu, dan juga sudah paham aja karena akan rebutan sama yang kelas 1 orang tuanya untuk masuk ke lingkungan sekolah, dan diutamakan biasanya kelas 1 tuh. Jadi orang tua yang deg-degan, ini nanti teman-teman anakku yang gimana ya. Nah, untungnya di zaman sekarang, bukan di zaman saya dulu gitu ya. Kalau zaman dulu kan enggak ada grup orang tua dan guru. Kalau sekarang kan udah ada, informasi sudah diberikan secara cepat dan juga jelas gitu, bisa ditanyakan langsung. Kalau dulu kita sakit aja pakai surat izin yang ditulis tangan, tanda tangan orang tua tuh. Itu zaman saya tuh ya. Kalau sekarang kan sudah bisa tuh, tinggal kirim aja. Jadi jauh lebih mudah sebenarnya untuk mengontrol kondisi anak, dan guru-guru biasanya juga sudah ada tuh di grup, nih foto kondisi kelas seperti apa, yang seperti itu. Jadi sudah bisa mendapat info yang lebih valid dan lebih cepat gitu. Jadi orang tua sebaiknya sudah tidak cemas lagi begitu, karena sudah bisa dapat info yang lebih update gitu.
4: Oke, baik. Nah, kalau ngobrolin soal kecemasan orang tua ya, yang suka khawatir, kadang mungkin di kebanyakan orang tua juga sekarang banyak yang kerja sambil apa, ngantar anak langsung berangkat kerja juga kan enggak sempat gitu ya untuk cek WhatsApp mungkin, kecuali langsung di japri sama wali murid gitu kan, sama wali kelasnya gitu. Nah, kapan orang tua itu harus mulai rasa khawatir kalau anak itu mengalami kesulitan adaptasi nih, Bu Elda?
5: Jadi kalau misalnya ditemui tanda-tanda anak mulai enggak mau untuk sekolah gitu ya. Ini kan kalau masa awal masih proses adaptasi nih. Tapi kalau sudah berlangsung misalnya 1 bulan, kok anak ini yang tadinya semangat jadi gak semangat. Nah, yang seperti itu tanda-tandanya. Terus kalau disuruh belajar kok gak mau. Atau kalau waktu ngerjain PR gak ada, gak pernah ada PR kayaknya, anaknya gak pernah belajar gitu, gak pernah ngerjain PR. Itu perlu dilakukan cross check ke gurunya, apa benar selama 1 bulan ini gak ada tugas sama sekali, gak ada ulangan atau gak ada apa gitu ya. Jadi orang tua juga wajib memantau sebenarnya perkembangan anak di rumah, bagaimana terkait sekolahnya, menanyakan anaknya bagaimana kondisi di sekolah, apa saja hal-hal menyenangkan yang ditemukan di sekolah gitu kan, apa saja yang dijajanin misalnya begitu. Jadi sesuatu yang membuat anak excited, bukan sesuatu yang membuat anak semakin tertekan. Oh, kamu harus peringkat 1, oh ini ada yang jawab kayak gini, harusnya kamu yang duluan, harusnya kamu yang baris paling depan. Jadi bukan ada harusnya, tapi ditanyakan benar-benar bagaimana apa yang dirasakan oleh anak, bagaimana pengalaman yang dialami oleh anak. Jadi tanpa ada judgement, tanpa ada harapan-harapan yang menjadikan anak itu takut, khawatir, jadi gak mau cerita. Enggak, nanti aku kalau cerita disalahin, terus karena aku kayak gini orang tuaku nanti akan seperti ini. Jadi dia semakin tertutup sama orang tuanya. Orang tuanya cemas dengan pikirannya sendiri, anaknya cemas dengan pikirannya sendiri, sehingga komunikasi yang efektif tidak terjalin di rumah. Terus di sekolah akhirnya dia jadi anak yang pemurung misalnya, begitu pendiam, tidak menonjol dan lain sebagainya.
4: Iya, karena mungkin kurang komunikasi yang baik tadi itu ya. Iya. Nah, jadi segala kunci adalah memang komunikasi ya, baik itu anak. Jadi kita banyak-banyak aja yang ngobrol sama anak, apalagi di masa yang puber gitu ya, yang labil hatinya, mau cerita sama siapa tidak tahu gitu ya.
5: Dan penting sekali juga respon dari orang tua.
4: Antusias
5: mendengarkan cerita anak. Jangan sampai anak lagi cerita tiba-tiba ada telepon. Terus langsung nanti dulu ceritanya, enggak angkat telepon dulu. Nah, kayak gitu.
4: Iya, kebanyakan yang sibuk gitu ya.
5: Iya, jadi perlu di hold dulu. Jadi dikomunikasikan ke anak kalau misalnya memang mau angkat telepon, selesaikan dulu anak berbicara. Habis ini mama angkat telepon ya, cuma kamu ceritain dulu. Jadi benar-benar here and now sama anak. Karena waktunya dengan orang tua sudah sempit sekali kan. Anak full day sudah sekolah ya. Orang tua kerjanya full day juga.
4: Full day juga, iya.
5: Sore malam ada tambahan les, ada ngaji. Habis sisa ketemu udah ngantuk, udah sama-sama capek kayak gitu kan. Jadi benar-benar harus dipersiapkan ada waktu khusus untuk berbicara antara anak dan orang tua. Kayak gitu.
4: Oke, baik. Nah, tadi kan ada di spill sedikit tadi ya, Mbak Elda, kalau anak, tanda-tanda anak misal sudah gak mau sekolah, bilang aku gak mau sekolah. Nah, itu kan harus diperhatikan juga sama orang tua. Apa sebaiknya yang harus dilakukan untuk merespon kata-kata seperti itu? Misal gak mau sekolah, gak mau ngerjain PR, gak ada kok. Kadang kan agak judes-judes jutek gitu ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan orang tua? Kan dalam hati pasti khawatir gitu.
5: Iya, yang pertama ya mendengarkan cerita anak dulu sih, kenapa gitu. Ya udah, kalau misalnya memang pusing atau apa, kita ke dokter yuk gitu misalnya. Biasanya kan ada alasan sakit tuh. Ya udah. Divalidasi tuh rasa sakitnya, kita bawa ke dokter yuk gitu. Ternyata di dokter enggak apa-apa. Oh, kamu enggak apa-apa ternyata di dokter udah enggak ada diagnosa apa-apa, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada apa di sekolah gitu. Ditanyain, kalau anaknya masih enggak terbuka ya udah kasih ruang dulu. Ya sehari enggak masuk enggak apa-apalah gitu kan. Beri izin anak gitu. Jangan juga dibiarin enggak dikasih kabar gurunya, tetap diinformasikan ke guru. Tapi kalau itu masih berlanjut, anaknya besoknya masih enggak mau. Berarti harus komunikasi nih dengan wali kelas. Ada sesuatu apa? Mungkin ada sesuatu yang gak terlihat gitu ya. Ketika di sekolah bisa diobservasi lebih detail lagi anaknya. Karena kan siswa banyak ya. Guru juga gak bisa memperhatiin satu-satu secara khusus. Oh, ini begini perkembangan, ini begini gitu kan. Tapi ketika ada laporan dari guru, ya pasti kok guru-guru akan sangat kooperatif gitu untuk melihat bagaimana perkembangan siswanya masing-masing.
4: Baik. Jadi harus sedia juga lah ya hati ini untuk meminta pertolongan ya. Jangan cari penyelesaiannya sendiri gitu. Karena anak sekolah ada lingkungannya juga, siapa tahu dia khawatir mikirkan temennya juga gitu ya. Banyak cerita-cerita lah ya kalau anak muda itu ya, apalagi masa-masa puber itu banyak sekali cerita-ceritanya yang ada gitu. Ini makin menarik ini, bagaimana kita menangani seorang anak ya ketika dia sudah menutup komunikasinya tadi. Apalagi kalau misalkan sudah pernah mencoba ya, Mbak Elda ya, sudah pernah mencoba untuk mau cerita ke mama misalnya, tapi responnya tadi ada penolakan, terus akhirnya makin dicoba ternyata responnya sama, tertutup lahirnya. Terus ada terbuka hati si orang tua ini, ternyata anak sudah terlanjur bad mood gitu ya, sudah ya daripada cerita gak pernah dengerin juga. Itu adalah hal yang kebanyakan terjadi di Indonesia mungkin ya, cara komunikasinya, pola komunikasinya tadi itu. Nanti kita akan balik lagi, kita jeda sejenak ya. Buat kerandian sanak yang mau bertanya juga silahkan ya, untuk dikirimkan ke WhatsApp kami di 0811 5819 984.
6: Kerandian sanak, busu, mbok, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Oke, keranden sana kita kembali lagi ya. Setelah tadi di belakang seru sekali ternyata ya obrolan kita ya. Udah bersama dengan Bu Elda kembali lagi di studio. Nah, kita tanya dulu nih kan banyak kejadian ternyata di sekolah ya setelah banyaknya tahun yang saya tidak lewati di dalam dunia sekolah. Nah, kita ini dulu deh Bu Elda, gimana cara membangun semangat belajar anak anak sekolah yang baru masuk atau yang sudah masuk mau persiapan satu bulan supaya motivasi belajarnya itu tetap ada dan tidak memberikan tekanan ketika merasa beda sekolah, hilang circle temannya, seperti itu.
2: Oke, nah pengumuman bahwa dia masuk sekolah yang mana itu kan beberapa minggu sebelum masuk ya, gitu. Ada juga yang bahkan beberapa bulan sebelumnya karena sistemnya PO gitu. PO ya, atau apa ya bahasanya ya, masuk sekolah tertentu.
1: Apa ya, diambil kursinya itu ya.
2: Ya udah ngecup duluan gitu, pembukaan itu udah dari Januari misalnya gitu, udah daftar gitu kan. Jadi udah tahu nih bakal di sekolah sini. Jadi perlu sounding dengan anak. Bagi anak yang belum paham, orang tuanya yang memilihkan sekolah perlu sounding ke anak. Bahwa ini sekolahnya kayak gini loh, ini kayak gini gitu. Jadi perlu banyak penjelasan begitu. Sehingga anak akan lebih familiar ketika masuk ke dalam lingkungan. Oh, aku tahu ini ada ininya sekolahnya, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi benar-benar yang dia sudah punya gambaran tersendiri. Bagaimana pertemanannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana pelajaran di sana, begitu kan. Dan hampir semua sekolah sebenarnya sudah punya sosial medianya masing-masing. Jadi bisa tuh dikepoin sama orang tua untuk sounding ke anak. Oh, ini lo sekolahmu nanti begini. Kenapa kamu di sini? Karena lulusannya nanti kayak gini, kayak gini. Nah, itu akan menambah rasa excited bagi anak-anak bahwa oh iya ya, kayak gitu ya lingkungannya ya, seru ya gitu. Oh ya, nanti ada program ininya juga loh di sekolah ini, dan ini bagus banget. Nah, ya kayak gitu, itu perlu ditanamkan. Terus juga selain itu, agar dia semakin semangat belajar, tentunya perlu diciptakan rasa aman juga di rumah, begitu. Kalau dia gak dapat rasa aman di rumah, bagaimana dia mendapat rasa aman di sekolah, begitu kan. Jadi bagaimana menciptakan ruang belajar untuk anak. Oh ini nah, wah, kamu belajar perlunya apa, gitu. Difasilitasi semampu orang tuanya, gitu ya. Jangan sampai juga bahwa anaknya minta ini semua dibeli-beliin gitu, sementara kemampuan itu nggak sesuai gitu kan. Jangan sampai juga yang seperti itu.
1: Iya, benar sih, diusahakan. Betul, tapi jangan dipaksakan gitu ya.
2: Betul, itu. Jadi mengusahakan dan mencoba memfasilitasi sesuai kemampuan masing-masing, begitu ya. Kalau zaman dulu itu kalau zaman saya dulu tuh terkait pensil warna aja udah beda kasta
1: berjuang gitu kayaknya.
2: Iya, iya kan, kalau dulu udah beda kasta nih, pakai merek ini dengan merek yang ini kayak gitu. Jadi mencoba memfasilitasi anak sesuai kemampuannya agar anak juga makin pede gitu kan. Oh iya, kamu beli ini juga sama begitu misalnya. Tapi teman-teman kayak gini, oke, teman-teman punya yang kayak gitu, tapi punyamu juga tidak
1: tidak kalah bagus juga.
2: Iya, dan fungsinya sama. Tekankan lagi kepada fungsi gitu kan. Jadi bukan hanya terkait merek tapi fungsinya. Karena yang penting barang yang kita pakai itu adalah fungsinya. Gitu.
1: Betul. Iya.
2: Ya, jadi itu. Terus juga bagaimana coba membuat anak menjadi siap untuk bangun pagi, kayak gitu kan,
1: yang gak harus dibangunin terus mamanya ngomel.
2: Nah, ketika bangun dengan omelan itu akan juga mempengaruhi mood anak seharian. Gitu, itu juga bisa mempengaruhi gitu ya. Jadi ketika anak bangunnya segar, bangunnya enak, dapat sarapan begitu kan, bagi yang bisa mempersiapkan sarapan dan terbiasa dengan sarapan, maka hal itu akan bisa menambah energi anak dan semangat kayak gitu.
1: Baik, jadi dari awal bangun dengan mood yang happy itu akan mempengaruhi ketika anak berangkat sekolah.
2: Iya,
1: itu juga saya rasakan sih sebenarnya. Kalau diingat-ingat, kalau misalkan bangunnya kesiangan, telat kan, ini ya buru-buru ya, jadi bete
2: gitu ya.
1: Gerasa gerusuk kalau bahasa kita, jadi buru-buru, udah ada yang ketinggalan, ya sudah, bekalnya ketinggalan udah disiapin, ya udahlah. Ya sangunya dipotong biasanya kalau bekal bawa ya. Agak bete sih sebenarnya. Jadi itu ya, dimulai dari berangkat harus moodnya bagus juga. Nah tadi kan di studio kita punya teman untuk ditanya-tanyain tadi ini ya, Mbak Elda ya. Kebetulan dia adalah seorang siswa juga. Nah tadi kita tanya-tanya, katanya kalau misalkan di sekolah takut misal ada gurunya nih apa namanya killer lah ya, kalau bahasa kita ya guru killer gitu kan, kita segan nih ya. Nah kalau tapi dari sisi gurunya pengennya disapa juga kayak guru-guru yang lain gitu. Cuman anaknya nih kalau bahasa di sini agak gayer-gayer gitu ya. Bahasa kan gayer nih mau nyapa gurunya, tapi beberapa waktu tetap disapa, itu gimana ya nanggapinnya untuk si anak juga atau untuk bekal gurunya juga gitu Bu.
2: Mungkin tadi kekhawatirannya adalah ketika sudah menyapa tapi tidak diberikan respon balik kayak gitu, padahal udah gurunya yang minta kan sebenarnya. Jadi sebagai siswa ya tetap aja kita melakukan apa yang diminta oleh guru selama hal tersebut baik. Begitu lagi ya, di garis bawah selama harus baik. Apa salahnya memberikan salam begitu kan? Mungkin saja ketika memberikan salam karena lagi banyak orang, fokus gurunya tidak pada Anda, tapi pada yang lain. Jadi nggak, karena nggak fokus ke Anda jadi nggak merespon. Nah bisa jadi seperti itu. Jadi coba kalian lihat situasinya lagi. Kalau misalnya ada situasi seperti itu, ada guru tadi dikasih salam tapi udah dikasih salam malah nggak didengerin, nggak direspon, mungkin fokusnya teralihkan begitu. Mungkin kalian nggak lihat dia lagi pakai headset karena dia pakai jilbab kan, lagi nelpon. Gitu. Jadi munculkan pikiran-pikiran kemungkinan yang lain. Oh ya udah gitu. Yang penting aku sebagai siswa sudah melakukan tanggung jawab dan juga tugasku gitu.
1: Iya.
2: Itu aja. Jangan sampai guru disamperin. Bu, saya sudah salam, ibu nggak balas salam saya sih. Gitu.
1: Salam dulu bu. Iya. Kan nggak mungkin ya. Ntar malah gurunya entah guru lagi pusing mikirkan materi atau seperti apa ya.
2: Benar.
1: Malah tiba-tiba dapat ujian loh. Jadi yang penting udah disapa ya udah gitu ya, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Nah kita balik lagi di kondisi anak-anak ketika masuk sekolah, apalagi di masa SD ke SMP atau SD sekarang umur kelas 4, 5, 6 itu kan sudah mulai nih ya kelihatan ya perbedaannya dari zaman dulu sama sekarang nih ya Mbak Elda ya. Nah untuk anak-anak di rentang usia seperti itu, di kelas seperti itu kan biasa ada rasa malu-malu, sulit bergaul ya. Apa yang bisa dilakukan supaya percaya dirinya itu meningkat? Karena kan masih anak-anak takut gitu ya mau ngomong, takut mau pilih teman. Kalau misalkan ada yang negur juga paling berkelompok gitu ya, biasanya kayak kamu kok diam aja, kayak gitu diajak teman, berteman, bermain. Tapi biasanya ada yang diacuhkan. Nah itu seperti apa tuh Mbok menyikapinya Mbok?
2: Oke, berarti di rumah lagi, balik lagi di rumah bagaimana gitu. Jadi anak itu lebih terbuka di rumah sehingga orang tua bisa paham kondisinya. Jika memang ternyata anak nih menjadi anak yang apa ya bahasanya ya, bahwa dia tidak memiliki banyak teman begitu ya, bahwa anaknya cukup penyendiri gitu dibanding anak-anak yang lain, berarti minta tolong ke wali kelas untuk bisa mengobservasi dulu deh gitu, nggak usah diapa-apain dulu, jangan sampai di terintervensi dulu, nanti anaknya ih mama aku ngadu biarkan diobservasi dulu, jadi nanti baru ada kerjasama antara orang tua dengan guru bagaimana nih menyikapi si anak. Tapi kalau anak si penyendiri ini memang nyaman dengan seperti itu, aku memang nyaman kayak gini, tidak mengganggu aktivitas, dia tetap bisa berinteraksi, cuman dia nggak suka aja gerombolan, dia nggak suka aja main di luar, nanti aku keringetan gitu. Kan ada juga anak-anak tipe yang kayak gitu. Aku nggak suka ini nanti apa lengket-lengket atau apa begitu kan. Jadi pahami juga bahwa bagaimana karakteristik anak kita kayak gitu. Jangan sampai menurut kita itu baik tapi nggak baik untuk anak. Itu juga penting menjadi catatan.
1: Oke, karena kita harus melihat juga perbedaan perkembangan zaman tadi itu ya. Ngomongin perkembangan zaman juga ini, di era sekarang kan anak-anak sekolah pakainya HP ya. Bahkan komunikasi orang tua ke wali murid, wali kelas itu menggunakan HP ya, ada di grup WhatsApp-nya tadi itu untuk menginfokan apa segala macam tuh lewatnya WhatsApp seperti itu. Nah, kan anak sering menghadapi tantangan ketika dia di sekolah menyendiri tapi di rumah sering komunikasi lewat HP aja sama temannya mungkin. Tapi pas di sekolah ya udah kayak biasa aja gitu, tidak yang ngobrol banyak, bermain banyak gitu. Nah, bagaimana orang tua itu juga mengatur jam pemakaian gadget buat anak-anak supaya sekolah karena pasti ada PR-nya itu harus dikerjakan juga.
2: Oke. Ya apalagi generasi alpha ya, udah alpha, masuk ya, masuk SMA bahkan. Kemarin saya baru ngisi MPLS di SMA juga gitu ya, bahwa sudah masuk generasi alpha nih yang masuk SMA nih.
1: Nah, menarik nih.
2: Di mana generasi alpha ini kan yang dia baru OE aja udah dihadapkan dengan berbagai gadget gitu. Lahir aja langsung cekrek.
1: Udah apa-apa tersebar. Dokumentasi ya.
2: Langsung tersebar di grup keluarga, mukanya dimana-mana gitu. Semua langsung posting kebahagiaan ini gitu kan. Jadi begitu melek aja dia udah tahu dengan dunia digital yang itu. Jadi tipe-tipe anak yang alpha ini dia suka sesuatu yang instan dan cepat gitu. Terus dia sangat dia sangat mudah untuk mendapatkan informasi yang unlimited. Jadi apa aja dia mau cari tahu tuh gampang banget teraksesnya gitu. Dia tinggal ke browser, dia mencari apa yang dia ingin tahu, begitu langsung ada begitu kan. So hal-hal yang kayak gitu yang instan dan cepat itu bisa menjadikan seseorang ketergantungan begitu dengan gadgetnya gitu. Kalau zaman dulu kan kita masih cari ini. Kalau di zaman saya di era 90-an itu ada yang namanya RPUL, buku itu segala cerita bahas tentang IPA, IPS itu ada di buku itu. Jadi kita akan mencari itu di buku. Kalau sekarang kan tinggal ketik langsung muncul. Jadi kemampuan anak untuk berpikir itu jauh terputus lebih cepat gitu ya. Kalau dulu kan berproses gitu
1: kan, mencari
2: dan lain sebagainya. Sekarang nah, jadi untuk hal itu kita memang perlu juga mengajarkan kepada anak bahwa sekarang kita main yuk bareng gitu. Ajarkan anak sesuatu yang bergeraknya lebih lambat gitu. Contohnya apa? Kita lakukan permainan tradisional di rumah gitu. Main ular tangga jangan pakai gadget. Sekarang ular tangga monopoli udah ada.
1: Gadget betul.
2: Sudah ada di gadget. Sekarang kita main yang memang di papan
1: gitu, aslinya.
2: Yang aslinya itu yes, jadi anak juga senang. Ada ya permainan gini, bagi-bagi duitnya kan berbeda ya.
1: Iya benar
2: gitu ya. Belajar berhitungnya ada. Kalau lewat gadget kan semuanya langsung tek. Oh totalnya segini nih kayak gitu. Tapi kan itu adalah proses belajar anak sebenarnya. Bermain kartu pun juga seperti itu kan gitu. Anak-anak ada tuh yang dapat dari coklat, kartu. Ini main ini, main tepok apa tuh, tepok wayang atau apa.
1: Iya, kalau dulu kita ada ya.
2: Iya. Nah, jadi ajarkan anak permainan-permainan yang seperti itu juga untuk apa, melatih motoriknya, motorik kasar, motorik halus gitu. Itu akan membantu dia mengurangi juga penggunaan gadgetnya kan otomatis gitu. Dan juga penting satu lagi, orang tua juga mencontohkan ketika di rumah ada waktu di mana orang tua tidak memegang gadget.
1: Nah, itu dia.
2: Jadi sama, jangan sampai anak ngomong, "Ah, aku dilarang-larang tapi mama pegang terus."
1: Karena
2: mama masuk aja sambil nonton
1: kan. Iya, betul. Mungkin karena berbeda zaman tadi ya. Harus kita lihat bagaimana untuk proses orang anak tadi itu belajar ya. Kalau orang tua kan mungkin karena dulu tidak merasakan ya. Nah, kalau misalkan anak zaman sekarang ya tidak merasakan juga karena gadget lah yang sudah menemani dia dari oe-oe tadi itu.
2: Iya.
1: Nah, karena kebanyakan anak sekolah juga bahkan di usianya belum sekolah ya, mm-hmm. PAUD pun juga sudah pegang HP gitu ya.
2: Betul.
1: Supaya ya alih-alih biar anaknya tidak tantrum gitu.
2: Iya.
1: Ya. Karena kan kalau berisik nggak enak sama tetangga, mm-hmm. bagaimana tuh ya, banyak lah alasannya pasti, mm-hmm. ya setiap orang tua. Nah, ternyata dari itu semua yang saya lihat juga nih ya, apa Mbak Elda, banyak anak-anak yang mengalami stres, mm-hmm. karena main HP aja terus, mm-hmm. Nah, sebenarnya tanda-tanda yang perlu orang tua kenali kalau misalkan anak sudah mengalami stres karena dari lingkungan sekolah terus main HP itu bagaimana orang tua?
2: Oke, mm-hmm. jadi dilihat dulu penggunaannya, mm-hmm. dia untuk apa tuh gadgetnya,
1: yeah, yeah.
2: untuk mengerjakan tugas atau mm-hmm. tidak, mm-hmm. gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Ketika dia untuk mengerjakan tugas ya udah, gitu yeah. kan diberikan, mm-hmm. oh sudah selesai belum? Mm-hmm. Kalau dibilang belum selesai dan kita pantau yeah. juga gitu kan, ternyata oh ya memang belum selesai ya udah, mm-hmm. gitu. Tapi ketika dia bermain mm-hmm. yang lain, oke, mm-hmm. waktunya istirahat dulu. Kamu udah berapa lama pegang mm-hmm. HP, gitu kan? Udah mm-hmm. selesai ngerjain tugas, matanya nanti mm-hmm. capek, mm-hmm. gitu. Beristirahat mm-hmm. dulu, ngapain mm-hmm. dulu yuk, mm-hmm. gitu kan? Mm-hmm. Jadi orang tuanya mm-hmm. perlu aktif juga untuk mengajak beraktivitas. Tapi kan kendalanya ada lagi nih, orang tua yang bekerja pulang juga capek,
1: yeah.
2: gitu. Terus gimana caranya? Mm-hmm. Ya udah sama-sama mm-hmm. mengambil waktu untuk beristirahat bersama.
1: Mm-hmm.
2: Jadi entah sambil rebahan, mm-hmm. entah sambil apa gitu ya, sambil cerita aja, mm-hmm. cicet, mm-hmm. kayak gitu, nggak usah duduk tegang, ayo kamu ceritakan gitu, kayak diinterogasi, atau sambil nonton TV yeah. bareng, mm-hmm. gitu, ambil mm-hmm. apa, begitu, kegiatan-kegiatan mm-hmm. yang bisa dilakukan bersama untuk sama-sama istirahat nih, mm-hmm. gitu. Oh iya, papa juga tadi ada cerita loh mm-hmm. di kantor begini-begini. Nggak mm-hmm. apa-apa, terbuka dengan anak, walaupun anak belum ngerti apa yang diceritakan, mm-hmm. tapi itu menunjukkan bahwa oh, orang tua aja percaya sama aku untuk cerita. Mm-hmm. Jadi aku juga bisa cerita sama orang tuaku.
1: Itu adalah salah satu cara supaya komunikasi yeah. anak dengan orang tua itu tetap terjalin ya, yeah, dengan juga, kesibukan yang ada.
2: Betul, mm-hmm. terus juga jadi membatasi mm-hmm. penggunaan gadgetnya. Jadi karena mm-hmm. ada aktivitas yang lebih yeah. seru nih mm-hmm. daripada main gadget, mm-hmm. oh ternyata aku diajak ngobrol mm-hmm. gitu. Banyak mm-hmm. orang kan juga kadang karena ngerasa capek, anaknya mm-hmm. di kamar udah dikira belajar ya udah gitu.
1: Yeah.
2: Padahal anak lagi scroll apa gitu.
1: Iya, entah kan lagi main joget-joget di TikTok
2: iya.
1: gitu ya, main game.
2: Bener, mm-hmm. ya kayak gitu-gitu. Jadi tetap perlu pengawasan mm-hmm. sih, apalagi masih di usia dini.
1: Iya, iya, betul, betul, betul, betul. Nah, terlepas dari itu semua kan tontonan juga biasanya mm-hmm. orang tua yang udah capek kan kelewat nih kadang. Mm-hmm. Nah, itu bagaimana nih dari kacamata psikolog mm-hmm. untuk mengatasi kondisi-kondisi yang sudah terlanjur seperti itu, karena kan luar biasanya ya.
2: Betul.
1: Efek kecanduan gadget anak-anak mm-hmm. bahkan yang harusnya sekolah, jam usia-usia aktif dia untuk bermain sama temannya, oke lah dia bermain tapi sudah ada cinta-cintaannya gitu, mm-hmm. bukan yang kayak dulu zamannya 90-an 2000-an itu yang main masak-masakan mm-hmm. gitu. Sekarang nah tuh bagaimana tuh orang tuh menghadapi tantangan gen alpha ini?
2: Oke, okay, ketika menemukan sesuatu yang mengejutkan hati
1: iya.
2: orang tua ya, entah itu apapun hasil
1: iya.
2: browseran yang loh ini bukan umurmu
1: iya.
2: gitu kan. Terus juga komunikasi dengan teman seusianya, tapi kok pembicaraannya seperti ini
1: iya.
2: Nah, kalau sudah ada hal-hal yang kayak gitu, dudukkan anak, validasi perasaan, sebenarnya apa yang terjadi, dia itu siapa gitu, komunikasinya kenapa seperti itu, begitu ya. Jadi biarkan anak dulu terbuka, begitu kan. Ketika anak misalnya tutup, enggak mah, aku tuh cuman begini-begini,
1: mm-hmm.
2: oh gitu. Oh kalau misalnya kayak mm-hmm. gitu, berarti coba kamu tanya mama kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau aku tanya mama, nanti mama marah, begitu.
1: Mm.
2: Terus taunya misalnya, kok kamu pacaran-pacaran sih umur segini?
1: Iya.
2: Loh, katanya gitu kan, karena teman-teman yang ini kayak gitu. Loh, enggak kayak gitu. Jadi berikan penjelasan ke anak, jangan cuman larangan, bukan cuman juga emosi marah yang muncul, tapi jelaskan proses itu ke anak.
1: Kadang ada nih yang diancam nih ya, apa Mbok Elda ya, nggak usah pacar-pacar, nanti mama jodohkan sama kai-kai. Nah, misal ada yang gitu ya, itu kan berupa ancaman ya, walaupun lucu mungkin di pandangan orang tua gitu.
2: Betul.
1: Ya, nah itu bagaimana nih, takutnya anaknya kan apa ya, kepikiran gitu. Mm-hmm. Jadi takut apa bagaimana atau bahkan dilakuin gitu. Iya. Makin dilarang makin jadi gitu. Mm-hmm.
2: Makanya perlu sangat mengetahui dulu pikiran anak ini apa sih, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, baru kita luruskan dengan berbagai penjelasan yang mudah diserap oleh anak.
1: Contohnya bagaimana?
2: Jadi enggak usah pakai bahasa, "Oh ya, ini nanti begini-begini." Enggak bisa berpikiran yang terlalu jauh. Nah, jadi dijelaskan, "Oh ya, tugas perkembanganmu sebagai anak usia segini harusnya melakukan ini-ini." Jadi fokusnya ke sini dulu. Untuk yang kayak gitu, dia itu adalah teman kamu. Bukan pacar namanya, tapi teman. Dan kalau berteman sama lawan jenis ada batasannya. Misalnya begitu, nggak ada panggilan kayak gini-gini, mulai sekarang panggil nama aja ya, kayak gitu. Jadi diberikan penjelasan dan juga arahan kepada anak serta contohnya harus seperti apa. Jadi bukan sekedar larang, udah nggak boleh, mau HP-nya diambil gitu. Jadi anak juga tidak akan berproses bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan gitu. Jadi dipahamkan ke anak, itu adalah sesuatu yang salah, itu sesuatu yang belum tepat untuk kamu lakukan di usiamu saat ini.
1: Baik. Nah, ketika sudah dilarang gitu ya, karena dalihnya si anak tadi adalah kan teman-teman juga ada, kan ngikut aja begitu, katanya harus ini biar kayak gini kayak gitu gitu ya. Nah, ini kan jadi PR buat orang tua juga nih ya, Mbak Elda di rumah. Apa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan orang tua supaya anak itu punya prinsip? Supaya tidak ikut-ikutan sama temannya gitu ya. Karena kan hati, wih, bisa dikatakan kalau perempuan ya ada circle-circle-nya. Kalau enggak ngikut satu circle-nya, dia nanti takut merasa sendiri, dikucilkan gitu. Terlebih juga terlepas dari laki-laki juga ya, sama ya. Karena kan sama-sama masanya menggunakan perasaan ya, banyak-banyak cari teman gitu.
2: Benar. Jadi kuncinya adalah terkait rasa aman anak. Kenapa anak jadi pengen ngikut-ngikut yang lain? Karena dia enggak aman. Kalau dia aman dan dia memiliki kepercayaan diri, mau gimana pun lingkungannya, lah kata mamaku ini kok. Nah, itu tipe anak yang percaya diri. Kata mamaku ini, aku tuh anak yang hebat, aku memang pintar, jadi aku bisa melakukan ini nih. Jadi bukan dia ngikut ke lingkungannya gitu, tapi dia bisa membawa

0: gitu kan, kamu kamu dapat menyimak gurumu dengan baik kayak gitu, apresiasilah gitu. Ih pulang capek ya anakku ya, pengennya apa kayak gitu. Jadi apresiasi sedikit sedikit sedikit aja gitu juga nggak apa-apa gitu, nggak mesti dengan pujian, wah mama bangga banget kamu tuh juara satu ya, nggak mesti harus ada juara satu dong.
1: Iya
0: kan, dengan pujian. Tapi dia mampu hari itu sekolah walaupun tadi kamu pusing tapi kamu ini ya hebat ya anak mama, sehat ya kuat ya, jadi didoakan kayak gitu, jadi anaknya semangat gitu.
1: Itu dia, jadi apa ya, pembelajaran bersama ya, anak belajar, orang tua juga ikut belajar ya, karena mengikuti bagaimana banyaknya isu sekarang terhadap kesehatan mental anak-anak ya, itu juga harus jadi perhatian. Kalau dulu kita mah mentalnya baja gitu ya, apa namanya, udah bangga banget lah ya jadi orang yang zaman dulu yang kecilnya dulu suka main kesana kesini ngebolang gitu ya. Nah kalau sekarang kita harus perhatikan juga seperti apa, terlebih lagi karena banyaknya penggunaan gadget ya, dengan alasan apa namanya, ngerjakan PR tugasnya sekarang lewat ini ya, web lah apa bagaimana gitu ya, ternyata sambil ini sambil juga cari-cari apa di Google, itu sebenarnya memudahkan informasinya, tapi secara mudah, karena sangat mudah, saking instannya, jadi anak kadang menyepelekan ya untuk mengerjakan PR. Yaudah ntar aja, cepat aja kok carinya. Sebenarnya itu memudahkan, benar memudahkan, tapi tidak ada proses yang tadi itu, itu harus diperhatikan juga, jadi harus dibatasi ya Mbak Elda ya. Nah kalau misalkan untuk menumbuhkan rasa motivasi buat anak sendiri nih Mbak, bagaimana? Karena nih sangat-sangat sulit ya kalau menurut saya ya, anak-anak sekarang karena merasa apa-apa udah mudah gitu carinya. Kalau dulu kita cari maps di atlas gitu ya, harus buka-buka dulu, terus cari apa namanya, gambar-gambar alat musik di buku di SBK itu ya. Kalau dulu harus lihat di atlas dulu, kadang ada tulisannya apa ya namanya, apa dari mana asalnya gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal searching Google udah ketemu aja semuanya instan, bahkan yang enggak kita mau tahu jadi tahu gitu kan. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar anak supaya apa yang meningkat di dirinya sendiri gitu, bukan karena paksaan dari orang tua, ayo belajar gitu.
0: Nah terkait motivasi ini erat juga dengan kepercayaan diri, tapi yang perlu diingat pertama adalah penuhi dulu kebutuhan dasar si anak. Gitu. Anak lapar nggak bisa konsentrasi belajar, ya kan? Jadi perlu di apa, makanannya,
1: dukung dengan makanan ya, dukung perut kenyang, hati pun senang.
0: Betul, ya itu karena kebutuhan dasar banget, gitu ya. Terus juga terkait gimana rasanya dicintai, anak perlu tahu dulu gimana rasanya dicintai. Oh di rumah aku diberikan apresiasi, begitu kan, aku disayang, apapun yang terjadi sama aku juga tetap diterima di rumah, begitu kan. Terus ciptakan juga berikutnya adalah rasa aman. Rasa aman untuk anak, mau dimanapun kamu berada, selama kamu punya prinsip misalnya begitu, selama kamu tahu benar dan salah, kamu akan aman. Karena ketika ada sesuatu yang salah, kamu harus kemana, jadi anak itu tahu, gitu kan. Jadi itu adalah bentuk bagaimana rasa amannya anak gitu. Terus dia juga perlu untuk diterima apa adanya, nah, didengarkan, dihargai, gitu. Terus juga tentunya kalau misalnya anak usia dini begitu ya, dia perlu waktu untuk bermain, bermain bersama teman-teman dengan interaksi sosial yang nyata, begitu, bukan melalui gadget saja. Tapi kalau yang udah usianya lebih dewasa, biasanya kan karena fisik udah capek nggak sempat main, gitu ya. Bisanya nongkrong itu di weekend aja sama teman-teman, ya
1: itu pun kalau badannya cukup ya, cukup kuat.
0: Belum lagi kan, apalagi kalau sudah masuk SMA dan mau ke perguruan tinggi, lesnya makin banyak tuh, gitu kan. Terus juga perhatikan pola tidur anak. Nah, sehingga kalau makannya cukup, tidurnya cukup, dapat rasa aman, dapat rasa cinta yang cukup, diterima apa adanya, itu akan secara otomatis akan meningkatkan motivasi belajar anak. Karena secara fisik udah terpenuhi, secara mental udah terpenuhi. Aku cuma tinggal belajar nih tugas aku kayak gitu.
1: Iya, tidak ada lagi yang harus ditakuti gitu ya untuk menghadapi dunia.
0: Jadi lebih percaya diri dan juga motivasi belajarnya akan meningkat.
1: Siap, baik. Ini Mbak Elda, mungkin ada pesan gitu ya untuk guru ya. Kita balik lagi dengan tema garis besar kita adalah adaptasi untuk lingkungan baru di sekolah ya. Mungkin ada pesan untuk guru supaya menciptakan lingkungan belajar yang asik, yang nyaman buat anak-anak sekolah tadi itu.
0: Kalau mau mengikuti setiap maunya setiap anak kan juga akan tentunya sulit. Ya begitu ya. Sehingga kita yang penting ada bagaimana menumbuhkan rasa aman anak agar dia berani belajar.

0: belajar, dia berani berbicara terhadap apa yang dia mau, terhadap apa yang dia suka ataupun dia tidak suka begitu ya, sehingga ketika dia bertumbuh dia akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan apapun situasi kondisinya. Mau ketemu guru yang jutek, mau ketemu guru yang bagaikan peri, dia bisa menghadapi semuanya dengan senyuman, dengan semangat yang belajar, karena tujuanku adalah belajar, yang mau ku ambil adalah ilmunya di sini gitu ya, walaupun itu ada bagian-bagian penting juga gitu, sebagaimana menumbuhkan semangat belajar pada anak ya. Jadi itu sih yang perlu dilakukan.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Elda. Terakhir nih Mbak, ada closing statement tidak nih, mungkin pesan untuk orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana ya, dan juga anak-anaknya khususnya nih yang lagi beradaptasi sendiri di sekolah sekarang, supaya bisa menjalani masa sekolah, masa pubernya SD, SMP, SMA dengan happy, adaptasinya yang positif lagi, seperti apa nih, mungkin boleh closing statementnya, silakan.
0: Iya, jadi garis besar dari apa yang sudah kita bicara carakan dari tadi itu adalah gimana ketika keluarga, sekolah itu bisa berjalan beriringan bersama. Anak itu gak hanya siap untuk belajar di sekolah, tetapi dia juga siap untuk menjalani berbagai proses belajar di dalam kehidupan dengan penuh rasa percaya diri, dengan penuh rasa bahagia, dan juga tentunya dia akan sehat secara mental. Seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Elda. Selamat ya. Sama. Sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bercerita ya, berbagi tips and trick ya, bagaimana menghadapi anak-anak di masa sekolah ya, yang beda lingkungan, hilang circle-nya. Supaya juga bisa jadi apa ya, pencerahan juga buat orang tua di luar sana untuk menghadapi kondisi anak-anak mereka lah ya. Buat terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Iya, dan sekalian juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Etam segalanya, karena dan sana. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Setelah ini akan ada Mbok Ira ngawani Etam ya. Dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Sekarat di Kecamatan Bengalon menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata Kutai Timur. Namun peningkatan kunjungan tersebut belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi wisata yang dinilai menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi daerah. Kondisi jalan yang belum memadai ini berpengaruh langsung pada kenyamanan wisatawan serta kelancaran distribusi kebutuhan di kawasan wisata. Terlebih lagi, akses perjalanan akan semakin terganggu saat memasuki musim hujan atau ketika volume kendaraan sedang meningkat. Kepala Desa Sekerat Sunan Dika menjelaskan bahwa dari tol ruas jalan menuju desa yang memiliki panjang sekitar 23 km, baru sekitar 5 km yang mendapatkan peningkatan kualitas berupa semenisasi. Pembangunan yang sudah terlaksana tersebut merupakan hasil dukungan dari pihak perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah desa. Pemerintah Desa Sekarat menegaskan bahwa percepatan pembangunan sisa jalan yang belum ditingkatkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga perusahaan yang beraktivitas di kawasan tersebut menjadi kunci agar tantangan akses jalan ini dapat segera teratasi. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saudara Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Ya, selamat hambat ke Ronden Sana menjelang siang. Mbak Ira masih ngawani Etam galanya ya di Nusantara hambat menjelang siang sampai merapat di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Tega apa nih kabarnya ke Ronden Sana? Semoga Etam galanya baik aja, kesehatan aja, dan selamat melakukan aktivitas aja di hari Kamis ya hari ini. Kali ini Kronden Sana Mbak Ira berempu informasi di jejak budaya dan sejarah, yaitu mengenal situs manusia purba Sangiran. Nah, jadi Kronden Sana di Indonesia ini ada situs manusia purba, yaitu namanya situs Sangiran yang ada di Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Mbak Ira hadirkan informasi lengkapnya dan masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: totalnya berapa, Bu?
1: 5.000 rupiah, Mbak.
0: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rock silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, Kronden Sana masih berkesahan seputar situs manusia purba Sangiran ya. Jadi Kronden Sana, situs ini pun ternyata dikelola oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran dan salah satu unit pelaksana tugas UPT Kemendikbud. Hanya dikenal di Indonesia saja, situs Sangiran juga dah dikenal di dunia internasional. Sebab dari situs ini mampu menyumbangkan pengetahuan penting mengenai bukti-bukti evolusi atau perubahan fisik manusia, evolusi fauna, kebudayaan, lingkungan yang terjadi sejak 2 juta tahun yang lalu. Karena itu nilai-nilai inilah situs ini pun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Jadi Kronden Sana dulunya situs Sangiran dikenal sejak seorang peneliti Belanda bernama Von Koningswald melakukan penelitian pada tahun 1934. Jadi waktu itu dia menemukan alat-alat batu hasil budaya manusia purba dalam penelitiannya di situs Sangiran. Kemudian pada tahun 1936 ditemukanlah fosil manusia purba pertama di situs Sangiran. Setelah itu tahun demi tahun penelitian semakin banyak dilakukan di Sangiran yang menghasilkan berbagai temuan baik berupa fosil manusia, fosil hewan, alat tulang, dan juga alat batu. Kemudian ada juga fosil manusia purba. Di Sangiran juga terdapat alat-alat batu hasil budaya manusia purba serta lapisan tanah purba. Untuk informasi lengkapnya, Bu Ira masih hadirkan tetap di Perempat RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musik gamelan gong luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana, jadi kalau bicara seputar situs Sangiran ya, jadi ini adalah cagar budaya memang harus dijaga dan juga dilestarikan, apalagi Kronden Sana dah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO gitu ya, pada tahun 1996. Kemudian Kronden Sana, pelestarian situs Sangiran penting ya dilakukan agar semua nilai penting yang terkandung di dalamnya itu dapat dipelajari, dimanfaatkan dan juga diwariskan kepada generasi yang akan datang. Ya, sampai saat ini upaya pelestarian situs Sangiran juga terus dilakukan gitu ya. Dan Kronden Sana itu sedikit informasi seputar situs Sangiran ya. Kronden Sana semoga bisa menambah informasi kita. Informasi yang dikutip dari kompas.com. Setelah ini ada informasi Teras UMKM hadir menemani Etam Galanya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mendorong para sineas muda untuk menghasilkan karya film yang mengangkat kekayaan budaya, sejarah, dan kearifan lokal daerah. Harapan ini disampaikan saat peluncuran Rumah Digital Entertainment dan Short Movie di Temindung Creative Hub Samarinda sebagai upaya memperkuat identitas Kalimantan Timur melalui industri kreatif berbasis perfilman. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kaltim Awang Halik mengatakan identitas lokal adalah kekuatan utama yang dapat membedakan sebuah karya film dengan daerah lain. Menurutnya, setiap wilayah di Kalimantan Timur memiliki cerita, budaya, legenda hingga sejarah yang layak diangkat menjadi tontonan berkualitas sekaligus sarana promosi daerah. Ia juga menjelaskan Dinas Pariwisata Kaltim sebelumnya telah memproduksi sedikitnya 7 karya yang mengangkat cerita khas Kalimantan Timur. Selain itu juga, melalui kehadiran Rumah Digital Entertainment, Pemprov Kaltim menilai semakin banyak sineas muda memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berkolaborasi, mengembangkan kemampuan, serta menghasilkan karya audiovisual yang berakar pada budaya lokal. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Ya, kronden sana Mbok Ira masih ngawani etam galanya jua ya di suasana. Ya, di suasana yang bisa dibilang ini berawan gitu ya, syahdul lah ya. Dan teras UMKM kali ini Mbok Ira berempu informasi nih untuk etam galanya. Ya, yaitu informasi seputar tips ya, tips memulai bisnis parfum untuk pemula. Jadi kronden sana yang ingin memulai usaha parfum, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Yang pastinya yang pertama yaitu riset dulu pasar dan juga tren. Langkah ini menjadi dasar ya kronden sana untuk memahami pasar dan juga tren terkini dalam industri parfum. Identifikasi target konsumen ya, mungkin mau siapa nih yang ditargetkan gitu ya kronden sana. Kemudian juga pelajari juga jenis parfum yang sedang banyak disukai orang, dari aromanya, bahannya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian setelah itu tentukan konsep bisnisnya seperti apa nih ya. Apakah kronden sana ingin fokus pada parfum refill atau branded original, atau mungkin local home handmade ya, atau mungkin kronden sana produk white label dengan merek Etam Sorang. Nah, konsep ini juga akan mempengaruhi seluruh strategi bisnis Etam Galanya, apalagi dalam pemilihan bahan baku, pemasarannya seperti apa, distribusinya juga seperti apa. Kemudian ketahui dulu nih bahan baku parfum ya. Jadi kalau misalkan kronden sana ingin usaha parfum, pasti harus tahu dulu nih bahan bakunya gitu yo, elemen utama yang menentukan kualitas, aroma, dan juga daya tahan sebuah parfum gitu ya, atau sebuah produk. Jadi sebagai pemilik bisnis parfum, memahami jenis-jenis bahan baku itu sangat penting juga untuk menciptakan produk yang berkualitas dan juga sesuai dengan preferensi pelanggan. Kemudian uji dan kembangkan produk ya, sebelum meluncurkan parfum ke pasaran ya, lakukan uji coba dulu untuk memastikan kualitas produknya ya, seperti daya tahan aromanya, reaksi ke kulit seperti apa, kekuatan aromanya dalam situasi dan kondisi seperti apa gitu ya. Dan jangan lupa untuk minta feedback ya dari calon pelanggan atau orang terdekat untuk menyempurnakan produk sebelum dirilis ke publik. Kemudian apalagi, nanti hadirkan lagi informasi selengkapnya ya.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kronden Sana Perumpata RRI Samarinda, masih ya seputar parfum nih. Jadi Kronden Sana, selain tadi ada beberapa hal yang diperhatikan, penting juga nih Kronden Sana untuk urus izin BPOM ya Kronden Sana. Nah, ini memastikan bahwa produk itu punya izin dan juga punya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi izin BPOM ini sangat penting ya untuk menjamin bahwa parfum etam ini aman digunakan oleh konsumen dan juga sesuai dengan standar kualitas yang berlaku gitu ya. Kemudian siapkan juga strategi pemasaran ya, manfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk melalui konten menarik ya, kemudian juga bisa pertimbangkan untuk membuka toko online di marketplace gitu ya. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan layanan logistik terpercaya gitu. Jadi Kronden Sana ya, logistik adalah aspek yang dikawal diabaikan baik untuk pengiriman bahan baku maupun distribusi produk jadi kepada pelanggan gitu. Yo, ini juga penting nih ya Kronden Sana. Oke deh Kronden Sana galanya, itulah beberapa informasi dan juga tips yang bisa dietam lakukan ketika ingin memulai usaha parfum gitu ya Kronden Sana. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dimulai ya, mungkin kecil-kecilan dulu ya. Mungkin pengen buka kecil-kecilan di rumah gitu ya, online dulu. Nah, boleh ya Kronden Sana, selama itu halal gitu ya, dan kita juga ada di, maksudnya itu kalau buka usaha tuh jiwanya ada gitu ya, jiwa untuk berusaha gitu ya. Karena ada juga nih orang yang punya petis tapi dia ada jiwa untuk usaha gitu. Jadi ya gitu-gitu aja usahanya, bahkan ganti lagi. Tapi kadang ada juga nih ya yang mulai usaha beberapa kali ini dengan usaha yang berbeda-beda. Nah, biasanya tuh ada beberapa nanti yang kecantol ke kita gitu ya. Informasi ini kutip telaklalamove.com, semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana tengah hari ini ya. Diamin-amin langat beneh, hati-hati yang dalam perjalanan ya Kronden Sana. Kita temani etam dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kurang dari 5 bulan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang berlangsung pada 14 sampai 27 November 2026, Kabupaten Paser terus mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Selain kesiapan penyelenggaraan pertandingan, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan sektor UMKM, sport tourism, serta destinasi wisata yang menjadi daya tarik bagi para atlet, ofisial, dan wisatawan. Salah satu destinasi yang diharapkan menjadi tujuan wisata selama Porprov Kaltim 2026 adalah Kemilau Laut Pondong di Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro. Objek wisata pesisir ini menawarkan panorama laut dengan berbagai fasilitas seperti toilet umum, musola, kios, makanan dan minuman, serta dua kamar penginapan bagi pengunjung yang ingin bermalam. Namun pengelola Kemilau Laut Pondong Agustina mengatakan hingga saat ini belum ada revitalisasi maupun perbaikan fasilitas, meski sebelumnya terdapat informasi bahwa pembenahan akan dianggarkan oleh Disporapar Kabupaten Paser. Menurutnya perbaikan paling mendesak adalah pada konstruksi jembatan kayu yang menjadi akses utama pengunjung. Beberapa tiang penyangga dilaporkan mulai terlepas sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan terutama saat jumlah wisata meningkat pada musim libur. Selain perbaikan struktur, ia berharap dilakukan pengecatan ulang fasilitas serta penambahan tempat duduk beratap agar pengunjung lebih nyaman menikmati suasana pantai termasuk saat cuaca kurang bersahabat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Aku.
3: Baca aku.
2: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
4: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, Kronden Sana Musik Informasi hadir ya untuk wanita menggalanya. Ya, kali ini Kronden Sana informasi dikutip tula.rri.co.id seputar Piala Dunia Kronden Sana yo. Jadi Kronden Sana, Lionel Messi lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Messi menyumbang 2 assist pada laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atlanta Kamis 16 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, awalnya Inggris unggul 1-0 lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun menuju penghujung pertandingan mereka mampu membalikkan keadaan. Argentina akhirnya memastikan tiket final usai menumbangkan Inggris dengan skor akhir 2-1. Dan ini menjadi ketujuh kalinya pasukan Albiceleste berhasil lolos ke final sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Ya, Messi kini masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026. Jumlahnya serupa dengan catatan Mbappe yang sebelumnya bertengger di puncak. Namun dengan tambahan 2 assist ini, Messi kembali merebut posisi teratas di persaingan top skor. Dan kini penyerang berusia 39 tahun ini mengantongi 8 gol dan 4 assist. Ya, dua pemain ini pun masih memiliki potensi untuk menambah catatan mereka, yakni Mbappe dan juga Bellingham. Pasalnya, Prancis dan Inggris masih akan bertanding pada laga penentuan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Dan di satu sisi, Messi terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen. Dan pada partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sebelumnya mengalahkan Perancis 2-0. Messi dan kawan-kawan kini berpeluang melanjutkan kisah sensasionalnya di Piala Dunia 2026. Ya, Kronden Sana pasti ini udah seru-serunya ya antara Argentina atau Spanyol nih yang akan menjadi pemenang Piala Dunia tahun 2026 ya. Yang pastinya Kronden Sana setelah ini juga Mbira punya informasi lainnya untuk etam galanya ya. Kalau gitu tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
4: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.
4: Kronen sana perempat RRI Samarinda. Bu Ira masih temani Etam Galanya dan kronen sana masih ada informasi di musik dan info ya. Diam-diamin agak-agak mendung dikit nih ya. Hati-hati ya mungkin main dalam perjalanan yo. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Selanjutnya kronen sana. Bu Ira punya informasi dikutip tulah rri.co.id. Jadi nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Kamis hari ini itu terpantau melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat. Mengacu data Bloomberg pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, rupiah dibuka turun 0,02% menjadi 18.071 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mengakui meski fundamental kuat, ada faktor lain yang menyebabkan rupiah sulit menguat dengan cepat. Tim analis Mirae Asset Sekuritas mengatakan nilai tukar rupiah masih sulit menembus level di bawah 18.000 meskipun indeks dolar Amerika Serikat sebenarnya relatif stabil pada kisaran 100,9. Dan kronden sana di sisi lain imbas hasil surat berharga tenor 10 tahun pun turun sekitar 7,24%. Dan kronden sana. Fenomena ini pun merupakan konsekuensi ya dari intervensi BI yang berfokus menahan perlemahan rupiah lebih dalam. Namun itu belum cukup untuk membangun rally penguatan yang berkelanjutan. Ya, baiklah kawan dan sana untuk informasi lainnya. Masih dikutip oleh rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya, OMC lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hot hotspot dalam satu dekade terakhir. Dampaknya juga terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap lintas batas maupun hambatan terhadap aktivitas penerbangan. Ya, dalam menentukan pelaksanaan OMC, BMKG menggunakan sejumlah parameter, salah satunya tinggi muka air tanah gambut yang dipadukan dengan analisis potensi pertumbuhan awan hujan. Dan saat ini OMC diprioritaskan di 6 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi akibat luasnya sebaran lahan gambut, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Baiklah, Kronden Sana, setelah ini ada mitos fakta di jam 13 ya. Mbak Ira hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani etam galanya di siang hari ini.

0: Sungai Tua merupakan nama sungai yang berada di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sungai Tua menjadi reservat atau salah satu kawasan konservasi sekaligus budidaya ikan air tawar yang merupakan peninggalan Kerajaan Kutai. Reservat Sungai Tua berbatasan langsung dengan wilayah Kutai Timur. Dengan luas area 1.500 hektar, Reservat Sungai Tua memiliki berbagai macam ikan endemik seperti jelawat, kepuyu, belida, gurami, kelabau, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, setiap pelaksanaan ero adat Kutai, hasil perikanan dari Reservat Sungai Tua ini dibawa ke Tenggarong dan akan dimanfaatkan pihak kesultanan untuk disuguhkan dalam prosesi adat beseprah atau makan bersama dengan masyarakat.
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan gerakan pramuka memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun karakter generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial. Hal ini pun disampaikan ketika melantik pengurus kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kutai Kartanegara masa bakti 2025 sampai 2030 di Tenggarong Rabu kemarin. Menurutnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja saat ini semakin kompleks karena pendidikan karakter tidak cukup hanya diberikan melalui nasihat, tapi harus diwujudkan dalam pengalaman nyata yang membentuk kepribadian dan tanggung jawab. Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan melalui keteladanan, pembiasan pengalaman langsung, kerjasama, kedisiplinan, kepedulian sosial, serta keberanian mengambil tanggung jawab. Nilai-nilai inilah menurutnya telah lama menjadi bagian dari pendidikan kepramukaan. Ia berharap kepengurusan Kuarcap Gerakan Pramuka Kukar yang baru mampu menghadirkan program-program pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kepramukaan. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan pramuka sebagai wadah mencetak generasi muda yang berintegritas, mandiri, tangguh, dan punya semangat pengabdian kepada masyarakat, daerah, serta bangsa. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia!

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, mitos fakta. Kali ini hadir menemani Etam Gali dengan informasi seputar fakta menarik manusia purba. Kronden Sana, yo, untuk informasi lengkapnya dia boleh hadirkan dan masih teman dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Nggak hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perompat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Perempat RRI Samarinda. Jadi dunia pada zaman purba tentu tidaklah sama dengan dunia yang saat ini ya, Kronden sana. Jadi kehidupan makhluk hidup prasejarah seperti manusia purba. Nah, jadi ini fosil-fosil yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi manusia purba ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu ya, dan terus berevolusi hingga menjadi manusia modern pada ratusan ribu tahun lalu. Ada fakta menarik tentang manusia purba. Yang pertama yaitu manusia purba sudah menjelajah dunia jutaan tahun yang lalu. Salah satu kerabat nenek moyang manusia modern, Homo sapiens, bernama Homo erectus. Ini adalah sebuting spesies manusia purba yang juga berjalan tegak. Dilansir laman BBC, Homo erectus dah berevolusi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Memang ya, Homo erectus ini bukan murni termasuk spesies manusia modern, namun spesies ini pun merupakan salah sebuting kerabat dekat Homo sapiens purba. Dengan kecerdasannya mereka dapat menjelajah dunia, bahkan juga ada di tanah Jawa. Jadi pada suatu waktu Homo erectus punah dan sepertinya telah kalah bersaing dengan spesies homo lainnya, yakni Homo sapiens, peninggalan purba dari Homo erectus terbesar tersebar di berbagai wilayah mulai dari Afrika sampai Asia Tenggara, dan mereka pun melakukan migrasi sekitar 2 juta tahun lalu. Kemudian yang kedua faktanya yaitu spesies manusia purba paling dominan dan berkuasa yaitu Homo sapiens purba yang telah menjadi nenek moyang manusia modern. Jadi kerohanian sana, spesies manusia purba yang paling dominan baik itu dalam hal kecerdasan maupun kekuatan fisik yaitu Homo sapiens atau bisa disebut dengan manusia modern. Dilansir laman Human Origins, Homo sapiens berevolusi di Afrika sekitar 300 ribu tahun yang lalu, dan mereka ini berempu kecerdasan di atas rata-rata dan kau bertahan hidup di tengah ganasnya alam dan cuaca purba. Jadi teknik berburu dan bertani ini dah berkembang atau mulai berkembang pesat di era Homo sapiens. Ya, kemudian kerohanian sana ada banyak genus atau spesies manusia purba namun hampir semuanya punah. Zaman purba, kerohanian sana dulu ya, terdapat banyak genus dan spesies dari manusia purba. Spesies manusia purba seperti Homo habilis ya, ini adalah spesies tertua dari keturunan genus Homo. Kemudian ada Homo erectus yang merupakan genus Homo yang sudah cukup cerdas. Kemudian ada Homo heidelbergensis, yaitu disinyalir sebagai kelanjutan daripada Homo erectus. Homo sapiens adalah genus Homo satu-satunya yang bertahan hidup. Dan terakhir ada Homo neanderthal yang dianggap sebagai kerabat terdekat manusia modern, namun masa hidupnya cukup singkat dan punah dalam rentang waktu yang cepat. Dan di antara semua genus atau spesies manusia purba yang ada, hanya Homo sapiens yang bertahan hidup hingga berevolusi menjadi manusia modern saat ini. Hal inilah disebabkan Homo sapiens dapat beradaptasi dengan baik di tengah ganasnya alam. Masih ada informasi lainnya dia Mbak Ira hadirkan yo. Dan sebelum itu kerondan sana Mbak Ira juga berempu informasi ya, pengumuman berita kehilangan kerondan sana. Jadi telah hilang, tercecer, terbakar dokumen atas nama Susanti. Informasi tambahannya seperti alamat itu ada di Jalan Pulau Banda nomor 7 RT 06 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota. Yang dicari yaitu SPPT nomor 467 garis miring Kasi garis miring 1986 dan SPPT nomor 543 garis miring Kasi garing 1984. Jadi surat tersebut diperkirakan hilang, tercecer, telah terbakar di sekitar Jalan Pulau Banda nomor 7 RT 06 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota dan sekitarnya. Bagi Anda yang telah menemukan barang atau surat tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepada Susanti dengan alamat di Jalan Pulau Banda nomor 7 RT 6 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota atau ke Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Samarinda Jalan M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda.
Tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: kuca tuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Hello, nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Widih.

masih di Perempat RRI Samarinda, Kronden sana ya. Masih ada fakta menarik seputar manusia purba. Yang berikutnya, manusia purba sudah mengenal karya seni. Jadi para ahli telah menemukan karya seni berupa lukisan tertua yang ada di dinding gua, tepatnya di Indonesia. Seperti beritakan laman Nature, karya seni yang terpampang di dinding gua tersebut diperkirakan berumur 44.000 tahun. Para ahli percaya bahwa terdapat banyak lukisan gua di seluruh dunia, dan biasanya lukisan yang ada menggambarkan tentang kehidupan sosial dan cara-cara berburu secara berkelompok. Dan selanjutnya, manusia purba pernah melakukan kawin silang dengan genus lain. Jadi kerandian sana, pada zaman purba disinyalir terdapat kawin silang yang pernah terjadi antara genus atau spesies. Beberapa fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa terdapat keturunan silang di antara mereka, saat mayoritasnya yaitu campuran Neanderthal dan genus lainnya. Nah, usia fosil yang ditemukan oleh para ahli ini berkisar 90.000 sampai di atas 100.000 tahun lalu. Baiklah kerondean sana, itulah sedikit informasi fakta menarik seputar manusia purba dikutip tulah idntimes.com. Dan setelah ini akan ada Mbok Tata yang hadir menemani Etam Galanya di Nusantara Sore ya. Tapi sebelumnya nanti jam 14 ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Relay Perempat RRI Jakarta. Kalau gitu kerondean sana, terima kasih ya yang sudah setia dengarkan Perempat sampai wayah nih. Selamat melakukan aktivitas aja, semangat terus dan semoga sehat selalu ya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Abang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RR digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik blam-blam sejakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayo info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayo mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ye. Tapi yang difoto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya sama yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
10: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
9: Suaranya jangan dibalik-balik, nape Bang?
10: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
9: Kang, nah itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya. Ih,
9: ya udah nanti langsung. Halo. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Kumaha damang.
11: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah Pangestu.
9: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya air kagak bolak-balik lagi nih.
11: Ya, Mbak ya.
9: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
9: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosan dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
9: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
9: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
9: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
9: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan ya.
9: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
9: Kang, sana? Kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Heeh. Udah full banget deh kayaknya.
9: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentekan di sini deh. Heeh. Iya, ayo pentokin mau enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
9: Iya, yeah, berarti sama.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan itu pastinya Pak aktivitas di siang hari ini.
9: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
9: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh, iya, iya.
9: Iya, kayak ayo ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah ada suaranya ya Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
9: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih baik yang mana nih Po?
9: Yang ini aja dah. Yang ini aja. Yang penting tuh suara dah.
11: Dengar jelas ya Po.
9: Iya. Kan kita radio, yang paling penting adalah suara ya.
11: Iya.
9: Iya dah. Oke, deh, Kang Benny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
11: Deden, betul, Kang Deden.
9: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
9: Iya, Direktur Bongkeng.
11: Bongkeng Artspace.
9: Oh, Bongkeng ya.
11: Betul.
9: Oke, dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
9: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong?
11: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih, Kang Deden.
9: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, yeah, makanya dia persiapan nih, nimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
9: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo, mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya kan, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum Dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Rampai, sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang ya, Den ya.
12: Betul.
11: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya, ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Yeah. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik, atau semuanya bisa?
12: Ya, yeah, tentu saja tidak semua.
11: Tidak semua.
12: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampai bisa didaur ulang.
11: Jadi ya, betul.
12: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
11: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
12: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat,
12: berarti ya? Sudah dibuat.
11: Oh.
12: Itu dari tahun 2001.
11: Iya.
12: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non-konvensional.
11: Okay.
12: Ada yang konvensional juga itu.
11: Iya.
12: Ada yang memang beritmis, bernada. Ada juga yang memang tidak.
11: Oh, ada yang...
12: Yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
11: Iya.
12: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat kuknya, ada cirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, okay. Nah, itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
12: Ya, tentu aja materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya dari alat apa, daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Oke, okay. Termasuk tadi kecapi yang konvensional ya,
12: itu. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya ada
12: perpaduan lah.
11: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Jadi mulanya Kang Den, siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musik?
12: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
11: Luksuran Daur.
12: Luksuran Daur Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke. Okay.
12: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
11: Oke.
12: Yang menginisiator alat musik ini.
11: Iya.
12: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke. Okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
12: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh, itu.
12: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
12: Di mana-mana sampah.
11: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
12: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke
12: masalah ya, lingkungan? Terutama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
11: Okay.
12: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
12: Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
11: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus saja dan musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
12: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
12: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang
11: diciptakan. Direkam di
12: itu direkam kita masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke.
12: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
12: TK juga.
11: Ada. Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya.
12: Betul.
11: Dari
12: kita ini kasih workshop sama mereka.
11: Baik.
12: Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
12: Ya, kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
11: Berarti ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
12: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya.
12: Dan itu pure kita buat sendiri ya, dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat juga khusus. Asik ya, harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
12: Kalau ya Country Soon.
11: Country Soon.
12: Itu lebih familiar kepada
11: dengan bahasa
12: Country Soon dengan bahasa Sunda.
11: Oh, bahasa Sunda ya.
12: Tapi iringnya
11: aja.
12: Iringnya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-latinan.
11: Oh, Latin
12: country,
11: sama Sunda. Country. Lah ini musik genre country gitu. Ya,
12: sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ini?
12: Ya.
11: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan. Sunda ini tetap ditampilkan begitu kan. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan.
12: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik profesional.
11: Oh ya.
12: Ya dari sama gamelan Bali gitu.
11: Oke.
12: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
11: Oh, Andi Rif ya.
12: Rif, terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
11: Dewa Bujana. Oh, jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya. Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya. Tampilnya ya, atau drum juga sama
12: di off air kita sering di festival-festival.
11: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
12: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
11: Oke. Okay. Kalau
12: sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
11: Iya. Yeah.
12: Penciptaan.
11: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Kang Deden ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Deden malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu?
12: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
11: yeah,
12: terutama iringan tari, musik tari. Ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
11: okay,
12: yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
11: Okay.
12: Ada yang memang penciptaan, yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
11: Jadi dibutuhkan lagi, dibutuhkan gitu ya, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya, kan, ya, bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya, di ISBI sendiri ya.
12: Ya, di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan pekerjaan.
11: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
12: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
11: Oke, oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
12: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
11: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
12: Yang satu kelompok.
11: Satu kelompok.
12: Yang satu kelompok
11: masih eksis gitu.
12: Masih eksis ada juga ada ada Yudi Ara, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari buku ya, Kang Lawe.
11: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
12: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
11: Oke.
12: Okay. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
11: Alat tiup. Oke.
12: Okay. Ini alat tiup.
11: Oke.
12: Okay. Ini bekas dari sapu.
11: Sapu.
12: Sapu. Gagang sapu kalau di sana. Ini tanduk.
11: Oke, okay.
12: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan tanduk kita manfaatkan daripada dibuat, manfaatkan ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
11: Oke, okay, kresek juga membrannya. Kresek
12: dan ini alat tempat penimbunnya ini pakai gagang bekas tomat.
11: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
12: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini,
11: barang bekas ya gitu ya.
12: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
11: biasanya konvensional gitu ya.
12: Ini suaranya seperti ini.
11: Boleh kita coba dengar ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri kan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini berarti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya ke situ. Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini. Ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa, ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel
0: gorden gitu ya,
1: kayak gorden terus ditarik. Nah ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti, Kang Dan? Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Dan?
1: Ini
0: efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis, mungkin masuk juga ada juga alat musik ritmis.
1: Ada juga.
0: Ini
1: salah satu alat menurut
0: ya. Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua
0: ya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya ini beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu 3. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, ini, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm gua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oke. Okay. Nah, ini
1: seperti apa nih, seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya, bernada juga, Kang Den, atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi,
0: satu
1: komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Harmonika.
0: Iya.
1: Terima.
0: Oke. Bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih, Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Ben, ini kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya, Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Beni. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, keren banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
2: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih, halo.
1: Oke deh, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Bo.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pengapa Mbak Al.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh ini. Kira Kang Uer apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Beni. Kang Beni bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa dengar Kang Beni?
1: Bisa, bisa. Oke, okay, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF tadi Bang Beni Hermansyah, iya. Kalau enggak salah.
1: Supir satunya lagi ada keperluan naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya.
3: Silakan nanjak deh ya. Lah, terus narasumber manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampur langsung Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya
3: ketinggian. Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti ini cara kerjanya dari alat musik apa? Daur ulang ini.
3: Ya, jadi okay. Bagaimana dengan instrumen DIY atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya. Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Nah, iya,
3: Kang Dede. Jadi sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita tadi, Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Benar tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Iya. Kalau ada dari Bandung, Kang Beni, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana ya? WhatsApp ada yang masuk.
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang mendawai hidup itu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambetan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Terus saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar, itu hasilnya tidak tidak maksimal
2: gitu ya.
4: Hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya, jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu ya sebelumnya.
4: Jadi itu harus eksperimen berapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Ambulita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
2: Oh, jadi gitu harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh, iya.
4: Suka pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik berulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, keren, luar biasa.
2: Yeah. Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayo jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penonton lagi dari Jakarta, ayo sambungin ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Panapa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny. A.A. Deden. Selamat siang. Assalamualaikum. Yang sama-sama tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang yang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa digunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 132 ya?
4: 132.
1: 132
5: tadi. Iya, 132. Apakah itu enggak sumpah gitu, enggak lihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Yuk.
5: Benny. Deden Poropa itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandarawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan gitu, alat alat musik yang lainnya gitu. Nah, kita dari mula, dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa di apa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua, apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik si alat musik.
1: Oke. Sudah di kemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
4: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
4: Iya. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai oke, ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi apa emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini elektronik juga sih, apa elemen-elemen elektronik di dalam alat musik gitu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kau kalau gitar tinggal colok ya. Nah, kayak gitu Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show Kang alat musik daur ulang ini?
4: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih Mpo.
1: Oh masa?
4: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa Gepa.
1: Iya.
4: Lalu kita konser lagi di Belgia Mbak.
1: Udah keluar Belgia. Ternyata ya. Ya.
4: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
4: Andirif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana.
4: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Nah, setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih.
1: Pinjem lah gitu ya istilahnya ya.
4: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Betul. Oh berarti nanti, bukan dipinjem, memang dikasih.
2: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh dikasih.
4: Terus satu lagi disimpen di Kanada.
1: Keren.
4: Di Kanada.
1: Keren. Oh berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
4: Iya
2: komunitas ya.
1: Oh iya berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
4: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya Mpo.
1: Iya.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan
2: bisa nggak sih?
4: Bisa kita. Memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
1: Oke.
4: Baik. Ini kan ada masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ada ada nampaknya ada yang
1: mau. Silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya. Bang Edo ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: Ya, nyapa Jakarta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.

0: bantuan dari pemerintahnya gitu.
1: Oke, okay, like. Baik, Kang Edo.
0: Itu aja deh. Ani, yeah. Terima kasih Ani.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya. Tadi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden.
3: Sampai saat ini, alhamdulillah
1: belum ada.
3: Kita mandiri.
2: Mandiri. Ya.
3: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
3: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri nggak cukup punya duit 10.000-4.000 loh Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Apalagi iya, paling tidak itu dolaran loh Kang.
2: Iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu
1: iya.
2: Uang sendiri gitu ya?
3: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
3: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Benar.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
3: Ya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
3: Hotel itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi
2: betul.
1: Kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya, betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
3: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah,
3: ini
2: dia, Bo.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya. Yeah.
3: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang.
3: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya, kelihatan dong.
2: Kayak labu, Mbak.
3: Ini dari Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
3: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya,
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
3: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya iya iya.
3: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah ini bekas pagar tetangga Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
3: Nggak, jadi dibuang.
1: Iya.
3: Nah ini per.
1: Oke. Okay. Oh itu per.
3: Nah ini yang mahalnya Mbak.
1: Okay. Apa tuh?
3: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jemat.
1: Wow. Oh itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
3: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
3: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya iya.
2: Wow. Waduh Pak.
1: Oh kalau di sana kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah inget dengan angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda angkat ini, mau hujan gitu ya?
2: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya?
1: Suara gemuruh gitu ya?
3: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh, maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
3: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
3: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya Kang Benny ya.
2: Betul.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Ya, kebudayaan ya berarti ya Kang ya. Oke dah. Lanjutkan teruskan ya Kang, semangat terus Kang Benny, terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
3: kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih ada yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kurang yang sana, tim gabungan di Kalimantan Selatan berhasil memadamkan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan sebelumnya tempat terjadi kebakaran di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Cuaca panas dan angin kencang sempat menjadi kendala utama bagi tim di lapangan. Di Kota Banjarbaru, api sempat melanda sekitar 12,6 hektar lahan di Kelurahan Cempaka dan Kelurahan Landasan Ulin Timur. Sementara di Kabupaten Banjar, kebakaran seluas 10 hektar di Kelurahan Tungkaran juga sudah berhasil dipadamkan. Terkait kondisi ini, BNPB terus mengimbau pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar agar kejadian serupa tidak meluas. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
0: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Om saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara ya, keranden sana. Endang meriah hari ini, Mbok Tata yang ngawani ya. Jadi bolehlah kita meramaikan ya, endang meriah nih perempat RRI Samarinda. Bisa benar telepon di 0541-727-2656 atau 736152. Kawan juga di WhatsApp 0811-5819-984 ya. Kita menyapa dulu nih di telepon yo. Halo, Danang Merian.
1: Halo, Danang Merian. Dan.
0: Iya, waktunya kita undang Lutan Usukutai. Gimana iya. Kabarnya?
1: Baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan hari.
0: Di Mbok Tata.
1: Di hujan hari. Hujan.
0: Oh, hujan. Di sini ndik nih, Bosu.
1: Iya.
0: Nih list lagunya.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya apa? Lagunya ada Mas Hantaran berkali-kali. Semua menanti rindu, ada lagu Ai, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Bukan Cinta Biasa, Kunang-Kunang, Calon Mantu Idaman, Hitam Bukan Putih, Harapan Indah Berujung Luka, Ama Diketuk, Kau 100 Kali, Getar Rasa, Mahal, Masa Depan, sama Gadis Baju Merah. Gimana nih, Busu? Yang? Yang di mana?
1: Pertama-tama.
0: Nau busu?
1: Pertama deh.
0: Oh, yang Mas Hantaran tadi?
1: Iya.
0: Oke, siap. Siapanya boleh?
1: Siapanya untuk Imisian Ganteng Pengaman.
0: Hmm.
1: Lagu.
0: Iya.
1: Silvia Sancil. Kayak Ganteng.
0: Hmm.
1: Haji Hasan.
0: Hmm.
1: Apa lagi? Apa juga?
0: Iya.
1: Lagi. Mana? Iya. Yeah.
0: Oke, siap Usu. Makasih.
1: Iya, yeah, makasih.
0: Iya, yeah, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Busu Kota ya, pertama nih meramaikan Dede Murian. Request lagu Mas Hantaran ya. Untuk Busu Mbok ditunggu ya gabungannya nih, masih banyak lagunya. Waktunya juga masih panjang sampai pukul 17. 2 jam lebih loh ya. Bukan 2 jam lebih, 2 jam memang. Yang temannya apa di WhatsApp ada Julak Sarunding ya, coba kita buka dulu nih. Kok jadi voice call ini.

0: Sebentar, sambil menunggu lagi telepon di WhatsApp. Yo, tadi kenapa jadi teleponnya ada telepon grup gitu? Coba kita sapa lagi nih, jelas sarunding ya. Halo, Dena Murian.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Julak.
1: Dendang Marian, dangdutan.
0: Iya, waktunya tem dangdutan.
1: Gimana ini kabarnya? Pak Haji ini mau gabung boleh kan anu Mbak Nita?
0: Mau gabungan boleh. Satu-satu. Nah,
1: lagunya anu aja Mbak Nita.
0: Apa tuh?
1: Lagunya mahal tadi ada ya, lagu mahal kan?
0: Lagu mahal ada, lagu mahal.
1: Ya apa lagu mahal aja nih, nah Pak Haji masuk mau kepingin gabung bang.
0: Oh, satu-satu kali ya, jelek ya.
1: Iya ya, jelek itu aja.
0: Oke, jelek.
1: Silakan.
0: Siap. Ini satunya siapa lagi nih ya?
1: Ini Pak Haji Masran nih.
0: Oh iya. Halo Pak Haji.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan Mbak siapa?
0: Mbak Tata.
2: Oh, Mbak Tata. Ini lagu apa Mbak Tata?
0: Oh, lagunya banyak nih. Bacakan lagi ya. Ada lagu Berkali-kali, Semu Menanti Rindu, lagu Ai, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Bukan Cinta Biasa, Kunang-kunang, Calon Mantu Idaman, Hitam Bukan Putih, Harapan Indah Berujung Luka, Ama Diketu, lagu Kau, 100 Kali, Getar Rasa, Masa Depan, sama Gadis Baju Merah. Gimana nih?
2: Bukan Hitam Putih aja.
0: Oke, Hitam Bukan Putih ya, siap. Sapanya mungkin ada nih?
2: Lagunya salamnya dari adikku tuh Sarunding bersama ini aman kau sebertahan aja Mbak.
0: Oke, ini Julak Masran tinggalnya di mana nih?
2: Di Jembayan Tengah.
0: Oh, Jembayan. Oke, siap.
2: Salam sebertahan aja Mbak. Mbaknya kalau pulang hati Mbaknya.
0: Siap, terima kasih.
2: Mudah-mudahan banyak panjang umur, sehatkan diri,
0: amin.
2: Murahkan rezeki, mudah-mudahan sehat selawat selamanya.
0: Amin, Julak juga ya.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati ya Mbak ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa? Halo, Dena Morian. Halo.
1: Halo, Dendang Morian. Dendang Dutan.
0: Iya, waktunya Tendang Dutan, musuh misran.
1: Ya, aku grogi.
0: Ah, kenapa grogi?
1: Soalnya jelas,
0: kenapa?
1: Soalnya jelas sih.
0: Oh, soalnya jelas sudah?
1: Jelas sudah ya.
0: Eh, sedikit-sedikit nih, julak.
1: Yang udah jelas.
0: Agak berhalus ya.
1: Iya.
0: Di papa leh. Ini mau lagu apa nih, busu?
1: Lagu ini anu aja sih, jangan apa Pak Tata pilihkan itu juga kan buat aku.
0: Apa yo?
1: Apa yo?
0: Masa depan deh. Hah?
1: Itu aja dah.
0: Itu oke, siap. Nanti diputarkan ya.
1: Buat busu kok. Buat musuh bukai, musuh mamat, apa yang ingin mengkawang tuh?
0: Buat nana,
1: buat musuh bukai, buat Haji Makan, Aman Jaka, buat Bunda Yuli, buat musuh mamat, musuh itu, musuh ada yang syukur, buat apa ya? Buat semuanya, ya kan? Dari A sampai J. Hey, mau ikutin bola lo?
0: Kenapa?
1: Malam ini apa ini?
0: Nah, ditahu. Nunggu busu mamat update yo.
1: Iya, emangnya busu kurasa Argentina dengan apa?
0: Iya, dia apa tadi tuh? Diumpati bola nih busu.
1: Ya itu. Portiga larang tanya busu mamat ada di mana ya?
0: Iya, ditunggu nanti.
1: Karena dia pasti juga sudah nih. Sudah mulai
0: baik
1: anu pemancarnya itu. Terima kasih buat datang.
0: Ya, sama-sama busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergantian lagi satu lagi deh ya. Kita buka nih ya teleponnya sambil menunggu azan asar ya, kurang di sana ya. Halo, Dena Morian.
2: Aduh, lupa pasat namanya. Ayo, orang Palangkaraya, nah.
0: Ayo, waktunya Tendang Dutan, Musedo.
2: Tendang Dutan, makanya itu lupa gitu, nah. Kayak bakat ingat, mbak. Nah, saya ada masuk di tengah hari ini. Kadang-kadang susah banget mengalingi masuknya.
0: Bergantian dulu ya.
2: Iya, itu Rabi banget yang masuk gitu, nah. Kalau masuk ya, dan mbak.
0: Alhamdulillah. Kenapa?
2: Mbak Sopo.
0: Mbak Tata nih, busu.
2: Mbak Tata, udah lama sekali nyambut Tata ya.
0: Iya, udah lama. Sibuk ke busu nih?
2: Nah, kalau bisa masuk, biasanya mau masuk ke kamar Indah nih, apa, tak penuh mana rewannya.
0: Oh iya, Kak.
2: Jadi, kenapa bisa masuk ya, syukur alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah, rezeki.
2: Udah berapa orang, Mbak, yang masuk, Mbak?
0: Ini, yang... busu ya, sudah kelima nih. 5 orang sudah.
2: Banyak loh.
0: Iya.
2: Tapi dapat lagu apa nih, Bo?
0: Kenapa?
2: Lagunya dapat lagu apa, Bo?
0: Nah, masih ada lagu Berkali-kali, Semu Menanti Rindu, lagu Ai, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Bukan Cinta Biasa, Kunang-Kunang, Calon Mantu Idaman, Harapan Indah Berujung Luka, Ama Diketu, lagu Kau 100 Kali, Getar Rasa sama Gadis Baju Merah nih, busu.
2: Oh, gitu ya. Kedengungan siang ada enggak?
0: Kenapa?
2: Kunang-kunang siang.
0: Kunang-kunang. Ada nih kunang-kunang.
2: Kunang-kunang siang.
0: Oh, tidak. Kunang-kunang
2: siang. Kunang-kunangnya ada enggak, Bo?
0: Kenapa?
2: Kata-kata. Lagunya kunang-kunang yang siang, tapinya kunang-kunang yang enggak malam gitu, nah.
0: Oh, ini kunang-kunang aja.
2: Kunang-kunang aja?
0: Iya.
2: Tapi malam terbangnya ya?
0: Iya, mungkin.
2: Apa mungkin enggak pernah lihat kunang-kunang dalam kata-kata?
0: Jarang.
2: Aduh, di sana enggak punya kunang-kunang.
0: Jarang sih lewat rumah, malas kali dia ya.
2: Biasanya kan ada aja di malam-malam klip gitu kan.
0: Betul.
2: Kenangan gitu ya. Aja salam buat yang udah masuk duluan ya dari Makassar ke Kota Palangkaraya. Saya informasikan untuk cuaca panas sekali Kota Palangkaraya. Harinya panas banget Bang Bapak Tana.
0: Itu sudah sama juga di sini.
2: Iyalah, kemarin hujan lah.
0: Oh, di sana hujan.
2: Ya, kemarin saya dengar di Samarinda hujan, kok ada hujannya?
0: Enggak ada, belum ada hujan nih, busu.
2: Belum lah, kalau saya dengar kemarin hujan.
0: Nah, mungkin sudah tidur kali Mbak Tata ya, jadi nggak kedengeran.
2: Oke, okay, Mbak. Silakan Mbak Tata, makasih banyak dulu Mbak Tata.
0: Kenapa?
2: Terima kasih banyak gitu, Mbak.
0: Oh iya, nggak kecil suaranya.
2: Itu rekan-rekan pengen masuk juga kalau kelamaan, tanda ada tanda-tanda, kan kesian orang pengen masuk.
0: Nggak busu, aman aja, waktunya panjang.
2: Oh iya benar ya, sejam lagi ada ya.
0: Betul, kalau pagi baru sejam aja.
2: Ini 2 jamnya.
0: Iya, siap.
2: Jadi Mbak Tata silahkan dilanjut lah, buat Mbak Tata saat lalu disayang Abah lawan Mama ya kan, Mbak?
0: Iya, amin, busu juga ya.
2: Mbak, semuanya kata bisa yang Abah lawan Mama, kata dia ya kan, Mbak?
0: Sehat selalu nah, pokoknya ya.
2: Oke, ya, banyak kasih Mbak Tata ya.
0: Siap.
2: Ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat apa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa nih ya Mbak Tata merasanya suaranya memang halus-halus ya. Di telepon yang ini nih, telepon biasa nih ya. Maafkan ya kalau dia bukannya ini nih, tegaknya suaranya memang halus ya Bu Sumbo ya. Oke deh, sudah ada berapa nih ya? 5 lagu mengantri. Emas Hantaran, Mahal, Hitam Bukan Putih, Masa Depan, sama Kunang-Kunang ya, Kerenesana ya. Nanti buat Tata putarkan lagunya sembari Etam nih menunggu azan asar pada pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kita lanjut lagi, buat Tata putarkan lagu pertama Emas Hantaran.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Tempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang tersedia dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Pro 4 RRI,
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.
7: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar kita pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kronisana sedang viral di media sosial penampakan seekor lumba-lumba di perairan Sungai Mahakam Samarinda yang sempat dikira sebagai pesut mahakam. Namun Yayasan Konservasi Rasi telah mengonfirmasi bahwa satwa tersebut bukanlah pesut mahakam, melainkan lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik. Berdasarkan analisis, lumba-lumba ini diduga masuk ke aliran sungai akibat fenomena intrusi air laut yang dipicu oleh kombinasi musim kemarau, pasang laut yang tinggi, serta perubahan salinitas air. Pihak Rasi menjelaskan bahwa lumba-lumba sebenarnya memiliki kemampuan navigasi yang baik untuk kembali ke laut. Namun masyarakat tetap diimbau untuk memantau jika salta tersebut bergerak terlalu jauh ke hulu atau tanpa kesulitan kembali ke habitat aslinya. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi di Dendang Merian, waktunya Etam dang dang dang dang dang dang dutan. Oke, nih mau tatam bacaan dulu di Facebook ya, sudah tamat juga dari Tanin ya. Dari Buset di Johan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Johan Naman Huri Samarinda, request lagu nomor 6. Nomor 6 itu Bukan Cinta Biasa dari Lesti ya. Salam buat Vira, Mariana, Nova, Ngatmi, Siti Amanah, Maria Hepli, Aba Alif, Irawan Didik, Om Daeng, Arnia, Aji, Rosida, Bu Wildan. Buat mata tim tugas, makasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Amin, ya Rabbal Amin. Makasih Bu Stu Edi Johan ya, idaman huri nih. Oke, Eta, masa apa lagi satu ini? Halo, Nino Merian.
1: Waktunya Eta menang-menang.
0: Iya, waktunya Eta menang-menang, Bu Suari. Mau lagu apa hari ini?
1: Ya.
0: Pilih deh, dari 5 sampai 10.
1: Nomor 10
0: apa tadi tuh yo? Hiruka, Harapan Indah Berujung Luka. Mau usuk?
1: Ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Siapanya boleh? Oke, makasih Busu.
1: Ya.
0: Dari Busu Ari ya, Busu Mbak. Menyapa lagi. Halo Danang Marian.
2: Halo Danang Marian, waktunya Etam dang dang dang dang dang dutan.
0: Iya, waktunya Etam dang dutan Busu. Udah lama di taman nih.
2: Kemarin bertanya kemarin itu dengan Busu Pendi. Ya, gue nyembok tata ini kan begitu.
0: Iya, bisa di chat mahan nih Busu.
2: Oh iya iya. Oke, okay, anunya lagunya nomor 7 ada nih.
0: Nomor 7 sudah di request tadi Busu.
2: Oh, itu kayak itu. Kan dari 5 sampai 10 kalau tadi bunyi.
0: Oh iya ya, lupa tadi. Yang lain dah 589.
2: 589.
0: Iya.
2: 9 aja dah.
0: Oke. Okay. Sebentar. Sudah tadi ya?
2: Sudah juga.
0: Salah lagi pula. Memang ngerjain Busu Ari ya, tadi. Nih dah, mau tata bacakan lagi dah.
2: Nggak usah.
0: Pilih dah.
2: Umpatan aja. Yang penting paling hibur dah.
0: Ini aja dah buat Busu dah. 100 kali, sefer KDI.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya untuk segalanya, untuk deng sana. Sayang selalu. Merdeki jiwa, selamat beraktivitas nih, udah merian Jumat nih ya.
0: Merian Jumat.
2: Kan? Empat hari Jumat.
0: Iya,
2: tapi Argentina menang lah, Argentina menang.
0: Waduh, yang lain disuka nih Busu.
2: Iya.
0: Kesalahannya.
2: Tunggu Tata, terima kasih banyak waktunya ya.
0: Sama-sama Busu.
2: Bila-bila dia aku ke studio, bila-bila lah pokoknya ada dia ke studio.
0: Yang penting tiba-tiba ada jetling.
2: Ya dah, makasih banyak dari sana. Hati-hati mulang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Busu. Eta menyapa lagi di WhatsApp. Halo, Nana Marian.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Waktunya Eta mendang-dang-dang-dutan.
0: Iya, waktunya Eta mendang-dutan. Iya, alhamdulillah nih suaranya agak lancar ya.
3: Jelas ya, Mbak ya.
0: Iya, tapi tadi habis dipuji.
3: Tapi delay
0: lagi. Gak apa-apa deh.
3: Jadi gak mau dipuji.
0: Ya sudah, bisa lancar lagi.
3: Iya, ini ya. Dengan Mbok siapa ya?
0: Mbok Tata nih, Mbok.
3: Oh, Mbok Tata.
0: Betul, ini Mbok Maya kan ya?
3: Bisa-bisa ke... Iya, benar banget Mbok Maya. Okay, dari Gorontalo.
0: Ini mau request lagu apa nih?
3: Tolong di-spill, sorry banget selalu minta tolong nih.
0: Oke, siap. Ada lagu Berkali-kali, Semu Menanti Rindu. Lagu Ai, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Calon Mantu Idaman, Ama Diketu. Lagu Kau, Getar Rasa sama Gadis Baju Merah.
3: Oh, yang Berkali-kali aja.
0: Oke, siap. Sapa salamnya ada nih, Bo?
3: Oh, Okay, salam pertama dulu buat Mbak Tata yang lagi beraktivitas ya, sukses selalu dengan segala aktivitasnya. Kan rezeki yang mendoakan segala urusan sehat selalu juga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Tata cinta amin ya rabbal alamin. Terus buat seluruh yang lagi stay tune di RRI Perempat Samarinda, busu-busu dan membok semuanya, maaf banget enggak bisa disebut satu persatu semuanya. Santun sore semuanya. Insyaallah kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam kompak selalu dara, salam persaudaraan buat semuanya. Okay, makasih.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mbok Maya di Sulawesi, mundik salah ya. Sehat selalu untuk Mbok ya. Oke deh, kita menyapa lagi nih. Sebelahnya nih yo. Halo, Danang Marian.
4: Waktunya etam dan duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Musa Nasrun.
4: Iya.
0: Iya, gimana kabar hari ini?
4: Alhamdulillah, sama-sama kita Mbak, sehat walafiat, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana? Lagi kemarau tau?
4: Iya, baca lagi ya. Nanti sore ini bercerah ini, cerah-cerah ini.
0: Gitu ya. Oke. Nah ini mau lagu apa ya?
4: Lagu yang pertama saja Mbak, urutan pertama saja.
0: Yang pertama? Yang semua menanti rindu lain?
4: Ya itu.
0: Oke.
4: Saja. Berarti kalau yang pertama sudah itu yang menanti. Setelah tadi aku rindu-rindu terus, tiada tembus-tembus, nanti tiba tembus.
0: Oh iya. Akhirnya ya.
4: Sama Tata ya, sama juga saya selalu ya bersama kula berumah, sama punya Eri, sama Dharma juga selamat. Terusnya, ya sudah mas kasih selamat kompak semuanya lah tambah kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sanaknya apalagi satu ya sebelum Eta menjeda lagu lagi nih ya. Ada berapa nih sudah? Ada 6 lagu mengantri soalnya ya. Nyapa lagi Bu Sumamat. Halo, Danang Rian.
5: Danang Rian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
5: Baik, banyak anu ada noise-nya, Mbok. Ada yang apa namanya itu gerinda mulai di sebelah rumah.
0: Oh iya, Kak.
5: Kencang kah suaranya?
0: Endi, enggak kedengaran malahan.
5: Oh, sini yang berputar, Mbok.
0: Aman aja, Bu Su.
5: Lagunya ada tadi tuh ada keranda cinta kah? Dia ada.
0: Keranda cinta diputar di awal tadi, Bu Su.
5: Ada. Oh iya kah? Oh, iya. Baru dengar.
0: Apa yang lain nih?
5: Soalnya ini lah, Mbok. Anu busu dahan itu kan bisa nelpon, Mbok. Enggak open handle nih, Mbok. Bisa ya, bisa nih, boleh. Kalau mau datul dulu bila open handle langsung dimatikannya, dipegatnya.
0: Iya.
5: Jadi usaha seorang undang sama bunyi sembo. Kalau mau datul dulu langsung dipegatnya.
0: Ya busu.
5: Kalau enggak sama usaha seorang, Mbok.
0: Nelpon sendiri ya.
5: Busu Misran, ya busu busu Misran, Mbok Yuli Joyo.
0: Busu Misran tadi nanyi jadwal tuh. Jadwal bola jarnya.
5: Oh bola kan, bola malam Senin di sana.
0: Itu dah busu
5: Senin,
0: ya.
5: Senin Mbok ya, aku di sana.
0: Enggak tahu juga saya.
5: Iya, subuh Senin.
0: Subuh
5: tanggal
0: Senin.
5: Berapa kah tuh? Senin tuh tanggal 19.
0: Iya. Ada
5: apapun
0: lagi.
5: Apapun yang kita dukung, siapapun yang kita dukung, pokoknya menang untuk kalah itu artinya janganan loh. Jangan kadang-kadang kan di warung itu kan bersoalan, Bu. Aku kadang mendukung dua-duanya. Jadi bisa saya jangan karena ada yang nanggapin atau permainannya jelek itu kan jangan.
0: Iya, betul.
5: Artinya penonton dengan wawasan luas, Bu. Karena permainan sudah tuh hebat-hebat segala, Bu. Kalau saya yang ada yang tidak hebat, terbaik semua. Karena kan Bubon itu kan sarjana segala itu, pemain bola itu, Bu.
0: Main bola susah itu.
5: Satu orang pemain bola itu pelatihnya mungkin gurunya ada 5 itu, Bu.
0: Banyak ya.
5: Jadi saya tuh bujur aja, Bu ya, siapapun saya dukung. Tapi kalau nya ketemu kan dia dengan Spanyol dengan Argentina, saya mengunggulkan Spanyol kan Boyo, terserah aja sih dah. Kalau yang 3-4-nya itu saya pegang Inggris di Bapak.
0: Di
5: yang kalah
0: ini.
5: Yang menang sahabat saya di bola dunia kan gitu Boyo. Terima kasih Mbok Teta.
0: Iya,
5: ini enggak over handle lagi Mbok. Jangan nih boleh. Ini lah nomor putih HP. Jangan enggak over handle nanti dipegang Mbok Teta. Makasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lagunya sudah banyak juga mengantri nih ya. Kerennya sana ya. Jadi langsung saja Mbok Teta jeda iklan dulu baru kita mendengarkan lagunya ya. Oke, ditunggu aja nanti kita berlanjut lagi ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Baunya pang, sungai ini leh. Tegapan di bau. Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, lagu Harapan Indah Berujung Luka ya, dari Anwar BAB tadi itu, keren yang sana nih ya. Nah, buat Tata masih buka requestan lagu, tapi tinggal satu lagi ya, keren yang sana, karena sudah ada 3 lagu yang mengantri. Ini sudah tinggal 30 menit lagi ya, takutnya disempat waktunya. Jadi boleh layat satu lagu lagi, mau Tata tunggu ya, Bu Sumba ya. Untuk cuaca ini mun buat Tata lihat yo, mendung nih kronnya sana yo, tapi ndi tahu nih akan hujan atau ndi, karena kalau ndi salah yo kemarin itu ndi hujan, tapi ndi tahu kalau hujannya malam-malam karena sudah tidur. Jadi ndi terasa ya. Oke deh, sambil menunggu ini juga sudah ada nelpon tegaknya. Oke, sapa dulu ya. Halo Dendang Merian.
1: Halo Merian, Mbak Tamdang Dutan.
0: Iya, waktunya Tamdang Dutan busu.
1: Ya Mbok.
0: Di sana mendung kah?
1: Mendung juga Mbok.
0: Oh sama, tegaknya mau hujan nih ya?
1: Ada hujan tadi sebentar.
0: Oh tadi ada?
1: Iya.
0: Oh di sini di ada tadi?
1: Ada hujan tadi Mbok.
0: Oh oke, gantian mungkin ya.
1: Iya Mbok.
0: Lagunya tinggal satu nih Wustu, mau yang mana?
1: Lagunya putar aja Mbok.
0: Putar aja? Oke siap. Mau nyapa boleh?
1: Karena semuanya pompat, mudah-mudahan kesehatan segalanya, mbok-mbok busuk-busuk dan sehat, mengeluarkan rezekinya semuanya, termasuk Mbok Tata, mudah-mudahan sehat, mengeluarkan rezekinya.
0: Amin, usah jual.
1: Terima kasih Mbok, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam.

Iya, itu tadi dari Busu Iis ya. Ternyata di M Said juga hujan. Tadi sempat hujan. Kok di sini tegaknya belum tadi yo. Tapi masih mendung mahan ya. Oke deh, pokoknya jangan lupa nih untuk pemotor khususnya ya, bawa jas hujannya. Takutnya kalau hujan jadi bisa selamat gitu ya, nih kebasahan bajunya. Takutnya masuk angin nih keran di sana ya. Memang harus jaga kesehatan selalu, jangan lupa minum vitaminnya ya. Oke, oke, oke. Nah, mau menyapa lagi tadi tuh, tegaknya ada bunyi telepon, tapi terputus ya. Di papa, masih mau Tata tunggu ya, busombo yang tadi nelpon.

0: Oke, sambil menunggu yang mau gabungan, nih buat Toto membacakan sekilas info ya untuk kalian di sana nih ya, mengenai informasi kesehatan lah ya. Nah, jadi informasinya mengenai insecure atau sudah gangguan, kenali bedanya. Nah, insecure itu apa sih Mbok ya? Jadi, merasa kurang percaya diri atau insecure terhadap penampilan merupakan pengalaman umum ya yang sering dialami banyak orang ya. Namun kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena rasa tidak puas terhadap tubuh muncul secara berlebihan, mengganggu aktivitas etam sehari-hari hingga mendorong seseorang untuk terus mencari kesempurnaan fisik nih. Dalam dunia psikologi, kondisi itu kalau berkembang menjadi body dysmorphic disorder atau BDD atau namanya gangguan dysmorphic tubuh. Anggota IPK HIMSI Kaltim sekaligus dosen psikologi Unmul, Rida Wahyuni ini menjelaskan rasa insecure itu tidak selalu menandakan seseorang mengalami gangguan psikologis. Karena menurut Sida nih, perbedaan itu mulai terlihat ketika seseorang itu tidak pernah merasa puas terhadap penampilannya meskipun perubahan sudah dilakukan berkali-kali. Jadi kondisi itu juga dapat dipengaruhi pengalaman hidup maupun penilaian negatif dari lingkungan terdekat. Jadi komentar ini terus-menerus diterima membuat seseorang tuh menggantungkan rasa percaya diri pada penampilan fisik maha. Kemudian data dari American Psychiatric Association menyebut body dysmorphic disorder ini ditandai dengan pikiran tuh obsesif tentang ukuran fisik ya, yang sebenarnya tuh tidak terlihat atau hanya kelihatan sekilas mah gitu ya. Jadi penderitanya ini kalau menghabiskan waktu berjam-jam untuk overthinking, memikirkan penampilan, bercermin terus dan menghindari aktivitas sosial, jadi mengalami gangguan dalam pekerjaan maupun hubungan sosial. Nah, jadi untuk kerana sana sewajarnya percaya diri gitu ya. Jadi jangan terlalu insecure, pede aja nih papa ya. Karena orang juga kadang melihat cuma sekilas. Jadi jangan terlalu memikirkan omongan orang lain ya. Oke, informasi tadi diambil dari rri.co.id. Ini juga ada Bu Suwayu gabungan, entah sama lagi. Halo, Denang Merian.
1: Denang Merian, waktunya tentang hutan.
0: Waktunya tentang hutan, Bu Su.
1: Iya.
0: Lagi sibuk kah tadi?
1: Iya, tunggu ya biasa lah. Aktivitas.
0: Itu sudah.
1: Hari. Iya.
0: Joinnya di menit terakhir.
1: Iya. Yang menyempatkan diri lah untuk gabungan dan.
0: Oke, Bu Su. Tapi lagunya nih sempat yo.
1: Nah, di bapak Bu. Salamnya seberatan aja.
0: Ya, siap.
1: Untuk Bu Tatanya, selamat bekerja saja, kasih juga kesempatannya.
0: Sama-sama Bu Su, semangat.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya dari Bu Su Wahyu ya, jadi sekalian Bu Tata matikan dulu saluran teleponnya juga karena waktu kita sudah menipis nih Bu Su Mbok. Oke, ada 4 lagu yang mengantri ya. Jadi langsung saja buat tetap closing nih Denang Merian hari ini. Makasih juga untuk Ronnie sana sudah menyempatkan waktunya yo request lagu meramaikan perempat dari Samarinda. Nanti juga pukul 17 itu ada program Jelajah Nusantara. Jadi kita bisa perjalanan lah ya. Walaupun di Samarinda tapi pikirannya melayang kemana gitu. Perjalanan lah ya sama Mbak Tata nantinya. Oke, kita dengarkan lagu berikutnya, lagu 100 kali dari Safar KDI.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kurang sana, Wakil Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Lamhot Sinaga, menyoroti dampak ekonomi positif dari penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi masyarakat Indonesia. Tingginya antusiasme publik, terutama melalui kegiatan nobar atau nonton bareng di berbagai daerah, dinilai berhasil menggerakkan roda ekonomi UMKM secara nyata. Menurutnya, fenomena ini membuka peluang bagi pelaku usaha di berbagai sektor, mulai dari pedagang makanan dan minuman, penjual atribut sepak bola, hingga penyedia jasa dekorasi dan ekonomi kreatif. Sinaga mendorong pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas olahraga untuk memanfaatkan momentum ini dengan menggelar kegiatan pendukung, seperti festival kuliner dan bazar UMKM. Langkah ini diharapkan di sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi strategi pemasaran yang efektif bagi produk-produk lokal. Lamhot berharap sinergi antara pemerintah, UMKM, dan industri kreatif dapat memperkuat agar manfaat ekonomi dari ajang internasional ini kau dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibn Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
8: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat Teresa Marinda. Kurangnya sana ya seperti yang Mbak Tata bilang tadi, akan ngajak Etam Galanya untuk berjalanan di program Jelajah Nusantara ya. Jadi hari ini mengajak ke mana ya, suatu tempat yang bersejarah nih kurangnya sana ya. Siapa tahu Bu Sumbo ada juga nih yang gawal dengan sejarah, suka dengan masa lalu. Masa lalu yang ini ya, mengenai sejarah, bukan mantan ya. Lain lagi tuh ceritanya ya. Oke deh, jadi hari ini akan berjalanan ke Museum Purbakala Populer yang ada di Indonesia ya. Jadi ini sangat bagus untuk ngajak keluarga atau anak-anak untuk wisata sejarah, wisata edukatif ya Bu Sumbo ya. Dan yang pertama, ini ada namanya Museum Geologi. Jadi ini salah satu museum tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1928. Weh, lama bener sebelum Indonesia merdeka ya. Kini museum ini menyimpan berbagai koleksi fosil, mineral, batuan, hingga replika kerangka makhluk purba nih Bu Sumbo. Yo, penasaran nih, gimana bentukannya ya? Jadi selain itu, museum ini juga menyajikan informasi mengenai fenomena alam seperti proses terbentuknya bumi, gunung berapi, gempa bumi, dan sumber daya alam di Indonesia. Untuk bangunannya ini unik dan bersejarah, jadi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ya. Dengan gaya arsitektur khas kolonial Belanda, pengunjung ini bisa menikmati berbagai koleksi, tapi juga bisa menikmati keindahan museum yang fotogenik, bagus sebenarnya menentang foto, habis itu posting ya di sosial media. Jadi tidak heran jika Museum Geologi sering dijadikan lokasi wisata edukasi sekaligus spot foto favorit. Lokasinya di mana nih Mbok? Wah, ini ada di Jalan Diponegoro, Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenjingkaler, Kota Bandung, Jawa Barat ya. Jam operasionalnya Senin sampai Kamis dan Sabtu sampai Minggu. Pukul 9 pagi sampai pukul 15 sore ya. Tiketnya murah beneh. Dari harga 3.000 sampai 25.000. Nah, ini, tapi ini tahu ya, ini mungkin ada perbedaan tiket orang dewasa, tiket anak, atau tiket WNI sama WNA ya. Pokoknya bisa datang ke sini ya, di Museum Geologi yang ada di Kota Bandung.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, lanjut lagi nih teman jalanan ke Museum Purbakala ya yang ada di Indonesia. Tadi sudah ke Bandung nih, Bu Sembo. Nah, sekarang kita lanjut ya ke Museum Situs Purbakala Pati Ayam. Jadi di sini ada informasi tentang budaya, lingkungan, kehidupan manusia pada masa Pleistosen. Dari 3.500 temuan arkeologis, sebanyak 168 koleksi ini ditampilkan pada display museumnya. Jadi banyak juga koleksinya. Dan yang paling terkenal itu ada fosil gajah purba Stegodon. Ukurannya besar dan ada di bagian depan pintu masuk, jadi membuat pengunjung ini lebih mudah untuk menemukan fosil ini ya. Ada juga papan informasi yang menjelaskan mengenai fosil tersebut. Jadi etam dipusing lagi mencari asal-usulnya fosil ini gimana gitu ya. Langsung aja ada tertera gitu ya kan. Nah, lokasinya di Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Operasionalnya setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 15 sore ya, keren di sana. Dan tiketnya gratis nih ya. Lanjut lagi di Museum Manusia Purba Sangiran. Nah, ini juga sudah sering terdengar namanya, lumayan terkenal museumnya. Jadi museum ini merupakan situs yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO karena Museum Manusia Purba Sangiran ini menyimpan koleksi peninggalan Homo erectus, salah satu nenek moyang manusia modern. Selain itu juga ada beberapa fosil binatang dan replika kondisi manusia di zaman purba nih, yang disertai informasi secara detail. Nah, buat aku juga penasaran ya, karena juga gimana gitu bentuknya fosil-fosil manusia purba, bagaimana bentukannya gitu ya, walaupun kita sering lihat di buku-buku pelajaran waktu sekolah dulu, tapi pengen juga melihat secara langsung gitu ya, bentukan fosilnya seperti apa, pasti menarik nih ya bagi Bu Sumbo yang mungkin juga tertarik dengan sejarah. Jadi museum ini terdiri dari gedung utama dan 5 gedung klaster, lokasinya beda-beda. Tapi kelima klaster itu juga mengusung tema yang berbeda satu sama lain. Salah satunya adalah klaster ngebung. Dan ini fokusnya menampilkan koleksi yang menggambarkan budaya dari Pleistosen bawah hingga Pleistosen tengah. Nah, penasaran juga, mau tanya, baru denger ya, Pleistosen itu seperti apa? Apakah berbeda juga dengan manusia purba lainnya atau kehidupan di zaman purba ya? Pokoknya untuk Bu Sumbai penasaran, langsung saja ya. Lokasinya di Jalan Sangiran, Kebayanan, Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Operasionalnya setiap hari pukul 8 sampai pukul 16, tiketnya murah nih, dari 10.000 sampai 15.000 rupiah.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Keep Crownnya sana, sudah diputar tadi ya lagu Mauni Mangga, lagu Bugis nih ya, sembari menemani Pusumbo yang sedang beraktivitas nih juga. Sudah pukul 17.42 ya, mungkin juga pada pulang kerja ya, pokoknya hati-hati di jalan, semoga selalu selamat sampai tujuan ya Pusumbo ya. Oke, lanjut lagi kita menjalankan ke Museum Purbakala, tadi ke arah Jawa mana tadi ya, ke Bandung, Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah nih, habis itu kita menjalankan lagi ke Jawa Barat nih, kurang di sana ya, ada namanya Museum Zoologi. Jadi buat etam yang suka dengan keberagaman fauna, museum ini cocok untuk dikunjungi ya. Menawarkan berbagai macam koleksi fosil dan spesimen dari reptil, mamalia, hingga serangga yang sudah diawetkan. Jumlahnya juga cukup banyak, sekitar 900 spesimen. Jadi salah satu fosil yang menjadi daya tarik utama adalah kerangka paus biru raksasa. Wah, ini mau dilihat gambarnya pore ya, besar gitu. Kerangkanya nih Pusumbo. Lokasinya terletak di dekat pintu keluar museum, menjadikan fosil ini sebagai penutup yang sempurna. Monetam sudah puas ya berkeliling di sana, menikmati berbagai koleksi lainnya. Jadi peak momennya tuh ada di kerangka paus biru raksasa tadi. Selain itu, museum ini juga berada di kawasan Kebun Raya Bogor, jadi bisa menikmati museum dengan hawa yang sejuk dan nyaman. Lokasinya di Bogor, Jawa Barat, buka setiap hari. Harga tiketnya Rp15.000 sampai Rp25.000 nih kerennya sana. Dan yang terakhir ini adalah museum apa ya? Museum Semedo. Semedo atau Semedo ya, itulah pokoknya ya. Masih di Jawa Tengah. Tadi ke Jawa Barat ya, Bogor nih, etam jalan lagi ke sana, ke Jawa Tengah. Tepatnya di Kota Tegal. Jadi ada salah satu museum purbakala yang dikala populer nih. Jadi museum ini menampung berbagai koleksi fosil hewan purba seperti gajah, badak, ada juga kerbau, lalu artefak batu. Jadi ini hanya koleksi fosil, etam bisa juga mendapatkan info asal-usul manusia berdasarkan perubahan waktu dan sejarah. Nanti juga pas di sana bisa ditemani oleh pemandu yang akan menjelaskan isi dan sejarah museumnya. Jadi suasananya sepi dan tenang, cocok untuk etam healing sambil menambah ilmu pengetahuan ya bersama anak-anak. Lokasinya di Tegal, Jawa Tengah. Jam operasionalnya hari Selasa sampai Minggu ya, pukul 8 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Ya, karena di Jawa Tengah jadi Barat ya. Oke deh, informasi terakhir tadi dikutip dari laman idntimes.com, Pusumbo. Dan selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada program Zona Petang ya. Jadi untuk Pusumbo tetap bersama kami di Prompat RI Samarinda.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kronesana tim gabungan yang terdiri dari Polres Penajam Pasir Utara, BPBD, Damkar Petung, Dinas Pertanian, TNI, serta aparat desa berhasil memadamkan kebakaran lahan seluas 2 hektar di RT 16 Desa Girimukti, Kecamatan Penajam pada hari kemarin. Peristiwa dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.45 WITA, diduga bermula dari aktivitas pembakaran tumpukan ranting sisa pembersihan lahan oleh salah satu pemilik lahan. Akibat tiupan angin kencang, api dengan cepat merambat ke area semak belukar di sekitarnya. Berkat respon cepat tim gabungan yang mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 3 kendaraan operasional BPBD, api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas atau menimbulkan titik api susulan. Pihak kepolisian Wayahni masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Terkait hal ini, Aibtu Syafrudin dari Humas Polres PPU mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membersihkan lahan, mengingat resiko tinggi penyebaran api di tengah cuaca kering dan berangin. Masyarakat diajak menggunakan cara yang lebih aman demi keselamatan bersama. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat Raya Samarinda Kuranesa nak yo pada pukul 18.09 menit ada program Zona Petang yang mengawani Etam Galang ya. Untuk informasi yang pertama ini mengenai daftar harga sembako di Pasar Samarinda per hari ini ya Kuranesa nak. Jadi bagi Etam warga Samarinda yang berencana berbelanja kebutuhan pokok hari ini walaupun sudah malam, tapi ada juga kadang yang masih belanja ya untuk makan malam dan besoknya lagi. Nah ini adalah update harga terbaru dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Secara umum harga berbagai komoditas di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Segiri, Pasar Merdeka hingga Pasar Pagi ini juga terpantau stabil dan mengalami perubahan jika dibandingkan pemantauan sebelumnya. Berikut rincian harga rata-ratanya ya Bu Sumbo. Yang pertama daging sapi murni berada di kisaran harga Rp160.000 hingga Rp165.000 per kilogram. Lalu ada beras Bengawan rata-rata dijual seharga Rp18.500. Untuk cabai, harga cabai keriting bervariasi ya antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Mun cabai rawit ini ada di angka Rp80.000 per kilogram. Dan untuk kebutuhan dapur lainnya nih, gula pasir luar negeri tercatat Rp20.000 per kilogram dan minyak goreng curah di angka Rp14.300 per 650 ml maksudnya ya. Untuk perlu Etam ingat nih ya Bu Sumbo, adanya perbedaan harga antar pasar masih mungkin terjadi tergantung pada distribusi dan pasokan di masing-masing lokasi. Demikian informasi hari ini ya mengenai harga bahan pokok. Nanti Etam lanjutkan untuk informasi berikutnya sembari menunggu kumandang azan maghrib. Ini pada pukul 18 lewat 24 waktu Indonesia Tengah.

0: pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Ternyata Bejo, masa dulu Nisi masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Nisi.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
4: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik

0: uang.
1: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
0: Oh, jual sampah plastik.
1: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adik?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
0: Oh, begitu.
1: Siap Mama, laksanakan.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Sana selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Etam beralih ke informasi berikutnya nih ya mengenai jembatan Nibung pangkas perjalanan wisatawan kini lebih mudah ke Berau. Jadi kabar gembira bagi masyarakat dan wisatawan di Kaltim, wayahni akses menuju Kabupaten Berau semakin mudah nih dan efisien dengan beroperasinya jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur. Jembatan ini menghubungkan Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang yang menjadi jalur strategis yang memangkas jarak tempuh hingga 140 km. Nah, bagi pengendara, kehadiran jembatan ini menjadi alternatif utama yang jauh lebih praktis jika dibandingkan harus menggunakan jalur penyeberangan di pelabuhan yang akan memakan waktu yang lama. Sejumlah pengguna jalan mengaku perjalanan menuju Berau bisa lebih cepat hingga 4 jam. Jadi bisa mewat waktu dan biaya, jalur ini juga dinilai jauh lebih aman bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di pesisir utara Kutai Timur. Demikian informasinya dikutip dari laman rri.co.id.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
5: Nene, gimana kamu?
4: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
6: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana demikian ya zona petang kali ini. Sekalian bawa Tata pamit undur diri ya dari rangkaian program Samarinda Meriah nih. Nanti juga dilanjutkan sama Bu Sufendi ya di rangkaian program Samarinda Malam seperti biasa menemani Bu Sumbu segalanya ya. Jadi mau Tata pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana,

Tim Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang International Sykes Olympiad atau disingkat dengan IPHO 2026 yang diselenggarakan di Bucaramanga, Kolombia. Delegasi Indonesia sukses membawa pulang total 5 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Perjalanan meraih prestasi ini tidaklah mudah. Para siswa harus menempuh perjalanan panjang selama 36 jam dan menghadapi tantangan fisik akibat perbedaan waktu 12 jam yang sempat menyulitkan mereka untuk beristirahat. Selain itu, mereka juga harus mematuhi aturan ketat seperti penyimpanan gawai selama kompetensi berlangsung. Ketua Tim Delegasi Budi Kurniawan dari FMIPA Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari pembinaan yang fokus pada kestabilan emosi dan mental juara, bukan sekadar kemampuan intelijensia. Dukungan dari berbagai pihak termasuk peran pemerintah dalam mengelola pola pendampingan yang terukur dinilai menjadi faktor kunci. Mari Mandarto, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga potensi para delegasi agar dapat tumbuh menjadi periset dan pemimpin bangsa, termasuk dengan memberikan apresiasi berupa dukungan penempatan di perguruan tinggi terbaik maksud kami. Adapun rincian medali yang diraih oleh siswa Indonesia yaitu medali emas diraih oleh Evan Syatia To dari SMAK Penabur Gading Serpong. Kemudian medali perak diraih oleh Gusti Komang Abika Atmaja dari SMAK Kesatuan Bangsa Yogyakarta dan Akhafa Adam Malonda dari SMA Wardaya Jakarta. Serta medali perunggu oleh Araudunan Tos Pasca Christian dari SMAN Unggulan MH Tamrin Jakarta dan Juan Ricci dari SMA Kristen Immanuel Pontianak. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Kembali lagi bersama dengan rekan siar Busu Fendi. Setelah kemai, Busu Fendi telah mengawani deng sana di sajian Samarinda Merian yo kerandeng sana. Dan kembali lagi pada hari ini, tentu Busu Fendi akan berkicau mania nih dari jam 7 malam tentunya hingga nanti perapat di jam 12 malam dalam sajian Samarinda Malam. Karandeng sana, Busu Fendi ingin mengucapkan selamat bergabung nih bagi karandeng sana yo yang nelinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun bagi deng sana yo yang nelinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang bisa diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store kerandeng sanayo yang ada di Android serta juga di App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana, Busu Fendi akan menyajikan berbagai informasi terkini yang tentunya lagi ramai diperbincangkan kerandeng sana yo. Namun Busu Fendi juga ingin menanyakan nih kepada deng sana, gimana nih kabarnya hari ini kerandeng sana yo? Pada hari Kamis 16 Juli 2026 sudah diterasa yo. Di tahun ini Etam sudah berjumpa di bulan ke-7 yang berarti tersisa 4 bulan lagi kerandeng sana. Etam akan berjumpa dengan tahun baru. Jedar, diterasa memang yo kerandeng sana waktu nih 4 bulan yo. Betul yo, 4 bulan ya sobat. Juli, Agustus atau Busu Fendi yang salah. Kalau di salah 4 bulan atau 5 bulan kerandeng sana ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan ternyata kerandeng sana ya. Kurang 1 kerandeng sana. Semoga lah sampai detik ini kerandeng sana sehat selalu, kemudian rezekinya semakin berlimpah ruah dan tentunya semakin berbahagia dengan keluarga. Tapi bagi deng sana yang mungkin merasa kesepian dan juga merasa sedih karena tadi malam ternyata Inggris yang melaju ke randeng sana ya. Oh bukan Inggris, tadi malam ternyata Argentina yang melaju ke babak final seperti dugaan Busu Fendi ke randeng sana ya. Ternyata Argentina melawan siapa tadi malam tuh ya ke randeng sana, Busu Fendi lupa nih. Sebentar. Inggris kan di salahnya tadi malam. Nah bener, Inggris. Ternyata Argentina yang menjuarai dan nanti akan berjumpa dengan Spanyol. Dimana nanti berjumpa dengan Spanyol tuh Messi kerandeng sana pernah memandikan salah satu pemain yang ada di Spanyol. Nah mungkin bagi deng sana yang sangat mencintai sepak bola pasti akan mengetahui siapa yang dimaksud dengan Busu Fendi ya kerandeng sana. Jadi pantengin terus nanti di tanggal 19 tuh kerandeng sana ya, di jam 5 subuh itu ada pertandingan untuk menentukan juara ketiga. Nanti di juara pertamanya, juara 1, 2 nya atau finalnya itu di tanggal 20 kerandeng sana ya, di jam 3 dini hari. Kalau bingung mau nonton di mana, langsung saja ke halaman RRI kerandeng sana ya. Dik perlu penan, dik perlu pusing, banyak di sini manusia-manusia yang menonton seperti tadi malam kerandeng sana ya. Busu Fendi tuh lihat rame benar kerandeng sana ya. Maka juga bisa becicip-cicip makan di depan situ. Baik kerandeng sana, Etam neringa dulu berbagi lagu pop daerah Nusantara. Nanti akan Busu Fendi sajikan berbagai informasi terkininya kerandeng sana dalam program berita daerah dan Nusantara. Sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 37 malam. Tetap bersama kami di RRI Perambah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Terhanding senang saatnya telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Hah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Baik, Kerandeng Sana kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Sebelum itu, Kerandeng Sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Trending sana dalam program berita daerah dan Nusantara. Ini Bu Supendi, ada informasi kerandeng sana dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK yang mendorong

Grandeng Sana Pratikno selaku Menteri Koordinator dari PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan dana pendidikan LPDP harus mendukung prioritas pembangunan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut Sida sampaikan saat memimpin rapat Dewan Penyantun LPDP di Jakarta pada hari ini tadi. Grandeng Sana yo. Pratikno menilai dana pendidikan merupakan investasi strategis bangsa yang harus dikelola secara visioner, akuntabel, dan berorientasi hasil. Dan nantinya Sida mengungkapkan bahwa Dewan Penyantun mengevaluasi program LPDP agar berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional. Selain itu, Sida juga menyampaikan bahwa Dewan Penyantun mendorong LPDP untuk memperkuat dukungan pada sektor strategis prioritas Presiden melalui pendidikan, riset, dan pengembangan talenta, di mana hasil riset ini diharapkan menghasilkan inovasi dan teknologi yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Ya, harapan eta bersama ya, karena dengan sana ini bisa sama-sama saling bersinergi. Dari atas ke bawah saling bersinergi, saling mendukung. Dari bawah ke atas bisa memberikan support, dukungan melalui ide gagasan kerandeng sana yo, apalagi berkaitan dengan pendidikan dan juga teknologi. Karena memang bangsa yang maju, bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan bagaimana sumber daya manusia daripada masyarakatnya, kerandeng sana yo. Demikian kerandeng sana seputar informasi Menko PMK yang mendorong dana pendidikan berdampak nyata bagi masyarakat, yang bisa dikutip informasinya dari laman rri.co.id. Kerandeng sana di jam 8 malam nanti hingga merapat di 1 jam ke depan, Bu Sufedi akan mengawani deng sana dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Namun kita menelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Program Bike Scholarship 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Baitul Mal atau disingkat dengan YBM Brilion kini telah dibuka untuk mahasiswa aktif jenjang S1 dan D4 semester 1 di berbagai perguruan tinggi negeri atau disingkat dengan PTN Mitra. Program beasiswa ini bersifat fully funded atau dibiayai penuh, yang mencakup biaya uang kuliah tunggal atau disingkat dengan UKT, tunjangan hidup bulanan, serta penyediaan asrama sebagai pusat pembinaan karakter. Selain dukungan finansial, para penerima beasiswa juga akan mendapatkan program peningkatan kapasitas diri, keterlibatan dalam proyek pemberdayaan masyarakat, serta akses jejaring nasional.

0: nasional maupun internasional. Untuk dapat mengikuti program ini, calon pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya warga negara Indonesia atau WNI, mahasiswa aktif S1 atau D4 semester 1 di PTN Mitra, memiliki dorongan berprestasi yang kuat serta pengalaman aktif berorganisasi, mampu membaca Al-Quran, memiliki keterbatasan finansial, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian pembinaan di asrama. Dokumen yang perlu disiapkan oleh calon pendaftar meliputi personal statement atau CV, transkrip nilai SMA, bukti diterima di PTN Mitra seperti KTM atau slip pembayaran, kartu keluarga, foto rumah, tampak depan dan ruang keluarga, pas foto formal, sertifikat penghargaan jika ada, serta dokumen pendukung ekonomi seperti SKTM atau KKS. Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui laman resmi YBM Bri Lion paling lambat pada 31 Juli 2026. Setelah seleksi administrasi yang berlangsung hingga 5 Agustus 2026, tahapan selanjutnya mencakup tes potensi akademik, psikotes dan wawancara yang akan berlangsung hingga September 2026 dan pengumuman akan diumumkan pada 30 September 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Karena dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah, nanti Etam akan berbincang secara mendalam yo karanding sana dan seperti apa sih sejarah musik pada zaman prasejarah. Nah, tentu sejarahnya sangat panjang karanding sana yo, dari musik zaman dulu mungkin di era prasejarah dan saat ini sudah di era 5.0 atau di tahun 2026. Sebelum itu Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bus Effendi disajikan untuk karanding sana yo. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Kerandian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Rang.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng senat musik nih telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia sejak masa prasejarah, di mana bentuk musik yang paling sederhana diperkirakan telah dikenal oleh nenek moyang sekitar 6 juta tahun yang lalu. Para ahli berpendapat kerandeng senak bahwa manusia purba mulai mengenal musik setelah mendengar beragam bunyi-bunyian di alam, yang kemudian mereka kombinasikan menjadi ritme menggunakan alat-alat sederhana yang mereka ciptakan dengan sendirinya. Mengenai awal kemunculannya kerandeng senak, para ahli ini menduga bahwa musik ini mulai dikenal pada periode Paleolitikum atau masa Homo sapiens kerandeng senak yo. Nah, sebagian besar instrumen musik purba tertua ditemukan di Eropa dan berasal dari Paleolitik atas. Salah satu yang paling terkenal adalah Djevbej flute yang ditemukan di Slovenia. Meski memang statusnya sebagai alat musik yang masih menjadi perdebatan. Selain itu, kerandeng senak seruling yang terbuat dari tulang paha hewan, sayap burung maupun gading mamut banyak ditemukan di wilayah Jura Swabia, Jerman. Selain di Eropa, kerandeng senak China juga menjadi lokasi dengan koleksi alat musik zaman prasejarah yang melimpah. Pada masa tersebut, kerandeng senak musik ini memiliki beragam fungsi penting bagi kehidupan manusia purba. Selain untuk bersenang-senang, musik diyakini juga memiliki nilai spiritual yang erat kaitannya dengan alam, serta digunakan juga sebagai sarana penghormatan kepada roh leluhur. Kalau dalam praktiknya sendiri, kerandeng senak musik ini sering menjadi pengiring dalam ritual atau upacara kepercayaan untuk menciptakan suasana yang magis spiritual saat pembacaan mantra. Tidak hanya itu, musik juga berfungsi sebagai alat komunikasi seperti penanda untuk mengumpulkan masyarakat, sebagai tanda perang, pengiring tarian, atau bahkan sebagai simbol syukur atas kekayaan alam.

Keronding sana, demikian ya seputar sejarah daripada musik yang berada di zaman prasejarah. Tentu zaman prasejarah ini adalah zaman yang paling jauh, keronding sana ya, daripada peradaban-peradaban yang etam kenal saat ini. Ya, dengan etam mempelajari sejarah keronding sana ya, tentunya agar etam lebih bisa melestarikan lagi alat musik yang tersebar di berbagai negara, dan khususnya keronding sana, etam bisa mengembangkan, memperkenalkan alat musik tradisional yang berada di daerah etam masing-masing keronding sana. Untuk informasinya nih, Bu Supeni kutip dari laman kompas.com. Keranding sana di jam 9 malam nanti Bu Supendi akan menjadi Mas Pendi Keranding sana ya dalam program Pantas Jawa. Bu Supendi tunggu nanti kehadirannya Keranding sana dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Atau juga bisa nih Keranding sana gabungan di WhatsApp kami ya di nomor 0811-5819983.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai,
0: lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Log Drumline Samarinda berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih 2 gelar juara pertama dalam ajang Makassar International Marching Fest atau disingkat dengan MIMFest 2026 yang diselenggarakan di lapangan Karebosi, Makassar pada 2 hingga 5 Juli 2026. Dua kategori yang berhasil dimenangkan oleh tim yang beranggotakan 15 personil ini adalah Open Class Drum Battle untuk kategori tim serta Individual Contest Percussion yang diraih oleh salah satu personilnya, Andi Aris Pratama. Ketua Log Drumline, Andi Akbar, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari dedikasi, konsistensi, dan persiapan matang yang dilakukan tim selama berbulan-bulan. Keberhasilan ini menjadi sangat istimewa karena MIMFest 2026 merupakan kompetisi pertama yang diikuti tim di Makassar dan mereka harus menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan dana operasional. Untuk bisa berangkat ke Makassar, para personil harus berjuang mencari dana secara mandiri dengan tampil di ruang publik hingga mengajukan pinjaman. Keikutsertaan mereka akhirnya terwujud berkat dukungan dari sejumlah pihak. Prestasi ini dipersembahkan oleh tim sebagai kebanggaan untuk kota Samarinda. Selain menjadi motivasi bagi para personil untuk terus mengasah kemampuan di bidang perkusi dan marching,

dan Lock Drum Line berharap pencapaian ini dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi kelompok seni perkusi di Samarinda untuk dapat berkompetisi di tingkat yang lebih luas.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh. Jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kerang Deng Sana sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Sana dalam program Pantas Jawa, saatnya kita melingat terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Ayus dan Silu bagian kedua. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kisah sebelumnya, Ayus dan saudaranya pergi untuk mencari Silu yang berada di pusaran laut. Dalam perjalanannya, rintangan selalu menghampiri. Untuk menemukan pusaran laut itu pun tidaklah mudah. Mereka pantang menyerah dan tetap bersemangat mencari saudaranya, yaitu Silu. Suatu hari, Ayus pun melawan hantu laut. Dalam pertempurannya, Ayus bisa mengalahkan hantu laut tersebut. Setelah itu, mereka pergi ke suatu pulau. Tapi, mereka merasakan ada hal aneh di pulau tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Inilah drama legenda Ayus dan Silu bagian 2.
1: Kenapa ramai sekali orang yang menyambut kita, Kak?
2: Aku juga tidak tahu. Mungkin kedatangan kita memang mereka tunggu.
1: Bisa jadi, Kak. Tapi, Kak, sekarang kita harus kemana?
2: Coba lihat. Sepertinya mereka mengajak kita ke rumah ketua adat di sini. Ayo kita ikut.
3: Selamat datang, saudara-saudaraku, di pulau kami. Silahkan masuk. Ada keperluan apa kalian datang kemari?
2: Sebelumnya, terima kasih Bapak Ketua Adat sudah menerima kami di pulau ini. Sebenarnya, kami sangat membutuhkan bantuan. Setelah mengarungi lautan luas yang tidak bertepi, selama berbulan-bulan lamanya, persediaan makanan dan minuman kami telah habis. Oleh karena itu, kami memohon dengan sangat kepada Bapak agar bisa membantu kami.
3: Jika itu kalian minta, kalian tidak usah repot. Biarlah anak buahku yang menyediakan kebutuhan kalian. Sekarang, beristirahat dululah di sini.
2: Terima kasih atas bantuan Bapak.

0: Permisi Pak, hari ini saya berencana untuk kembali berlayar.
1: Kenapa tidak tinggal beberapa hari dulu di sini?
0: Oh, tidak Pak, sudah cukup buat kami beristirahat 2 hari di sini. Kami sudah banyak merepotkan Bapak.
1: Sudah, tidak usah dipikirkan. Sudah kewajiban kami membantu orang yang kesusahan.
0: Sekali lagi terima kasih Pak atas semua bantuannya. Kami tidak tahu cara membalasnya seperti apa lagi.
1: Hanya satu hal yang aku minta kepada kalian, dan ini sudah menjadi adat dan tradisi kami. Siapa saja yang singgah di sini, sebelum meninggalkan pulau ini, kami harus mengadakan pertandingan adu senjata.
0: Oh, baik Pak. Beri waktu kami untuk berdiskusi.
1: Silahkan. Pertandingan akan berlangsung besok pagi.
0: Lalu, Dotu, Itong, bagaimana ini? Siapa di antara kalian yang akan melawan jagoan di pulau ini?
2: Aku saja, Kak. Aku akan lawan jagoan pulau itu.
0: Apa kamu yakin dan sanggup melawannya?
2: Aku yakin, Kak. Jangan remehkan kesaktian yang aku miliki.
0: Baiklah kalau begitu. Persiapkan dirimu, Tong.

0: Kerismu tidak akan mampu mengalahkanku. Lihatlah senjataku, parang bungkul yang besar ini. Dengan ini, pasti sangat mudah mengalahkanmu.
1: Hei, jangan sombong kamu. Walaupun keris kelok tujuh ini kecil, tapi aku yakin bisa mengalahkan senjatamu.
2: Apa kalian sudah siap?
3: Siap!
4: Berhati-hati, Laitong!
3: Mulai!
4: Rasakan ini! Hiat!
1: Aku tidak akan kalah! Hiat! Ya!
0: Apa? Parang bungkulku patah. Keris kecil ini ternyata bisa mematahkan parang bungkulku.
2: Pertandingan selesai dan Itonglah pemenangnya.
0: Aku mengaku kalah dan maaf sudah meremehkanmu.
1: Tidak perlu meminta maaf. Dalam pertandingan, wajar saja ada yang kalah dan menang. Janganlah diambil hati, jangan pula berbangga diri kalau menang, dan jangan berkecil hati kalau kalah. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda.
0: Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Sekarang kita menghadap ketua adat.
2: Aku sangat bangga kepada kalian berdua, karena tidak ada rasa dendam dalam pertarungan tadi. Sekarang, kita kembali ke rumah masing-masing, dan kamu Itong, dengan saudara-saudaramu, beristirahatlah. Besok kalian bisa berlayar kembali.

0: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua bantuan Bapak.
1: Ya, sama-sama. Semoga kalian diberikan keselamatan selalu.
2: Kak Ayus, berikan keris ini kepada ketua adat sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan dari kita.
0: Terimalah keris ini, Pak, sebagai tanda kenang-kenangan dari kami berempat.
1: Terima kasih.
0: Kalau begitu, kami pamit, Pak. Ayo, saatnya kita kembali berlayar untuk mencari Siluh.

bagaimanakah kisah selanjutnya? Rintangan apa lagi yang akan Ayus bersaudara lalui untuk menemukan Silu? Apakah mereka akan berhasil bertemu Silu? Ikuti kisahnya di drama legenda Ayus dan Silu bagian 3. Drama legenda Ayus dan Silu bagian 2, produksi RRI Samarinda.

permukaan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda nggih. Kembali malih kali kula Mas Pendi dalam program Pantas Jawa dalu menika akan membahas seputar tema bal-balan. Niki nggih seputar tradisi nonton bareng bal-balan ala tiang Jawi menyambut final Piala Dunia 2026. Tentu bagi sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda engkang badan dere mangke monggo saged menghubungi kami nggih datang nomor 0541-7272656 kali nomor 0541-736152. Atau juga sagan geng gabungan datang WhatsApp kami datang nomor 0811-5819-9984. Di studio RRI Pro Sekawan Samarinda geng sampun rawuh meniko wonten Mbah Sapar engkang membahas mangke seputar tema dalung meniko. Kulo Sapar rumien geng kagem Mbah Sapar engkang studio RRI Pro Sekawan Samarinda. Assalamualaikum sugeng dalu Mbah Sapar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Pendi.
0: Nggih, sugeng dalu pripun kabar njenengan Mbah Sapar?
1: Alhamdulillah Mas Pendi, angsal berkah pangestu panjenengan. Kula sak keluargi pinirengan sehat wal afiat. Mboten wonten alangan rupi itu menopo nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih kasa wangsulipun Mas Pendi pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
0: Alhamdulillah Mbah Sapar, saya sedanten.
1: Saya alhamdulillah okay. Mas Pendi ing dalu menika nggih ing adicara Pantas Jawa nggih Mas. Nggih adicara dalu menika temanipun seputar sepak bola bal-balan nggih.
0: Nonton bareng bal-balan.
1: Nggih sadiripun kunjuk katur kagem pandemen perempat RRI Samarinda nggih kalau teraken sugeng dalu nggih sugeng pepanggen malih nggih kali kula Mbah Sapar ing dalem menika ing adicara Pantas Pesona Antar Komunitas Jawa nggih. Nggih sesarengan kare Mas Pendi ing dalem menika angeteraken ngaya jejiban nggih ngantos parni ponane adicara mangke nggih lan ugi kunjuk katur kagem sesepuh bini sepuh perempat RRI Samarinda kita kula terakan untuk sindalu nggih sugeng pepanggen malih nggih kali kula Mbah Sapar Mas Pendi ing adicara Pantas Pesona Antar Komunitas Jawa nggih nggih sedoyo sesepuh nggih wonten Bu Wulan nggih sugeng dalu Bang Sapar Bang Ari ugi Mbak Ira nggih sugeng dalu kemawon nggih lan ugi pandemen perempat ingkang nembe kemawon gabung kali swantene perempat RRI Samarinda nggih kula teraken wilujeng dalu anggih sinambi menapa kemawon nggih mugi-mugi kanthi ati coreng dalu menika dados kangge pangripur sawentawis Mas Pendi nggih. Nggih Mas Pendi ing dalu menika seputaran
0: nonton bareng
1: alat yang Jawi. Wah niki seluruh Indonesia, Kalimantan, seluruh Indonesia bahkan dunia Mas Pendi.
0: Nggih, leres.
1: Lagi dilanda demam.
0: Demam nopo niku Mbah Sapar?
1: Sepak bola.
0: Ini bahkan sampai bajunya Mbah Sapar sampun damel.
1: Nah, niki
0: bola menika.
1: Bola niki.
0: Niko saking pundi niko?
1: Niki
0: klubnya
1: Jerman niku Mas.
0: Jerman.
1: Jerman adalah tim salah satu favorit juara sebenarnya Mas.
0: Nggih.
1: Tapi di luar dugaan dia hanya nyampe 32 besar aja nggih.
0: Nggih.
1: Disingkirkan sama Paraguay kalau enggak salah gitu. Di lewat drama adu penalti itu Mas ya.
0: Nggih.
1: Dan sebenarnya favoritku ya salah satu Jerman ada sebenarnya ada 3 Mas ya.
0: Sinten mawon
1: enggak pertama itu ya Jerman yang sudah gugur otomatis ada satu lagi yaitu Prancis
0: yang tadi malam
1: sama Inggris alhamdulillah dua-duanya
0: gugur
1: gagal lolos ke final ya. Itu di luar prediksi Mas ya
0: leres
1: apalagi Prancis yang di luar dugaan Mas ya
0: Spanyol
1: Prancis kan kalah sama Spanyol.
0: Rien bah kalau yang 2022 meniko Argentina kali sinten pas final.
1: Pas finalnya sama Prancis.
0: Oh sama Prancis.
1: Sama Prancis dia ketemu di final itu dan juga melalui adu penalti Mas ya. Dan juga itu seru banget Mas antara Messi sama Mbappe ya. Bahkan kejar-kejaran atau skor itu ya.
0: Okay.
1: Selisih satu aja kemarin. Itu waktu final itu juga antara Messi dan Mbappe ya.
0: Okay.
1: Dan sekarang finalnya ketemu Spanyol.
0: Okay.
1: Nanti seru lagi Mas. Pasti ketemu juniornya ya.
0: Nggih, yang lagi ramai menika Mbak Sapar, ada foto yang memperlihatkan ketika Messi lagi memandikan pemain Spanyol. Mbak ngertos sinten?
1: Siapa ya?
0: Kula supe, Mbak.
1: Kayaknya Yamal kan.
0: Rian. Yama. Rian, kalau lek boten kelintu langgeh leres.
1: Yamal atau ya?
0: Yamal apa Jamal asline?
1: Oh, Yamal.
0: Yamal, Rian, Rian. Lek boten kelintu Yamal.
1: Dia adalah
0: Lamin Yamal.
1: Lamin Yamal. Dia adalah titisannya Messi sebenarnya Mas ya. Titisan Messi. Kala pertama debut Messi kan dari Akademi Barcelona ya. Waktu itu dia juga tercatat sebagai salah satu pemain muda yang dimiliki Barcelona itu waktu kala itu, yaitu salah satunya Messi ya. Messi adalah produk dari Akademi yaitu Barcelona. Ya, sama-sama ini, sama.
0: Oh, jadi si Yamal menikah saking Barcelona juga.
1: Sama Barcelona. Oh, dia meniti karir awal profesional itu ya dari Barcelona, dari akademinya ya. Dan kayaknya ini bakal seru ini Mas.
0: Nggih. Sini menika sampun wonten ingkang badhe derek Mas.
1: Oh, nggih, mati pun tampil. Nggih,
0: mungkin badhe ngobrol-ngobrol bola menika bal-balan. Monggo Mas Sapar.
1: Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngabarin jenengan, Mbak.
1: Alhamdulillah, asal berkah pangestu panjenengan, kula sak kanca wonten perempat RRI Samarinda, pinaringan rahayu lir ing sami kala mboten wonten alangan rubido menapa. Nggih, kaso wangsulipun panjenengan ing dalu menika pripun pawartosipun Bu Yuli nggih?
2: Sehat, Mbak.
1: Nggih, wah Bu Yuli.
2: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sae, Bu Yuli. Bu Yuli nun sewu.
1: Sehat.
0: Menika kok se napa nggih? Suantene jenengan kok radi kecil, radi alit nggih leres. Tasik, tasik nggih Mas Sapar nggih.
2: Mangke coba.
1: Wah, pas niki, Bun, Bun.
0: Ah, tasik dereng.
2: Boleh,
0: nah, pos. Mantap gayeng.
1: Nggih. Nggih, sing dalu Bu Yuli.
2: Nah, iki kan sing dalu ki, Mbak.
1: Nah, niki teng Gang Ngokok pripun partos teng Gang Ngokok niki.
2: Nggih, biasa nggih rame tentang bola niku.
1: Wah, suasana teng Gang Ngokok nggih tak
2: nggih sami mawon, Mbak. Sing hobi niku nggih pon.
1: Wah, sing jelas
2: lha kula mana Pak naik subuh niku mirengke teng Pro 1.
1: Nggih. Pro 1 kan siaran langsung nggih.
2: Nggih.
1: Nggih. Nggih, dia Pro 1 RRI dan juga TVRI itu kan radio dan
0: nggih, radio kali televisi.
1: Televisi resmi Piala Dunia.
2: RRI Pro 3 nggih.
1: Nggih.
0: Bu Yuli. Niki kula dapat info.
2: Nggih.
0: Sanjangin jenengan dados wasit nggih.
2: Wasit
1: niki kalih Bu Mama Elsa.
2: Wasit mawon nggih.
1: Lan Bu Nana.
0: Niki batine Bu Yuli paling dasar niki cah nom kok malati kok malot kok.
1: Berarti suasana teng Damanori kali nggih kayaknya
2: mawan,
1: lagi demen demam bola.
2: Itu demam sepak bola.
1: Wah, nggih.
0: Yogane jenengan pripun Bu Yuli?
2: Nek yogane kula niku mboten hobi.
0: Oh.
1: Lah Bu Yuli beli ngertos nggih bola.
2: Dalam?
1: Bal-balan ngerti nggih.
2: Nggih ngertos.
1: Oh, ngertos.
2: Yo, napa mboten ngertos.
0: Kalah kali kula niku.
1: Iki kan tentang seputar bola.
0: Nggih.
1: Tentang sepak bola. Lah biasane ibu niki kan Bu Yuli sing jelas saking Jawi nggih, riyen nggih.
2: Nggih.
1: Nalika alit kan sing jelas niku kan menjelang Agustusan niku tiap kampung kan mengadakan pertandingan salah satu nih bal-balan niki. Napa Bu Yuli wonten kenangan tentang bal-balan iki wonten kenangan
2: apa? Mboten. Kula
1: mboten nate ndherek. Berarti kasti nggih. Berarti kasti jenengan kertas ya.
2: Nggih. Kasti.
1: Nggih, nak teng Jawi Mas Pendi nggih.
2: Kasti niku lho Mas Pendi.
1: Menjelang Agustusan ini apalagi sudah bulan Juni ini ya.
0: Juli-juli.
1: Juli ya. Okay. Juli ini
2: sudah melihat lomba kata, Mbak.
1: Yang jelas ini sudah mempersiapkan, Mas, mempersiapkan berbagai perlombaan nggih, Bu nggih. Teng Jawi. Nah, khususnya tegang ogen ya Yuki.
2: Nggih sami mawon temen
1: iki. Tegang ogen ya persiapan sing wonten grup.
2: Grup
1: grup senam ibu-ibu yang jelas nggih mempersiapkan to event-event meramaikan HUT RI Mas Pendi.
0: Nggih nggih.
1: Monggo Bu Yuli, konco kantor kagem panjenengan. Nggih, telepon monggo kalau taraken panjenengan.
2: Nggih, salam e wonten Bunda Elsa.
1: Nggih.
2: Terus Mbah Pola kalih Nek Ilan, Gedung Dalu. Bunda Nana nggih. Gedung Dalu. Biasane niku wonten Bu Sumisran.
1: Bu Sumisran nggih,
2: Gedung Dalu. Gedung Dalu wonten Julak Sarundeng. Biasanya ki mlebet Mbak anu piantune niku.
1: Nggih.
2: Nggih, Gedung Dalu. Wonten
1: sinten malih?
2: Mbak Reni. Gedung Dalu wonten. Mas Mamat nggih.
1: Mas Mamat. Pilih
2: bidang ketaken.
1: Nggih.
2: Gedung Dalu.
1: Gedung Dalu.
2: Monggo nderek gabungan.
1: Nggih.
2: Terus wonten Mas Andi, wonten selamat wonten Pak Suyat.
1: Pak Suyat.
2: Mbak Yupainem.
1: Nggih.
2: Wonten Lempake wonten Mbah Sukir.
1: Oh, Mbah Sukir.
2: Niki anu
1: Mbah Sukir nggih Sukir dalem Mbah Sukir.
2: Nggih.
1: Wonten Lempake nggih.
2: Wonten Lempake Jalan Magelang, Mbah.
1: Oh, nggih, Jalan Magelang. Lah besane
2: Sukir dalu mawon.
1: Niki kelompok kan Magelang wonten ciri khas budaya niku. Topeng ireng, topeng ireng.
2: Anu jatilan.
1: Oh, topeng ireng. Topeng ireng.
2: Topeng ireng. Nek apa niku? Jatilan. Nggih, enten temriku, Mbah.
1: Oh, jatilan niku niki saking Jawa Timur. Nak
2: nggih, saking temriku wonten.
1: Sing Magelang niki nggih niku topeng ireng.
2: Oh, ngaten nggih.
1: Ah, nggih.
2: Nggih,
1: nggih. Nggih, monggo dipenajengaken.
2: Terus wonten malih.
1: Sinten?
2: Wonten mriki wonten Pak Sugeng nggih.
1: Pak Sugeng sepertap
2: nggih. Ijang ngetake.
1: Nggih wonten Pak Nur. Wah, Pak Nur.
2: Pak Nur.
1: Nggih
2: wonten Ibu Yuli Imut nggih.
1: Ibu Yuli Imut. Sugeng
2: Dalu.
1: Si Ratu Kobra.
2: Si Ratu Kobra. Takut aku.
1: Ratu Kobra Ibu Yuli Imut nggih. Sinten
2: nggih? Nggih.
1: Nggih wonten wonten niku wonten niku sing
2: Mbak.
1: Sing napa ya sing sadian sepeda niku lho. Juragan sepeda.
2: Pak Jari.
1: Pak Jari nggih.
2: Nggih sugeng dalu Pak Jari, Mbak kula midang ngetaken nggih. Monggo derek gabungan.
1: Wah niku kolek sepedae kok atas sangat niku.
2: Nggih.
1: Nggih, mbok pilih para kadang kepingin sepeda kuno nggih langsung mawon tengene Pak Jari nggih.
2: Waduh, dipromosi nah.
1: Pak Jari ini gua, gini.
2: Senmale. Senmale gini. Oh, wanten balik papan, wanten Mbah Kromo,
1: gini. Mbah Kromo,
2: Sugeng Dalu mawon.
1: Sugeng Dalu.
2: Gini. Salam itu ya mawon. Mbah mau gendingan ini gua nganu kan, Mbah?
1: Napa, Mas?
2: Ketawang Ibu Pertiwi kan?
1: Gini.
0: Nggih leres Bu Yuli.
1: Ketawang Bu Kertiwi nggih.
0: Pripun swantene Bu Yuli?
2: Sae.
0: Monggo njenengan engkang
2: anu. Swantene Bu Siti to niku wae.
0: Senes-senes.
1: Sinten?
0: Niko saking tiang dalem Kraton Jogja.
2: Oh.
0: Sinten wae nggih asline. Nyi Mbak nyi
1: napa nggih? Sampun
0: Nyi Larasati.
1: Pere sampun dipun garap Bu.
2: Dereng
1: Sinawang cedak tanpa seni.
2: Coba kalau dikirimi anu nembak, catatan nembak.
1: Sinawang wong ayu aleman. Dereng-dereng dipuntan lagi.
2: Kula dereng ngerti catatan nembak.
0: Napa langgam?
2: Judulnya apa tambah? Judulnya apa itu?
1: Itu bawa kadung tresno.
2: Oh, kadung tresno. Mangke kula tak ningali teng HP.
1: Niku wah jan nges rasane ini.
0: Nopo badhe nembang yang lain. Nopo. Monggo.
1: Sinawang cedak tanpa seni. Sinawang cedak wah orang boseni.
2: Makanya nek ku nak anten sartane ngoten nggih dipelajari ya, Mbak.
1: Sinawang wong you are leman. Wah jan.
2: Jane nggih apik jane.
1: Jane apik nggih.
2: Dewan nggih
1: bawa bawa kadung tresna Bu
2: nggih. Kula tak bawa sesiduman mawon.
1: Monggo. Nggih, niki bawane langkung rumiyin khusus kagem sinten?
2: Khusus kagem nggih penggemar perempat sedaya mawon.
1: Sedaya kemawon nggih.
2: Sing midhangetaken.
1: Nggih, kados nggih. Kangen kali swanten Ibu Yuli nih.
2: Nggih.
1: Para kadang pandemen perempat niki nggih. Monggo.
2: Wiwitane. Nggih. Andere sang

เล่งว่าเสดอังแรงรุงรองอังรุงรองมารังเป็นดรอเสีย

0: tenis, besok-esok tumandang nyambut gawe.
1: Cocok gali cok bapak Ibu Yuli, jos gandos kotos-kotos.
2: Niki Bu Yuli ini salah satu legenda Mas ya.
1: Nggih.
2: Sinden saking jauh.
0: Napa niku wong namine kesine kesinane era apa keseniane ki Mbak.
2: Nggih, kan diuri-uri.
0: Ya, kita mulai sing uri-uri, Mbak.
2: Sing jelas nggih, kita sedaya niki sing tangsa uri-uri Bu nggih. Khusus pun
0: ya sinten malih mboten awak-awak dhewe ngaten iki.
2: Nggih, salah satunipun nggih niki perempat niki kan yang nggih supaya budaya-budaya yang ada di Indonesia itu tergali lagi Mas ya, termasuk ada pantas Jawa, ada pantas Bugis, ada pantas
1: dari suku-suku lain nggih.
2: Ini kan salah satu radio budaya Nusantara. Nggih, perempat niki Mbak.
0: Nggih, anu napa ne suku napa mawon bedake kan wonten mriki. Ngaten lha teng perempat.
2: Nggih.
0: Nggih pun ngaten mawon Mbah Santosan kancane kersane saged mlebet.
1: Nggih, sembah nuwun.
0: Tembang kuatah. Tumbange kesumane ngati kula rantes.
1: Nggih.
0: Mas Pendi pun marem ta?
1: Sampun, marem sanget kula
2: rawuh layar ingkang dipun sami Mas Pendi.
0: Nggih. Nggih. Matur suwun wedale nggih Mbah Mas Endi. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bu Yuli Mas Pendi nggih.
1: Nggih.
2: Wah, Bu Yuli nggih matur suwun nggih. Sampun dere gabung regengaken ati coreng dalu menika. Nggih saderengipun dipun tami langkung menin tembangipun Mas Pendi
1: nggih
2: amargi nggih sing badhe nderek gabung nggih sabar sawentis nggih tembangipun dipun aturaken sarengan kalih Pro 4 RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara semangga.

Topeng panji merupakan salah satu jenis topeng Cirebon. Topeng panji menggambarkan bayi yang baru lahir ke dunia dan figur dari kalangan raja bangsawan, sekaligus cermin dari sublimasi kewibawaan serta ketenangan. Dalam falsafah Jawa, panji menggambarkan filosofi kehidupan dan budi yang luhur serta penyerahan diri pada Tuhan. Dalam sufi Islam, ia berada pada tingkat tertinggi posisi manusia yang insan kamil, yaitu perilaku yang tidak goyah serta menyadari bahwa setiap hembusan nafasnya adalah

0: dengan Tuhan.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
2: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Belum gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anggi tase sesarangan kali perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih tase kali kula Mbah Sapar lanuki Mas Pendi nggih ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Lanuki mboten supaya kunjuk katur kagem pandeman perempat wonten pundi kemawon ingkang tase setya tuhu nggih kelotraken milujeng dalu. Anggi sugeng midhangetaken ngene tembang-tembang campursari sesarangan kali swantenipun perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih sampun kapiarsa tembang ingkang sampun kapung kereng nggih kapengker wau wonten kusumaning ati lan dipun lajengaken wonten rondo kembring lan ugi para kadang pandemen perempat RRI Samarinda ingkang nembe kemawon gabung nggih kelotraken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken nggih salajengipun monggo wonten ingkang badhe dari gabung dipun tampi Mas Pendi
1: monggo Mas apa
0: nggih tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih sugeng dalu assalamualaikum.
2: Assalamualaikum kula nuwun.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
2: Langganan pun kula Mas Pendi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo pinara, Bu.
2: Pinarae teng pundi Mas Pendi?
1: Teng mriki no datang RRI Prosekawan.
0: Monggo pinara.
2: Monggo sine wis ra enek.
0: Saking pundi Mas Pendi? Bu, sinten niki?
1: Supen niki Bu
0: kula supen. Amargi dangu e kalih niki
2: sore. Bu Eka.
0: Niki sinten?
1: Bu Eka.
0: Oh, Bu Eka.
1: Nggih.
0: Bu Eka wonten pundi niki? Wonten Sempaja.
2: Sempaja.
0: Sempaja Lestari nggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Nggih suring dalu Bu Eka pripun?
2: Dalu sampai kangen, Mbak. Nggih,
0: pripun pawartos panjenengan ing dalu menika, Bu Eka?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih, alhamdulillah Bu Eka. Ing dalu menika dicara pantas niki membahas seputar bal-balan niki.
2: Oh, pripun, bal-balan.
0: Pripun wonten Sempaja Lestari? Pripun suasana nonton bareng wonten napa mboten teng mriku?
2: Wonten jane, Mas.
1: Wah, kathah nggih kadose nggih.
2: Nggih.
0: Wah, berarti di semua daerah, di semua perkampungan bahkan pelosok-pelosok penjuru penjuru dunia Mas Pendi ya.
1: Nggih,
0: niki lagi demam bola niki. Bu Eka iki.
2: Lagi demam bola. Kula mirengaken radio mawon.
0: Oh, meneng radio. niki seputar bola napa Bu Eka gadah kenangan napa
2: kenangan sing mboten, Mbak.
0: Kenangan nonton bola nalika alit niki kan pembahasane bola.
2: Nggih remen mawon, Mbak.
0: Remen nggih.
2: Nemen
0: nonton.
2: Nonton.
0: Nih, pengalaman kan pengalamane pun pripun bola niki?
2: Malah cucu sing sering.
0: Oh, cucu nggih.
2: Nggih, saleh men saleh negerane niku ngajeng lapangan, Mbak.
1: Nggih, pas lapangan.
0: Pas lapangan. Nggih. Lapangan. Lepas sang sepaja.
2: Mboten teng Jawi nggih, Mbak.
0: Oh, teng Jawi we.
2: Gitu,
1: sekarang
2: terlari main bola,
1: saya
2: langsung lepas
1: kan pas celake bendungan toh, Niko, Bu Eka.
2: Oh, nge, persis di bendungan kan.
0: Kok Mas Pendi paham?
1: Loh,
0: kok ngerti?
1: Ngertes, karena anu keranten wonten keluarga angkat teng mriko.
0: Oh,
1: jadi nge, sering teng mriko. Celak
0: teng darai Bu Eka nih.
1: Nge, leres.
2: Niku kan enten dalam jajar tiga, niku mbak, lu saya ngadepe keng timur.
1: Ngadep timur tuh ngadep teng pundi ta Bu Eka nggih? Timur.
2: Nggih, matahari terbit.
0: Matahari terbit pas pendi nggih.
1: Nggih.
0: Biasane biasanya lapangan iki kan mujure ngetan ngalor ngidul, Mas.
1: Nggih.
0: Rata-rata lapangan iki mujure ngalor.
2: Lah kula malah mboten semerap lapangane mriku, Mbak.
0: Oh, pundi? Lapangan pundi?
2: Sepajak
0: ini mendengar berapa? Wonten kadriuning nih sepajak.
2: Oh nggih.
0: Kadriuning ini. Sepajak ujung wonten apa? wonten niki wonten jalan Pramuka niku nggih daerah Sempajak nggih niku wonten lapangan pinggir pinggir radusan niku jalan Pramuka niku
2: nggih. Nek cukulane iki cewek, Pak.
0: Oh, cewek tapi remen bola nggih.
2: Oh, main bola derek malah lanang pokoke terjun di tengah-tengah.
0: Niki bal-balan iki kan olahraga sing paling masyarakat kalangan siapapun entah iku cewek entah iku cowok remen sangat
1: nggih.
2: Sampe kok kan enten grup cewek-cewek, Mbak.
0: Bola niku gampang, Mas.
1: Nggih.
0: Penting
1: tendang.
0: Nek bolane tendang, mbok ngalor ngidul ra ngerti penting tendang.
1: Ngalor ngidul ngetan golong pokoke barbar mawon.
0: Nggih.
1: Umure putune jenengan pinten? Bu Eka.
2: Ampun, kali susuan.
1: Oh, berarti nggih pun dewasa nggih.
0: Berarti pemain bola niki.
1: Tapi tasik main bola.
2: Tasik sampeyan kono niku derek klub sing cewek-cewek niku lomba sak
0: nggih. Niki kan wonten
1: futsal
0: wacana-wacana ketua PSSI yang sekarang ini, Mas.
2: Akan
0: diadakan liga-liga khusus cewek nggih, Liga Pertiwi.
2: Sebentar. Amba iki gak tahu modern jarene ya wis sakarep.
0: Niki kan wonten timnas putri nggih wonten niki.
2: Nggih, niku derek niku, Mbak.
0: Timnas putri niki nggih. Niki kan kompetisi ini bal-balan khusus cewek ini kan dereng-dereng diputer. Niki nembe wonten wacana saking ketua PSSI Erick Thohir. Niki badhe digelar niki seperti kompetisi seperti liga niki, Mas.
2: Okay.
0: Tapi Liga Pertiwi khusus tim putri.
1: Bahkan nge. Ada AFF wanita.
0: Oh nggih. Wah,
1: bahasa apa?
0: Nggih.
2: Piala AFF wanita. Tapi kan mboten napa-napa wong putri ini
0: kok. Tapi niki kan olahraga, Bu.
2: Lah nggih, tapi ngremen deh ini.
0: Olahraga nggih.
2: Mangka dilarang terus kuno mbah iki jane.
0: Dados ibu niki nggih napa manto napa nonton derek nonton bareng. Enten nonton bareng.
2: Nanti derek nonton bareng, Mbak.
0: Gitu.
2: Nggih mirengaken mawon serat di sale lempon mantan mesti opat nih ku tepar, Mbak.
0: Nggih.
2: Tapi sambil ngantuk-ngantuk mirengaken.
0: Nggih monggo Bu Eka wadal konjuk katur kakak.
2: Nggih kalau nggih Bu Yuli ya lah sampai ngantuk-ngantuk tau mama.
0: Pripun ngantuk nggih.
2: Bisa ngantuk-ngantuk dari Bu Yuli kalau mau.
0: Mireng swanten nggih.
2: Wow, nggih perahu layar.
0: Wah, perahu layar. Pemundutane Mas Pendi wow. Request.
2: Nggih, sampe Agustus lho Bu Yuli kan ke
0: studio. Nggih.
2: Undang ke studio.
0: Nggih, monggo. Bu Eka.
2: Nggih, niki tak napa tembang iki ngenten. Kula nyuwun jaranan non, Mbak.
1: Jaranan saking Bu Wulan.
2: Nggih.
0: Jaranan mangan beling pari.
2: Ngaten kok. Ya, ngantuk.
1: Nggih, siap. Sampun niki.
0: Dipun siapaken.
2: Salam salame.
0: Nggih, tembangipun konjuk katur kagem sinten niki jaranan niki.
2: Nggih, kula tak salam-salam nggih, Mbak.
0: Nggih, semoga.
2: Kalau Mbak Ibu Yuli sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
2: Esa sugeng dalu.
0: Esa.
2: Dan Nana sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Pak Mamat niki disalami napa mboten nggih?
0: Pak Mamat, nggih. Sugeng dalu Pak Mamat.
2: Wis mlebet ta?
1: Wow, wonten niki datang WhatsApp. Nyuwun nembang wow.
2: Pun mboten usah kula salam.
0: Bu Sumamat nggih, Pak Mamat nggih.
2: Siwae, Mbak. Ben nesu bae, Mbak.
0: Nggih.
2: Wis lek kula sedher kula salam niku mente-mente deh.
0: Nggih.
2: Nggih ngaten mawon, Mbak, saya ge mawon. Bacatan sehat selalu nih Mbak.
0: Amin amin.
2: Kalian musim penyakit Mbak saat ini.
0: Musim g?
2: Musim watu pilek nih kita griyo setuju lari-lari.
0: Musim watu pilek nih g?
2: atau bilak nggih
0: nggih mugi-mugi pinirengan sehat walafiat Bu nggih.
1: Nggih amin amin.
2: Mas Wendy.
1: Nggih dalem.
2: Selalu nggih sehat selalu.
1: Amin.
2: Aku ora tau mlebu masih gak mlebu krungu suarane wis ayem kok.
0: Rasane pun marem nggih Bu nggih.
2: Marem ampun sedinten kok wirang akan.
1: Nggih.
2: Marem krungu suarane Mas Bendi.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, heeh. Monggo.
2: Panuwun nggih, Mbak, sedalu. Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bunda Eka nggih. Nggih. Bunda Eka, nggih wonten sawenging pun Bu Eka dipun tami
1: tasih wonten
0: sareng perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih sugeng dalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Rampes nggih. Nggih saking pundi niki?
3: Sebetulnya ini lain orang Jawa, cuma bojoku itu orang Jawa.
0: Oh nggih.
3: Itu kebindu itu tahu aja kan tuh.
1: Iya, sama Julak Sarunding ini.
0: Oh, Julak Sarunding.
1: Oke, tadi disebut sama Bu Yuli bahasa
0: Julak Par. Sarunding dari mana ini?
3: Dari Luwakulu.
0: Oh, Lokulu, Luwakulu. Yes. Selamat malam. Gimana
3: kabar? Selamat malam. Ini dengan siapa ini, Pak, di kebindu?
1: Dengan bahasa Par.
0: Julak.
3: Bahasa Par, selamat kenal dengan Julak Sarunding bahasa Par.
0: Julak Sarunding, ya. Salam kenal nggih kalih kula.
3: Julak Sarunding ini bahasa Jawanya kurang lancar. Jadi mau ngomong Jawa nanti takut diketawakan jadi
1: diam aja. Ya apa mending bahasa Indonesia aja.
0: Nggih, gimana kabarnya malam ini?
3: Ya baik-baik aja, sehat-sehat walafiat ya,
0: alhamdulillah. Niki ini kan seputar bola. Bal-balan.
3: Tapi enggak apa-apa ini saja ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Gimana anu menurut
1: Julak Sarunding?
0: Sarunding, ini bola ini kan sudah memasuki final. Tim favoritnya Busu Sarunding apa ini?
3: Ya masuk deh. Ya anu masuk final kalau anu favorit bola.
1: Gak masuk ya Jula ya.
0: Oh favoritnya gak masuk ya. Jadi favoritnya Busu Sarunding siapa?
3: Dua besar itu udah masuk prediksi.
0: Siapa ya favoritnya?
3: Dulu kan Busu Pindi mulai tahun 82 itu kan mengagumi Argentina.
0: Oh Argentina.
3: Tahun 82 itu Dulu umur berapa ya? 10 tahun kalau gak salah.
0: Itu waktu
3: piala Maradona itu kan.
0: Itu waktu zamannya Maradona ya.
3: Oh, zaman Maradona waktu 82 itu kan. 86 kan juara dia anu, yeah. juara ingin uji zaman barat dengan Argentina.
0: Itu pas Piala Dunia di mana? Italia atau di mana ya?
3: Di Meksiko kemarin.
0: Oh, di Meksiko ya, juaranya Argentina ya.
3: Argentina juaranya kemarin tahun 86.
0: Bareng Maradona itu ya.
3: Si ya, tangan emas itu nah.
0: Berarti finalnya ketemu Jerman Barat ya?
3: Ya waktu 86 Jerman Barat ketemu dengan Argentina.
0: Di final ya.
3: Skornya 3-2.
1: Masih ingat itu ya Jula ya?
0: Masih ingat.
3: Julaknya Busu Pindi. Ya istilahnya dibilang atlet bola bisa juga karena Julaknya kan pemain bola sampai Bupati Cup.
0: Bupati Cup ya.
1: Apa itu Mbak Sapar?
0: Bupati Cup
3: itu pemain sampai di kabupaten.
0: Yes. Oh, piala bupati mas.
1: Piala bupati.
0: Kalau di sini
1: kabupaten.
0: Ya, kalau di sini ya piala wali kota.
3: Ya kalau di situ kan, bilang mulai di desa sampai tamat sampai kabupaten.
0: Itu sudah
3: juara satu periode klub bilang tapi kan.
0: Itu sudah luar biasa itu pemain.
3: Jadi maaf nih kerutas sedikit, tidak apa-apa ya.
0: Iya siap. Ini kan tentang sepak bola.
3: Jadi kan di juara Bupati Cup itu kan otomatis kan dipilih kita mau ke provinsi kan.
0: Iya biasanya nanti antara masuk pemain PON biasanya PON.
3: Oh di PON kan itu dipilih kita untuk ke Liga 2.
0: Berarti
3: Liga 1 Sport itu nah.
0: Seleksi nggih, seleksi.
3: Nah sebetulnya tapi maaf cerita sedikit ini kan. Sebetulnya di seleksi itu ada permainan. Jadi tidak bisa lulus kita.
0: berarti mungkin ada mungkin orang-orang yang mungkin bawaan itu ya.
3: Ya, orang-orang tertentu aja yang bisa lulus di situ tuh. Walaupun kita pemain hebat, tapi kalau ada orang dalam bilang, kalau ada si Adul, jadi orang kita tuh Adul, kau alu Adul.
0: Iya.
3: Dulu kan ada uang usang lancar ya begitu cerita
0: sama Pak Plat. Jadi ini ngomong-ngomong khusus Sarunding ini dulu dari daerah mana ini ya?
3: Saya ini aslinya dari Banjarmasin, Pak.
0: Banjarmasin.
3: Nah, kawin dengan orang Jawa di luar pulau ini.
0: Tapi pas
3: sampai betul dia.
0: Pas Piala Bupati Cup itu Bupati mana? Bupati Tenggarong atau?
3: Waktu itu saya masih di Banjar kan. Kalau di sini sudah tua sudah nggak bisa lagi saya masuk waktu di sini nih.
0: Kan di sana ada Martapura FC, ada Barito Putra di
3: Kalsel. Kita mau masuk di Barito Putra itu Pak. Susahnya bukan main kalau ada orang dalam mana bisa kita masuk.
0: Iya ini bukan Barito Putra masih di Divisi 2 sekarang di Liga 2. Kemarin
3: masuk Liga 2 kan sekarang?
0: Iya turun degradasi di Liga 2. Kemarin kan kemarin itu waktu tahun kemarin tahun 2024 kayaknya dia turun degradasi, 2025 ikut kompetisi tapi tidak lolos promosi, dan 2006 ini masih di Liga 2 untuk
3: Liga 2 turun.
0: Berarti
3: itu aja nomor 2 ini ya.
0: Jadi favoritnya ini masih Argentina berarti ya. Ini kan final.
3: Kalau di waktu jelas Argentina kan mulai 32 besar saya yang di radio kan di perempat apa jaman Papua Dulak itu Argentina tuh pasti final. Jadi Dulak kan waktu itu kan di perempat final tuh memprediksikan antara Jerman dengan Belanda. Argentina dengan Prancis kan yang masuk semifinal. Besok kalinya Belanda dengan Jerman pulang kampung.
0: Pulang kampung di 32 besar sudah.
3: Itu. Kukuri. Tapi dua yang masuk di perempat final nih, semifinal nih. Kalinya Prancis hantamnya lu Spanyol nangis lagi BP. Kasihan jatuh di lu.
0: Dan nanti berarti Messi ketemu juniornya ini, ketemu juniornya.
3: Ketemu Yamal ketemu yang mana tuh?
0: Barcelona.
3: ini kira-kira kalau menurut Bapak dengan Bosu Pindu ini, kita kan namanya prediksi-prediksian ya?
0: Biasa.
3: Kira-kira aja Pak Argentina dengan Spanyol ini, prediksi kira-kira berapa skor ya?
0: Kayaknya
1: agak sengit ya.
0: Agak sengit
1: ya. Mungkin
0: sampai perpanjangan waktu ini.
3: Nah, itu sampai sependapat dengan saya tuh.
0: Sampai perpanjangan waktu
3: dan ini kayaknya bisa di penalti ini kayaknya nih.
0: Iya.
1: Sepertinya. Karena sama-sama
3: kan
1: kuat.
3: Namanya ramalan kan benda jadi masalah, sama-sama prediksi kan. Kita tahu kan ya.
0: Tapi kayaknya mental juara. Juaranya ini kayaknya pindah di Spanyol nih.
3: Itu nggak tahu juga. Sebenarnya waktu main dengan Murcia itu 2-0 itu berat loh, membalikan menang 2-0 itu.
0: Iya, kayak tadi malam, kayak tadi malam Sarinding ya. Sama Inggris sebenarnya babak pertama, babak kedua, awal-awal babak kedua masih tertekan. Tapi begitu Argentina kebobolan, akhirnya dialah Spartan untuk menyerang. Dan Inggris tadi malam itu yaitu defense atau main bertahan selepas cetak gol Gordon itu habis itu bertahan total. Tapi justru itu yang menjadi keuntungan Argentina dari malam itu Mas Pendi ya. Akhirnya menyerang total, akhirnya secara fisik mungkin kayaknya dan mental juara lah yang berbicara tadi malam itu ya.
1: Jadi poinnya 1-2 nggih.
0: Iya, di menit-menit akhir. Bahkan mungkin itu enggak sampai 10 menit loh, Mas Pendi ya. Bisa nyetak 2 gol itu. Di menit-menit 86 kalau enggak salah itu bisa balas itu. Kalau enggak 85 itu. Nah, baru di menit akhir injury time 3 menit itu sudah masukkan lagi itu ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, udah ada perpanjangan waktu tadi malam ya?
0: Enggak ada. Langsung
3: cuma menonton.
0: Menit penentuan terakhir itu sudah menit injury time Mas ya. Di menit ketiga. Menit ketiga dia masukkan lagi. Untuk Argentina.
3: Argentina ini bikin penasaran mau kurang menit terakhir mau.
0: Iya, dia
3: orang menonton.
0: Kayaknya di samping mental juara dan juga kualitas permainan, mental juaranya itu yang berbicara Mas ya.
1: Okay.
0: Jadi ya, di situ ada Messi ya. Dan itu aja mungkin ya Mas Busu
1: Sarunding
0: ya. Jadi ya, untuk ya. Favoritnya siapa ini ya? Yang juara apa? Yang juara ini prediksi untuk Busu Sarunding ini.
3: Kalau saya dengan Spanyol ini kan udah pernah ketemu Spanyol dengan anu nih, dengan Argentina nih. Baru ini aja ketemu.
0: Ya.
3: Tapi ya itu kan kita namanya penggemar Argentina, kalah mana tetap Argentina gitu loh.
0: Oh, hidup mati Argentina.
3: Tapi kalau dari permainan kan ini kan junior kan anu nih. Si apa namanya Spanyol bisa kalah terbalik bisa juga kalah anu Argentina. Sebenarnya Argentina ini kan pemain tua. Nah, sedangkan Spanyol ini kelihatannya banyak pemain muda.
0: Oh iya.
3: Siap, nah, itu bisa kalah itu Argentina. Tapi
0: jadi intinya Busu Sarunding ini pegang Argentina ya. Lagi, karena ya. Juga waktu sudah agak mepet nih Mas Busu ya. Berarti Argentina ya intinya.
3: Iya ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih atas waktunya untuk Busu Pindi.
1: Sama-sama. Mas Sapar.
3: Mas Sapar, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Busu Pindi dengan Mas Sapar selamat luar biasa keluarga ya.
1: Amin.
3: Lagunya ikutan aja lah tadi lah, salamnya untuk seberataan aja semuanya.
0: Oke.
3: Terima kasih untuk Busu Pindi dengan Pak Sapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Busu Sarunding ya, okay. Saking
1: Lokulu
0: Mas Pindi ya. Okay. Wah Jan, dia kayaknya pemain ya, penggemar. Wah lengkap kayaknya.
1: Oke, okay, pun okay. Lengkap.
0: Kayaknya Mas Wendy waktunya juga sudah
1: cekap.
0: Nggih, konjuk atur kagem pandemen perempat nggih. Semanten lan makaten ingkang saged kula traken mbok bilih wonten kekuranganipun lan wonten kelentak-kelentunipun kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun gunge pangapunten. Nggih pungkasih ngatur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami. Nuwun.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
6: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
7: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
8: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
7: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
8: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
7: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
9: Keranding sana, saatnya kita mendengar rekaman kesenian budaya lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya lamut berada di edisi ke-51. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, dan Bu Supen ditunggu nanti kehadirannya dalam program Berenggah, menjadi program terakhir yang akan Bu Supen disajikan di jam 11 malam hingga merapat di jam 11.50 malam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

ada kebalikan tanah, kebalikan tanah. Nah, apa penglihatan nikam? Apa hitungan nikam? Apa rekenan nikam? Apa pemandangan nikam? Jadi dia dari datang pun beri ampun. Mana penglihatan pun banyak-banyak perlu minta ampun. Kalau sampean pun bukan mendahului pun kepada sang yang wanang ada pun. Cuma penglihatan pun lagi sampean pun ada dua tong perkurangan. Jadi ada negeri peperangan ini pun, ada pun manajer penuh peperangan pun. Tapi menurut peperangan ini pun, rakyat mungkin kada ada yang mati sekungi pun. Tapi lima perang pun selamat pun penglihatulun. Jadi lima perang selamatlah, iya pun selamat penglihatulun. Jadi sudah selamat nanti pun siapa nang kawin antara anak raja itu anak 41. Itu maka pun, tempat ingat situ aja pun. Memang mereka melihat bila kena bapak berikan hukuman sekali. Pasti penengahan, ibat orang makan ini kan suka yang benar kok. Dan sampai disitulah, iya pun, sampai di aja pun pendapat orang. Nah, pendapat ikam sudah lihat, tapi pendapat ikam. Artinya sebutnya ini pendapat ikam, satu pendapat ikam. Ayo, pabit yang kedua, ikam periksa. Lalu bapak dengan mbak tiga, memeriksa dengan layolah. Inyak memohon lawan majelis Allah ke dalam kajian. Inyak tidak duduk terdepan, tunduk dengan dah kata kebawah mata terpejam terbicara memikirkan. Nah ini mandum temenok dekat tangan bersikuk tunggal. Nanti yang mohon lawan dalam kajian. Ramainya mengkulonnya dia dengan membalas juga kukus nyamannya mengambul-ambul kukus suka menampul-nampul. Berpajang mata.

0: man, but I think I
1: Antara kalapati ayo, di mana kau?

tapi itu ujian tekong menyikong Pak, ayah kita pendar Pak, apalagi Pak ada harapan jadi tekong esok hari kita aja rame tidak bisa. Ya dirahmatkan sayang, ya kabarkan di dalam kaji foto pemaham kata gue alam para milah-milah ada karang aja nama uang 40 wajahnya kembali gantara yang sekalian paman si bermega si berudara yang bapak pembeli bapena ikam kerahkan rakyat nakanya degawian tenang menganggur beratan suruh pegang ke dalam hutan beratan. Jadi siapa perempuan beri perempuan nang rakyat kita ngangguran disuruh pegawai lah. Suruh pegawai semuanya balik pekerjaan ke dalam alas, balik pekerjaan ke dalam hutan. Nama nabi siap huma, suruh huma nama di dalam kayu, suruh kelompok kayu. Nah, apapun pekerjaan ini, kan tahu lah nang pengangguran banyak disuruh pegawai. Ikam suruh mencari rahasia ke dalam hutan. Padahal kan kalau bertamu ada orang berdua kena nak. Ya, artinya takut ninggalannya. Bila jadi hujan besar, hujan jadi kum hujan laut, takut ini negerinya hujan negeri pelinggam, bawa kemari. Ini pun lama dari toko pun. Lalu dikatakan ayah awat, menyebar tiga bulan, nyepan teh. Ia kabarkan di dalam negeri kota Benua. Kurang di dalam negeri banyak pengangguran. Pemandangan di balik pekerjaan yang sekali pah hujan sekong lapang kita ini gaji konsepnya luar biasa di balik kalunya dapat lain pulang hadiahnya daripada gaji sehari-hari. Jadi orang di kampung memang guru sukanya panah semuanya masuk di dalam alas masuknya hutan di dalam hutan. Ianya mencari pendatang orang pendatang wosoknya lima barat muri maksudnya juang barat mujurang ada yang membetak panjalin ada yang mencari kajbar masing-masing wopanya bahwa alas malang alas apa terdapatkan masing-masing barat tatakunan apabila nasi cona tatamu orang berdua sama-sama kalau berdua bertamu nah itu yang berdarikan punya cuma nah dia berdua nih minat takrok pun berdua nih minat tak gagah pun berdua nih jadi ayo takutnya lalu masing-masing memarak anak mana masih cok anak pejalan ikam anak pejalan siapa ngaran ikam dan aku ngaran Herman wah Herman ngaran ikam ikam dimana tinggal di ujung kampung wah Herman di kampung ini juga kamu jangan sekong di kampung ngaran aku jalan ngaran jadi dalam Herman pang nilain ini orang di kampung sini juga ikam orang sini juga lah ya aku orang di sini juga pang sama-sama oleh penempatan spa ini maka maaf apa itu kawan-kawan aku ini asal berdua meskipun aku nih kalau kan bujang busur bujang laut ya sama-sama jauh lah aja Herman sama pada mencari ya di manusia di dalamnya kampung sabak di dalam alat sabak di dalamnya bukan mencari kali ini yang guna Tanjung Kaleng Tanjung hilang riasan di kampung kecata sebut Raden berdua bersaudara inya baca lewat bujang ayah busur bujang melawan wapanya kemunculan sosok di daratan sosok di daratan negeri ubun-ubun bujang dan bujang kakang bujang besar nah pada ini nah baru di gagasan di rame ya ada apa-apa dengan hari ini hutan banyak apa pinjam kak pinjangan kak wah penyakitan berjalan terkuning manusia semuanya sangat kumulan datang bujang dan bujang yang besar deng bujang apa kakak kita kumulan datang nih pak bujang-bujang laut bujangnya menyingsing pegangan menyingkap kakres anak ujung-ujung musuh menyingsing pegangan berdua dalam menyingkap kakres menyingkap kan banyak orang ngeberanya nih wah ada apa-apa sekali kan
kamu dilihat potong aja kan orang kampung dengarnya, orang kahumah dengan orang peladang dengan orang yang mencari kayu, orang yang membagi penjalin dengan ini kakang pindah dikelilingnya di takangan pada papa kong dengan lain aja tagasnya orangnya. Ianya masing-masing mengulinya dan berat, orang masing-masing berat tanya. Bisa dong, ikan mana kemana? Bujang-bujang besar sebenarnya aku ini hendak berjalan, aku ini sasat berjalan. Aku ini sebenarnya naran pun ada bujang besar, lalu bujang lalu, iya, itu iya, apalagi semua. Mandangannya iya, makinnya tergampang Raden mata ringan-ringan. Raden kakaknya nantinya, ya iya, tidak ada apa-apa, beli kalian apa, Pak, adanya. Jadi kan pasang perjalanan jalan hati yang lokapung anak kemana kan tujuan jen-jen-jen nah sebenarnya aku kan nak balik ke negara seringgap cahaya lepas pada jalan lagi aku nak balik tanya balik takut ini negeri apa jenangnya Jakaraja siapa ngarannya wah lah mereka nak taruh jenangnya orang di kampung aja nah ini aku mendapatkan ingat yang ini negeri bandar kudapas oh negeri bandar kudapas ya negeri bandar kudapas rajanya siapa jadi sendiri ngajar Ratu Malik Gantara. Oh jadi Ratu Malik Gantara lah. Iya, Ratu Malik Gantara. Coba apa gayanya ikan berdua ini pindah ganjil model daripada yang lain. Bujang-bujang besar ganjil model apa? Sama aja membaju besar apa? Apa kami berdua dah ganjil kepada sini. Kan tahu lah pengaturannya negeri. Kalau pengarah peraturan, jadi dia tahu ya, teman-teman, jangan dina dilurang, aku tahu pengaturan. Apa pengaturan di depan? Nah, pengaturan di luar itu apabila datang, pasangan dari semalam yang mesti lapor. Kalau kan kepala blok, nah, lo pasti tinggi, nah, lapor. Itu aturan biasa di bahari. Nah, jam bujang besar air, lawan bujang laut, anda pula berakan lawan asyik panglima dalam negeri ini. Nah, tak patah, nak patah di negeri, timbal mega, timbal udara. Tadi kamu jadi kepadakan ganjilnya rambut kena gondong datang pada nuai pada kampung sini. Oh, perkara rambutnya malumnya aku di dalam hutan ketahulah. Kawan siapa aku menatak rambut ya, aku berang tanak aja. Kalau ada pengaturan, jauh bidang busur, nang bukunting, aku gunting. Kalau jangan bercukur, bergundul, aku aja bergundul. Dia pada orang gundul, cak, kepala gundul, depan cacak, barang aja jalan. Ini mah kau jangan bawa kada dua. Jangan mandukan dong begundul lah. Namun begundul kada kam cuma macam orang dua begunting baiklet dalam buku nak kada panjang kalau. Malum tu bujang besar aku ni datang di hutan, tahu lah. Hanya datang di dalam alat. Lalu tiba dengan berarti orang kampung bukan masing-masingan bisik-bisikan. Dia mah wah kadang-kadang wah kawal. Anu isiakan aku dalam buku. Jadi tuan kada tinggal pak. Oh jadi tuan jangan kita tinggal lah. Isiakan tu dalam buku aku nangaran tu isiakan. Jadi masing-masing yang datang sekong per sekong. Jadi tuan jangan lupa kawal lah. Isi kawal. Jadi tuan kalau kita tinggal ni kampak. Kita tinggal persennya oke. Maka aku tuhuk mampas dalam hutan. Iya jadi tuan sama-sama aja masing-masing aja mengatakan sekong per sekong. Kalau dibuat dalam buku, pun kada kebuatan buku. Kalau mereka dibuat dalam buku, ada apa pun dalam buku. Catet takkan ngaran kau nak. Jadurannya kampung jurut-jurutan membawanya Raden. Rami adi Allah, Allah, Allah. Mengguru-guru di dalam jurut. Kasana selama Allah, Mabat-mabat-mabat-mabat-mabat. Wapanya sebenarnya patekannya ronda dengan berhasil. Raden bujang busur, bujang laut, anak rajanya mengerti pangkat patek. Dia tidak merapat barat, lalu jauh-jauhnya mengangkat tangan. Patek lalu ngepel memberi hormat. Patekannya turun, di atasnya kuda tunggangan. Banyak pedang, manis, tidak banyak-banyak membawa, nah. Ini paman patek. Artinya tata mulut dalam hutan ini dengan bujang busur. Ini dengan bujang laut. Wah, ikan bujang laut lah. Yehwan, ulang pun bujang laut. Nanti ulang pun bujang busur. Nah, baik, cepat merpatek. Nanti cepatnya nunggu
takonan ikam. Ikam ngaran ikam ku sudah taro hujan bodor, hujan laut. Artinya penduduk negeri Kota Benua di mana? Ayah bunda siapa ngaran? Mula dihingar Ramulun Raden Ujang Malwala. Wah, Ujang Pati Sumatan di Ramal Pangla. Ujang Malwala, Ujang Gusur, Ujang Laut. Ini bisa Ujang berantan ini kada beginian pang. Nih kada pang kemana? Ngaran aja pang dengan Ujang nih ngaran. Nanti kam, dan diulut pemenang negeri Ringgap Jahir. Lama dari Ujang Pati kam kubawa makadap ratu. Artinya Malik Gantara. Apa kue hidup pendatang mesti dibawa lawan ratu dulu. Bulan paman menurut apa aja sampai paman menurut ke mana ke mana akan dibawa. Nanti kita pulang makan lawan ratu lebih dulu. Iya paman menurut paman. Iya banyak pati Allah akan maju saudara. Ini nangaran bujang busur, nangaran bujang laut, orang di negeri Pringgap Cahaya. Ratu lima pandangan dua laki bini mesam-mesam tertau lagi kasih nakap. Kemarin nak bopar parah, nak bopar. Ini ramai di sini aja lon. Malum lon datang di hutan kaca, kayak ada apa-apa biasa aja nak aku makam tuh. Ayo duduk di dalam rapat. Raden duduk papa. Jangan pada tiga depan hasilan makan dan minum yang sekalian. Ibarat jamu-jamu awan, ada dapat dua para saudara. Malu bujang laut, nangaran dua tiga bulan dalam hutan aja dapat jamuan pak. Bilang atom benar. Rancak pada dikibit bujang busur di paha. Nak ajuk jangan dikibit dan kenapa? Oh jaren kenapa kakang? Wah, anak ujar bujuk jangan jadi pernah menggagau sampai tupan benar. Wajarnya tu balik kata kenapa nak ayah biar aja, maka kita belajar apa lagi? Jami kiamat, batal balik gentar. Imbakanya makan minum yang sakalian. Ujar tu balik gentar, nak bujang besar, bujang laut. Apa kena kau kena kabul jurnal kekam? Kabul hujan datang di negeri penakaian. Ikam sudah dihadapkan paman pateh akhirnya aku. Karena pasti kamu datang di sini nakai sebenarnya. Kalau ikam bujur-bujur ngaran bujang bujur. Lawan bujang lawan kurang pelinggam. Ramai ikam artinya Raden Bujang Malwala nakai. Ini ramai pan harusnya sopian ramai kada salah. Seromah. Nah dan sini nakai pun pasti datang terus akan bapak dahulun ikam nih. Artinya terus-terusan kan bukulim lagi. Nagri punya nakaya, bisa boleh nak kerajaannya 41. Nak artinya datang ke kekerasan. Maka nagri punya aku misi anak hanya seikung aja. Ada banyak misi anak, melainkan seikungannya. Seikung masih mengantuk misi anak Filipina. Ini anak kerajaannya 41, anak peminang hendak berdatangannya. Ujiannya diterima, artinya syukur juga kader terima jerampas. Namun aku kader terima, aku dibunuhnya. Artinya negeriku rakyat melawan bunuh mati rakyat negeri terbakarnya. Aku dibunuhnya anakku dirampas ya. Itu nak maksudnya nak enggak ramah macam itu orang. Nak punya muncul. Lagi nak kemenangan kita kurang paling tak mujarab.
orang pelinggap nak aku dengar pak ikan takut dia benar. Nang dia pelinggap ini kena aku dengar sudah antur negara antur benua. Artinya takut dia Tanjung Ranjung pulau memulak Tanjung Payak Tanjung Pria pulau Surutai Kambang Kuning Jejak dan Rata. Sampai ke negara Tanjung Layun Ambon Hutun Sumbau Pali. Sampai kalau kata saya sampai sudah terangnya ke negeri Tambi. Mereka tak siarlah negeri Pringgong. Aku nak kembang pada sang persoalan minta pertolongan negeri. Artinya kohat benar. Minta pertolongan apa makna? Aku nak minta mundurakan anak raja jenah 41. Supaya kamu dapat memundur anak raja aja. Atau dapat membunuh anak raja aja 41. Di negeri itu bandar kodokon. Raden pujanya kusul mengambil anak adingnya dengan barat.

anak lain nih. Ini bujang bersolang pengecek, apa beresek lain. Ini bujang lampang merokotan nih. Eh, paman, pateh. Simpan saja, simpan udah. Dan tompon-pon beribang. Oh, bawa-bawa ini lain. Ini lain bujang bersolang wane, ini bujang bersolang pemuncut. Artinya nak penakutan, apa beresek. Ini bujang lampang beresek, lalu bujang bersolang. Eh, bawa, lain orang pelinggap ini lain. Ini sama ngaran saja pelinggap nih. Biasanya kalau dia mau jual peringkat kan macam ini pak, ini serem gajah tak ramah nak. Tapi jelasan apa nak kumak apa, ada nak kusidangkan apa nak kubeli makannya, aku dijual tu punya radikal. Enak paman pateh, bawa paman pateh, lakas antar ke dalam hutan. Jadi pateh baju padang sana sama-sama berkajap kajapan mata. Malaman kami ya, bujangnya busur anak bujang mau. Oh, jangan nyambut serapa, paling nalang marah segala mirip.

manfaatnya yang pada dua yang sekarang bujang putra bujang lah. Apa manfaat air yang akan kita keluar? Kalau dibawa keluar dalam barisannya belum bilang sepintar mana nak kayu orang panas kena penakutan. Ina mengjatuh ada dalam perlu bilang sana. Ojat teman pati beradu beradaudara. Jadi cuma mega dan cuma udah. Apa kakak cuma mega? Apa nak melihat orang apa datang berdua? Ini kena mau beri apa perasaan ikan pada hutan dua kan? Kalau mendengar kenapa dia pengen cek dia pada hutan? Tapi ini kalau melihat singkangnya limbahnya ikan cek kenal kena. Kalau kita melihat timbainya, melihat jalannya tak kekok ini kena bukulis, bukulis seseorang ini. Namun yang pemberesan tak anul ini kena apa-apa juga. Kita usul yang buhumah itu tahu nenek. Maka yang mendangan di sini kita di rumah. Barang berurumpok dan apa, buhumah kan. Baik kita ambil anak aja di bujang pusat atau bujang laut. Nah, bujang artinya pateh kalau dilihat ini. Ini kalau mau pedai orang ini. Lalu pergi ke dalam hutan kalau dilihat jalannya. Masa bujaya para kaya kalau dilihat ini para jemaah ini silat putau kalau kami jodoh di pintar atau hati orang ini lihat negam jalannya gagahnya karena pemberi adinya sudah kempal Allah apa yang kita bawa ke rumah kita lalu jika ada yang puja hanya busur dan ada puja hanya lawan di bawahnya di atasnya puja hanya ini aja puja puja dan puja malpegam di empat kawan aku cek sudah di jumlah tidak hanya mau barang aja lah nakoh ayo dah aku meliharanya. Nanti kapan ada tangan dia lah nakoh berjalan kemana-mana waktunya. Apa nanti anak mana ni kalau ada papa? Kalau di bawah naik kuda di atas kuda. Di jalan tiada kabar tentang kalau sampai ada pada tempat tahan. Pakai kepada tuan nyawa istrinya. Oke. Kakang jauh-jauh ni pernah. Piau-piau betul pak, untung tidak untung. Untung nak apa kakang? Untung gaji kah pak? Adik ke gaji lagi, Allah hendak daripada gaji. Kita dapat anak nak, kabur jualan, berdua dapat anak. Ini kalanya bujang busur, luan bujang laut, ikan terima anak kita pelihara. Nanti anak kita nak berdua lah, jangan disuruh malam, suruh. Dia nak perakutan, kerwani yang suruh malam. Kalau dia malam, jangan diberi ke mana-mana. Ini orang ini pemberesek perakutan. Karena kalau orang bapa barang aja mendatangkan di rumah ada jokang di rumah ini biji anak-anak buah. Nah, budak busur, budak laut. Apa kan yang ramah paman? Ikan tiga lah lawan ibu di rumah. Mereka akan makan minum kerja kuarter. Aku berjaminan. Kalau ikan gaji pun mencukupi, mencukupi gaji pun menanggungkan makan kalau ikan berdua aja. Kalau tinggal dan bujangannya busur di pasang pasan di mesin paman yang pasir. Penolongannya kaya.

ada kita mencari nak asli kujang busur, nak asli kujang bau. Ate berlima berjalan berdua mengelapannya kuda mekelokan raya. Masukannya awas, kedalamnya limba awas, masuk balas ke dalam jurang. Wajarnya pilih-pilih dengan marsian nak, kujang busur, kujang bau. Apa ibu naiklah. Ini ibu sudah jualan kata apa nak, sudah jokong ke dalam sarapan nak. Ini akan kita di rumah nak aja, kau pilih nak aja. Sebab di rumah nak aja, kalau lah. Artinya, sama ini kantong. Sama kampung berjarang nak aja. Apa nak ada aja, makan aja aja. Lama, kampung berjarang kan, lebih pada berjarang kan. Sama aja lah, tapi nak aja besok kan nak aja, sarapan gak apa-apa lagi. Lenteng sagu aja nak aja sarapan. Kalau ada pasien nasib baik, pertama-tama kawal itu ada jatuh harapan. Ini ramuan kada biasa berjalan-jalan dan kira kocan ke mana-mana kan. Bapa nak kena kerja aja nak kan. Banyak di negeri ini kan. Kali kan tahyudnya kan. Sedia pakai kan. Mau ditampil lagi ulang kan. Mula rapat muncul boleh. Ini ramuan kena kena mana pun ibu ayon. Apa dari sampian ulun menolong. Kau sampian. Tahun ini kalau sampai anak bomo dua, 10 raja nak. Ulun ibu yang pakar petani sampian je. Berapa hektar aja sampai anak bomo. Sanggup belum berapa berat menolong. Dia aja paman makan gaji sana. Ulun kira petani bomo. Orang nak kaya berunda, nak kaya berluas dua pang tahun ini pahuman kok. Pahuman tahun ini nak kaya ada dua pang boleh bilang berbayarnya anak kaya cukup.

mencari bujang busur yang peringgam lawan bujang laut tengah sere. Ini ada aja, mau beresetnya, takutannya, kaduannya perangnya, kaduannya perang.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1 Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Saya ring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Saya ring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
6: Ambil segenggam batang kerang, dibuat nak dar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
5: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putih bisa.

0: Baik, Kerandeng Sana kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi Langsung Maha. Kerandeng Sana, ya, bila Deng Sana ingin bergabung bersama kami di program Berenggah untuk menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara, boleh menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik, Kerandeng Sana, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supedi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor, kemudian di telepon WhatsApp, ya, karena yang sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, nih suara Bu Sari.
1: Iya.
0: Wah, ini tegaknya Bu Su lagi senang nih Piala Dunia.
1: Iya.
0: Jagoan siapa Bu Su?
1: Spanyol.
0: Spanyol. Ditunggu nanti tanggal 20 Bu Su, yo.
1: Iya.
0: Atau mau nobar ke sini? Mau minta lagu apa nih Bu Sari?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya?
1: Sangu Batula.
0: Sangu Batula. Boleh salam sapanya Bu Su? Siap, makasih banyak ya Bu Su, yo.
1: Ya.
0: Baik, itu Kerandeng Sana tadi dari Bu Sari. Wah, sidak ternyata jagoan Spanyol Kerandeng Sana, yo. Tinggal ditunggu maha nanti tanggal 20 tuh Tegak Mano tuh jam 3 dini hari. Kalau Deng Sana ingin nonton, langsung aja ke halaman RRI Indonesia Pusing Kerandeng Sana, yo. Halo, assalamualaikum, Jula Sarunding.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cepindi, ketemuan lagi.
0: Alhamdulillah, ini sendirian di bawah keluarganya yang di Balikpapan.
2: Nah,
0: baru ditegur. Halo, assalamualaikum, Jula.
3: Waalaikumsalam dengan siapa nih, Bu Supendi, ya?
0: Beneh. Ini sampai Bu Supendi masih lupa-lupa nih, Jula siapa nih? Saudaranya Bu Su, Jula Sarunding nih.
3: Abang Menjagal.
0: Oh iya. Jula siapa Jula panggilannya? Jula Jagau.
3: Abah Amun Jagau Balikpapan.
0: Abah Jagau dari Balikpapan. Ini kalau Jula Sarunding mau minta lagu apa nih pop daerah Nusantaranya Jula?
2: Lagu Banjar kah?
0: Ini bebas Jula, mau lagu Banjar boleh, Kutai boleh, Jawa juga lagu boleh.
2: Tapi lagu Banjar kebanyakan juga. Lagu anu aja deh, lagu apa namanya tuh, Kapus Kapur Sirih ya kok.
0: Apa itu?
2: Apa namanya? Itu nah. Apa, aduh. Yang lauk blok mandi. Itu butik sudah umbo, apa judulnya tuh?
0: Oh, Sinda Embo Sinda Busu itu.
2: Ah.
0: Ini Busu Pendi juan di tahu lagunya, nanti Busu Pendi carikan dulu judulnya.
2: Nasi Bekepor aduh.
0: Oh, Nasi Bekepor. Na. Oh, benar. Nasi Bekepor.
2: Iya kan?
0: Betul.
2: Lu lupa ingat dia.
0: Kalau Abah Jago
2: mau minta Abah aja lanjut.
0: Abah Jago mau minta lagu apa nih, Abah?
3: Bisa enggak lagu Jawa?
0: Lagu Jawa bisa.
3: Nah, apa ngarannya itu? Selendang Biru.
0: Oh, Selendang Biru. Siap. Sebentar Bu Supendi carikan dulu Selendang Biru. Ada nih Bu Su. Ada salam sapanya Bu Su, silakan.
3: Ya, terutama buat Ding Sanak seorang ini, Julak Sarunding yang ada Luak Hulu, juga Haji Masran di Jembatan Dalam, juga buat siapa di sini, Saudara Kancil, siapa-siapa yang masuk di sini lah.
0: Ada Bu Suari.
3: Bu Ari, selamat malam. Dari Juanda ya?
0: Benar, dari Juanda, Jalan Juanda, Samarinda.
3: Dari Juanda, selamat malam juga ya. Dan lagi itu Mama Anu Bunda Eka, selamat malam. Juga buat Bunda Rahma, selamat malam. Siapa lagi itulah yang di sini, Citar Kancil kah? Atau Bang, selamat malam. Siapa lagi yang masuk ini, gak tahu seorang arenin.
0: Untuk segala-galanya maha yo Bu Su.
3: Dari A sampai J habis semuaan.
0: Kalau Jula Sarunding tegak mana nih? Salam sapanya silakan.
2: Kalau Jula ke Bu Su Misran, Bu Su Benjani, Bu Su Wahyu, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Mamat, itu aja. Tangan kumpak di bagi rata aja lah untuk semuanya pendengar yang ada di belakang dan secara alpiat.
0: Amin.
2: Itu tadi anu yang Balikpapan nih namanya sebenarnya ada Amon Jagau itu nah. Kalau di radio juga itu. Jadi satannya Abah Amon Jagau
0: besok pindu. Abah Amon Jagau.
2: Siap. Ya nama aja itu. Ya banyak lo bah.
3: Wijir.
0: Siap. Makasih banyak.
2: Itulah besok pindu. Pokoknya untuk besok pindu terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Tidak berpantang anak kata-kata ya di balik papan. Terima kasih atas waktunya besok pindu ya.
0: Siap. Sama-sama.
2: Mudah-mudahan bisa pindah satu RPS keluarga bisa pindah.
0: Amin.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Karandengsana, itu tadi yang ada bergabung bersama kami di telepon WhatsApp ya Karandengsana, bersama dengan Jula Sarunding dan juga Abah Amon Jagau. Baik Karandengsana, saat ini sudah ada yang bergabung lagi dari telepon WhatsApp ini. Ini sidanya Gen Z di RRI Perompat nih. Halo, assalamualaikum, Busu Wahyu. Mana suaranya nih? Halo Busu.
4: Halo.
0: Ini tegaknya nih karena jagoannya mungkin kalah nih atau gimana nih? Coba nih.
4: Di menang kok.
0: Wih, menang. Udah masuk final yo.
4: Iya.
0: Gimana nih?
4: Dua-duanya lagi.
0: Kalau ya, itu gimana tuh perkiraannya nih kalau sudah dua-duanya yang masuk nih?
4: Perkiraannya tetap Argentina sih.
0: Walaupun Jerman juga disukain tuh, Busu yo.
4: Bukan Jerman,
0: Spanyol. Anu Spanyol.
4: Jerman atau Belanda.
0: Itu sudah tempatnya Busu Wahyu kemarin tuh melipir kan ke sana.
4: Iya, Argentina ini beruntung dari itu karena kesalahan dari Inggris juga.
0: Betul.
4: Karena Inggrisnya pelatihnya ini ngawur juga Busu. Hampir 5 atau 6 pemain dimasukkan back segalaan. Jadi pemainnya ini jatuhnya mainnya bertahan musuh.
0: Betul.
4: Waduh, bertahan ya. Main bertahan dengan Argentina sama dengan bunuh diri musuh.
0: Betul. Yang penting ya sudahlah, hasil yang apa yang sudah dicapai ini tinggal dinikmatin aja sama penggemarnya nih. Karena kan memang pertandingan di lapangan tuh kan ibaratnya sulap magic ya Busu ya. Kadang nggak bisa diperkirakan walaupun memang jago ya Busu ya.
4: Iya, pokoknya kalau sudah Lautaro Martinez jadi pemain cadangan tiba-tiba masuk, hati-hati sudah. Itu pemain berbahaya tuh Busu.
0: Siap Busu. Mau minta lagu apa nih Busu?
4: Lagunya lagu Minang aja Busu.
0: Lagu Minang judulnya
4: Apa ya, sembarang kita aja Busu.
0: Sembarang saja ya Busu.
4: Iya.
0: Oke. Busu. Siap, ada salam-salamnya Busu, silakan.
4: Salamnya segalanya aja yang udah gabungan ataupun yang belum ya. Selamat malam, selamat beristirahat aja. Untuk Busu pendingnya, makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik karena di sana satu pendengar terakhir sebelum etam telinga berbagi lagu daerahnya, karena di sana Busu pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bil khair.
0: Alhamdulillah. Syukron, jazakumullah. Takbir.
5: Takbir.
0: Gimana Busu? Pertandingan ya semalam Busu?
5: Waduh, hebat-hebat segala Busu. Ini main tuh, dia ada yang ngawurnya.
0: Betul.
5: Jeleknya Busu, hebat-hebat segala Busu.
0: Memang tadi malam nih tandingannya keras bener ya Busu.
5: Main dari sedikit pandangan ya. Bola itu kan siapa? Perancis kan main dengan Marco tuh. Kan hebatnya Busu. Begitu ketemu Spanyol ya. Lalu berubah. Dia ada yang ngawurnya main itu hebat-hebat semua.
0: Iya betul.
5: Jelek. Saya di berani mengatakan ngawur jelek. Karena mereka ini kan sekolah semua Busu. Saya tetap Spanyol Busu. Tadinya kan banyak pilihan-pilihan saya Busu kayak apa Prancis kan Busu.
0: Kalah
5: ya nggak apa. Jadi tentu melihat dia itu hebat-hebat main Busu. Dia ada yang ngawurnya, tidak ada yang jeleknya. Karena kita berhadapan tuh Busu, beda-beda dia sudah Busu.
0: Dengan kekuatannya masing-masing tuh ya.
5: Jadi kan tegak itu sudah dibaca mereka kan. Dibaca mereka ini harus tegak ini mainnya. Ya kan menghadapi si Mbappe ini Busu. Nah, jadi bisa kita menyebut itu ngawur atau jelek Busu. Mau di warung tuh Busu, rame tuh Busu.
0: Tadi malam kesini di nih ke RRI.
5: Ke RRI suat cuma ada telepon ke Tegak Tamara di Monimau gitu. Saya bawa emping bos.
0: Tegak mana tuh percakapan semalam tuh bola tuh?
5: Rame bos. Rame bos, masing-masingnya tuh hebat-hebat semua. Main-mainnya ini ada yang awornya dan jeleknya. Top-top segala bos.
0: Betul.
5: Tegak Pongo atau Gana ya kan? Yang muncul-muncul pikiran dia hebat dia jadi hebat kayak apa, Jepang kan hebat-hebat semua dan postur tubuhnya bagus-bagus semua gitu. Jadi saya mengamati itu dari dulu saya bola itu. Jadi ini sejaknya bukannya dari ke Spanyol. Tapi taruhannya betul. Siapa yang empat tandanya Argentina itu kalah, wah tergulung saya.
0: Nah itu sudah
5: besar maksudnya di empat taruhan itu.
0: Makanya
5: nah, cari itu. Di warung itu bukan satu warung, di warung di mana-mana usai. Mulai di Citraniaga, di pelabuhan, di mana itu? Di Jalan Ponegoro, Jalan
0: Muara. Di Ponegoro.
5: Yang dibahas itu bola, di Jalan Flores. Wah, pokoknya bola. Jadi kalau saya itu langsung mahapak musuh apabila ada yang nyebut jelek permainan ngawur, wah ini mana bisa, orang itu sudah hebat semua main.
0: Betul.
5: Ada yang ngawur, ada yang jeleknya. Dan lagi busu, mun saya bola tuh di mau saya busu, tidak kedukung dua-duanya. Saya harus mendukung busu karena kayak Inggris dengan Belanda misal, nah itu kan permainan baik ya sudah empat di Belanda aja busu. Karena Belanda kan wah jatuh juga, Italia itu bagus dia busu. Karena kan ini tadi itu busu. Tapi saya ulas sedikit jauh. Bayangkan dia Mbappe itu kan dengan Maroko tuh sudah 2-0 ya, 2-1 di salah satu. Bayangkan Mbappe itu di menit 84 dengan 86
0: menit terakhir.
5: Nah, menit terakhir itu bahaya busu. Kipernya hebat. Thailand menyerang busu. Ya ada busu lagunya Makassar busu ya.
0: Siap. Wah, dipesan lagu nih.
5: Iya tadi anu sekali pandang menjadi jatuh cinta kah apa tadi?
0: Oke, sudah.
5: Ada tahu sudah.
0: Ada.
5: Ya sudah busu Nisran di bisa tama busu.
0: Nah, kenapa itu?
5: Beli radio lah yang
0: enak tinggi
5: gitu ay. Ya dah busu.
0: Makasih.
5: Malam Senin insya Allah ke RRI.
0: Iya, ditunggu tuh finalnya busu.
5: Oh iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena desa langsung etan telinga berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

La Galigo, karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang daripada epik India, Mahabharata, dan Ramayana. Karya sastra terpanjang ini berasal dari Bugis. Memiliki nama lain Sure Galigo, karya sastra ini memiliki sekitar 6.000 halaman dan 300.000 baris teks. Karya sastra ini dianggap sebagai kitab suci bagi warga yang menganut agama lokal Bugis, yaitu kepercayaan Tolotang. Kitab suci tersebut berupa puisi dan mitos mengenai penciptaan dari peradaban Bugis. La Galigo sendiri ditulis menggunakan aksara Lontara, yakni aksara asli Bugis.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana demikiannya perjumpaan etam dalam program Berengga. Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami dalam program Berengga. Selepas ini Bu Sufendi akan menutup perjumpaan etam pada hari ini Kamis 16 Juli 2026. Namun etam masih telinga satu lagu, selepas ini akan ada lagu Sakali Pandang Menjadi Sayang. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Senak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Senak yang setia menerima kami di RRI Pro Ombal Samarinda, dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada hari Sabtu 18 Juli 2026 dalam sajian Samarinda Malam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kroan Densana Perempat RRI di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Perempat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keron dan sana Pro 4 RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Ya keron dan sana hambat nih Mbok Ira hadir ngawani Etam galanya yo di edisi hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli ya 2026. Ya dan keron dan sana di hari ini Mbok Ira punya informasi untuk program acara. Sesaat lagi ada pengajian Al-Qur'an lagu Islami, ada juga dia hikmah pagi ya. Nanti juga akan ada Ustadz yang akan hadir ya menemani Etam galanya. Samarinda Hambat jam 6.30, kemudian ada Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Etam jam 8, kemudian ada juga Odah Bekesah. Nanti juga akan ada narasumber kita yang akan berbagi informasi untuk kita semua ya. Oke deh, kalau gitu kerondensan saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran ke surah Yasin ayat 42-49 bersama Maria Ulfa dan penerjemah M. Fadel.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

0: Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.
1: Ayo.
3: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Pagi hari ini Hikmah Pagi edisi hari ini, ya, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 hadir menemani pendengar, dan kita juga sudah terhubung ya via Zoom bersama Ustadz kita yang akan hadir menemani pendengar semua. Dan untuk pagi hari ini Hikmah Pagi berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Untuk pendengar yang ingin bergabungan juga nanti bisa bergabungan di line telepon kita di 0541 727 2656 atau di 736152. Dan juga pendengar nanti bisa menyaksikan kita juga di YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook Pro 4 RRI Samarinda. Ya, dan pendengar, kita langsung sapa saja. Ada Ustadz kita ya, ada Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto Edi Emsos dari Majelis Tahbligh Kaltim, dan untuk temanya yaitu jujur di tengah tantangan zaman. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, semoga semua pendengar Pro 4 sehat juga semuanya.
1: Alhamdulillah. Nah, temanya menarik sekali nih Ustadz ya, apalagi di era yang serba cepat kemajuan teknologi ya Ustadz ya. Nah, banyak juga di situ orang menggunakan media sosial sebagai tempat pencitraan ya Ustadz ya. Nah, tanpa ada kejujuran di balik itu semua ya Ustadz ya. Nah, mungkin nih Ustadz boleh disapa pendengar kita dan juga dimulai tausiah di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di program Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini, pagi hari ini di Jumat di Sayyidul Ayyam, ya, penghulu hari, kita semuanya insya Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan, keberkahan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa memperbaiki diri, senantiasa untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ira ya, bahwa insya Allah pada pagi hari ini, Hikmah Pagi ini adalah tentang bagaimana kita fenomena tentang kejujuran ya, jujur di era digital ya, jujur di tengah tantangan zaman, di zaman yang serba cepat ya, sangat cepat ya. Nah, oleh karena itu para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tema kejujuran ini amat sangat penting bagi kehidupan kita sebagai muslim ya, sebagai mukmin ya, muslim mukmin yang mengharapkan apa namanya mauna Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kondisi saat ini utamanya di negeri kita ini ya, kejujuran itu amat sangat mahal. Ini dari kacamata saya mengamati fenomena dalam kehidupan sosial ya, kehidupan sosial, kehidupan politik dan sebagainya ya. Jadi amat sangat mahal. Jadi mengapa kejujuran itu menjadi apa namanya sangat penting dan perlu dikaji ya, perlu dibahas ya dalam kesempatan ini gitu ya. Jawabannya adalah tidak lain adalah karena kita ini apa namanya hari ini seperti yang kita sampaikan tadi hidup di tengah-tengah zaman yang penuh kemajuan teknologi informasi ya, yang luar biasa dahsyat ya. Jadi informasi itu bergerak dengan kecepatan yang amat sangat cepat ya, apa yang kita apa namanya kejadian di belahan manapun ya, belahan dunia manapun saat ini itu bisa diakses atau bisa diterima dengan amat sangat cepat ya. Ya tidak sebagaimana zaman dulu ya. Ya zaman dulu ya menggunakan surat menyurat ya, menggunakan faksimil dan sebagainya ya. Ya, nah sekarang di era media sosial. Jadi dalam hitungan detik saja seseorang itu ya sudah mengetahui ya apa yang terjadi di belahan bumi manapun ya. Ya, jadi ada penyebaran informasi, berita, opini ya. Kejutaan pasang mata yang ada ya, yang mempunyai apa namanya ya, yang ada di genggam kita itu smartphone ya, gawai ya, yang apa namanya semua kita para pendengar ya, semua kita hampir-hampir tidak ada yang tidak punya ya. Ya, dari anak-anak sudah dipegangi HP ya, apa namanya sampai kepada nenek-nenek, kakek-kakek itu juga mengakses ya, apa punya apa namanya namanya HP itu ya, smartphone ya. Nah, tapi para pendengar perempat RRI Samarinda yang diberkahi dan senantiasa dirahmati Allah SWT, sangat disayangkan bahwa lompatan besar kemajuan teknologi ini itu tidak apa namanya diiringi dengan lompatan kualitas akhlak moralitas manusia itu sendiri. Nah, kita justru sering menyaksikan fenomena sosial ya dalam kehidupan masyarakat yang apa namanya amat memprihatinkan ya akhir-akhir ini ya. Nah, misalnya berita bohong, hoax gitu ya, diproduksi ya, disebar tanpa rasa bersalah ya. Ya, pokoknya sarser-sarser ya, buat konten yang enggak jelas, berita-berita palsu itu disebar, diproduksi, kemudian disebar tanpa merasa bersalah. Kemudian fitnah itu ya menjadi konsumsi harian. Jadi konsumsi harian ya, menjejali otak kita, menjejali hati kita ya, dalam berita-berita atau bentuk-bentuk fitnah tadi ya. Ya. Kemudian misalnya manipulasi data misalnya kan juga sering dilakukan ya. Apa ya, penipuan, termasuk penipuan penipuan-penipuan secara online itu daring ya, kan banyak sekali itu. Ya, yang apalagi kalau kita tidak begitu memahami tentang apa namanya kerja media sosial, itu banyak di antara kita mungkin ya pernah mengalami tertipu oleh apa namanya dalam bentuk ya online tadi yang menggunakan media sosial itu kan. Jadi kemudian ada juga penipuan untuk meraih jabatan tertentu ya, misalnya ingin mencapai mereka kedudukan tertentu yang memerlukan apa namanya dokumen, misalnya mohon maaf ya, dokumen ijazah misalnya, misalnya ya, itu juga apa memalsukan dokumen namanya ijazah gitu. Nah itu juga sering kita dengar di apa namanya berita-berita ya, ya. Nah itu untuk mendapatkan suatu jabatan, kedudukan, itu juga sampai memalsukan dokumen namanya ijazah itu kan. Muncul fenomena namanya ijazah palsu misalnya itu. Termasuk juga yang bagian ini ya, yang untuk keuangan-keuangan ya, itu ada namanya manipulasi laporan keuangan ya. Iya, jadi ya ini yang mungkin bukan rahasia umum ya. Ya ada manipulasi laporan keuangan yang harusnya sekian ditambah sekian, banyak yang fiktif dan sebagainya gitu kan. Ya termasuk pembuatan konten media sosial yang apa menghalalkan segala cara ya untuk apa mengejar popularitas ya, untuk materi duniawi ya, bikin konten, bikin apa terkumpul diviralkan gitu kan, supaya ya populer, kemudian mendapatkan cuan atau materi itu ya, harta gitu ya, meskipun di dalamnya itu penuh dengan kepalsuan gitu. Ya jadi ini era-era yang apa namanya menggerogoti iman, nggak ada kejujuran di dalamnya, karena demi meraih hidup hedonis ya dalam kehidupan dunia yang sementara ini gitu kan. Jadi para pendengar yang berbahagia ya, kita itu seakan-akan ditarik ke dalam satu apa namanya arus di mana orang merasa lebih penting terlihat baik ya, kalau orang Jawa ketoke apik itu bahasa Jawa ya, secara pencitraan, artinya membuat citra dirinya itu loh di dunia maya ya, daripada benar-benar berupaya keras menjadi baik secara nyata di hadapan Allah gitu. Jadi dia tampil menarik, tampil di hadapan manusia lewat dunia maya tadi, lewat media sosial tadi ya, untuk dalam rangka pencitraan ya, flexing ya, pamer dan sebagainya, tapi tidak berikhtiar berusaha keras menjadi baik secaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi budaya pencitraan zaman modern ini tak jarang tidak ya, ya menggilas esensi dari nilai sebuah kejujuran gitu. Nah, menjual menjual diri dalam tanda kutip ya, untuk menutupi sebenarnya ketidakbaikan, walaupun ya semua itu tergantung niat ya. Kalau dalam konteks hadis kan innamal a'malu binniat, sesungguhnya setiap amal tergantung niat, wa innamal likulli mri' ma nawa gitu kan, dan apa yang kita lakukan itu dinilai daripada niat gitu kan. Ya kalau niatnya buat konten, buat ini tentunya dalam hal kebaikan karena Allah, untuk menyebarkan dakwah dan sebagainya yang berkaitan dengan mencari ridha Allah, ya tidak ada persoalan. Tetapi kalau tujuannya tadi hanya menutupi apa yang ada di dalam diri sebenarnya, tetapi seolah-olah mencitrakan diri ya di media sosial seorang baik padahal tidak baik, itu jadi persoalan. Nah, para pendengar Pro4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam kacamata Islam, perspektif Islam ya, kejujuran itu bukan sekedar norma etika sosial biasa ya. Jadi kejujuran itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pilar keimanan seorang hamba, seorang Abdullah, hamba Allah ya. Jadi orang yang jujur itu pasti akan dianugerahi dalam konteks kacamata Allah ya, kacamata Quran, kacamata hadis, Allah dan Rasulnya gitu, itu akan dianugerahi oleh Allah ketenangan hati yang hakiki ya, yang sesungguhnya gitu kan. Jadi tidak ketenangan yang palsu. Jadi kemudian juga apa namanya kejujuran itu juga akan memperoleh kepercayaan dari sesama manusia, serta yang paling utama adalah mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan-tambahan kebaikan, pundi-pundi kebaikan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan kejujuran, berbuat jujur gitu kan. Ya. Nah, sebaliknya para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebohongan, ya, kedustaan yang kita lakukan itu mungkin dapat mendatangkan keuntungan dunia sesaat. Ya. Ya. Namun ya pada akhirnya pasti akan menghancurkan kehormatan dirinya karena dia suka bohong, ya, enggak jujur. Kan. Ya. Termasuk juga dengan kalau orang menampilkan dirinya dengan kebohongan-kebohongan, kesetan-kesetan dalam kehidupannya, baik secara lisan, perbuatannya maupun hatinya, ya, itu bisa merusak hubungan sosial antar manusia, gitu kan? Itu seperti dan juga jangan lupa dengan kita melakukan kedustaan, kebohongan itu bisa mengundang murka serta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan inilah para pendengar yang berbahagia, Islam itu menaruh perhatian yang teramat besar terhadap eksistensi keberadaan sifat jujur ini. Nah, ini yang perlu ya kita sebagai muslim mukmin untuk berupaya dan berkata mohon pertolongan Allah Ta'ala agar kita masuk golongan orang-orang yang jujur. Ya. Para pendengar yang berbahagia, nah, dalam Quran, ya, kejujuran itu misalnya ada

tadi, ya, sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan kita, kehidupan kaum muslimin, ya. Nah, coba kita perhatikan tadi dalam ayat tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur secara individual, ya, tetapi apa namanya, Allah juga memerintahkan kita untuk bersama bergaul rapat erat dengan orang-orang yang jujur. Karena dalam komunitas, bergaul dengan komunitas yang jujur, ya. Jadi di samping Allah perintahkan kepada kita untuk jujur secara individual, para pendengar yang berbahagia, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk bergaul, ya, artinya melakukan interaksi sosial, ya, kepada kelompok komunitas yang orang-orang yang jujur, ya. Nah, mengapa ini perlu apa namanya kita lakukan, apa hikmahnya, ya? Karena, ya, para pendengar yang berbahagia, ya, lingkungan sosial itu juga memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk karakter seseorang. Jadi kalau lingkungan yang soleh, lingkungan yang di sana ada orang-orang soleh, orang-orang yang jujur, itu kalau kita bergaul itu akan menguatkan integritas kepribadian kita, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, itu kalau kita mau aneh-aneh misalnya, itu mesti ada remnya juga, kan? Nah, itu nggak nyaman saya, ini orang-orang baik semua, kelompok. Nah, itu sebagai protek juga, gitu loh. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita apa namanya, ya, bergaul dalam komunitas orang-orang yang suka bohong, suka dusta, ya, ya, itu juga akan secara tidak langsung dampaknya itu akan mempengaruhi sifat kita juga. Nah, memang pernah terjadi, ya, ya, ada orang yang selama ini mungkin sudah baik, bagus, ya kan, ya, apa namanya, di mata masyarakat sudah bagus, orang yang jujur, tapi ketika sudah bergaul masuk kelompok komunitas yang di sana banyak orang nggak jujur, ya, awalnya mungkin masih bisa, ya, tapi lama-lama dipengaruhi, akhirnya lama-lama jadi masuk kelompok mereka, ya. Atau sebaliknya juga, kalau tadi, ya, apa namanya, orang yang katakanlah, ya, orang yang sebelumnya, ya, perilakunya, ya, kurang baik, kemudian bergaul dengan komunitas yang baik, ya, lama-lama akan kepengaruh kebaikannya. Nah, oleh karena itu, para pendengar Perempat RRI Samarinda yang diberkahi dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mari kita terus berupaya menjadi pribadi yang jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur sebagaimana perintah Allah Ta'ala, Allah SWT dalam At-Tawbah tadi. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Al-Qur'an Azim itu memberikan penjelasan yang sangat berharga, ya, yang sangat baik sekali, ya, terkait ayat di atas. Beliau menyatakan, ya, tetaplah berpegang teguh kepada kejujuran dan jadilah bagian dari orang-orang yang jujur. Karena kejujuran menyelamatkan seseorang dari berbagai kebinasaan dan Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Subhanallah, ya. Nah, para pendengar yang berbahagia, di tengah, ya, kondisi impitan ekonomi, ya, kondisi ekonomi kita, atau juga misalnya persaingan karir, ya, dalam lapangan kehidupan profesional, ya, itu juga acap kali terbesit rasa takut di dalam dada ketika kita untuk berkata jujur itu loh. Kadang-kadang ada muncul, ya, ada muncul perasaan gitu, ada perasaan mau jujur kok nggak nyaman gitu, kan. Ada rasa khawatir kalau berkata jujur nanti kehilangan jabatan, kehilangan

0: dengan omset kalau dalam dunia bisnis misalnya kan, atau dijauhi rekan kerja. Jika kita itu teguh istiqomah memegang kejujuran, itu bisa jadi muncul terbesit seperti itu ya. Namun para pendengar yang berbahagia, mari kita renungkan janji Allah ya, melalui penjelasan para ulama ya. Jadi kejujuran justru menjadi kunci utama yang akan menyelamatkan kita dari kehancuran dan mendatangkan jalan keluar terbaik dari setiap badai kehidupan. Nah itu apa namanya, sebagai janji Allah SWT yang disarikan oleh Imam Ibnu Katsir ya, hikmahnya tadi. Para pendengar yang berbahagia, begitu juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, Allah SWT juga apa namanya memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, nah kembali Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang ya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah, katakanlah perkataan yang benar ya, perkataan yang jujur gitu ya. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Para pendengar yang berbahagia, mari kita perhatikan dua hadiah, dua reward yang Allah berikan kepada kita ya, yang Allah janjikan kepada kita ya, karena kita apa namanya melatih, membiasakan lisan kita selalu berkata yang benar, selalu berkata yang jujur. Nah, apa itu reward, artinya hadiah yang agung ya dari Allah. Kalau kita ini apa namanya menjaga lisan kita untuk menjadi pribadi yang jujur, kata-kata yang keluar dari lisan kita kejujuran, kata-kata yang keluar dari lisan kita itu hal-hal yang benar, yang thayyib, yang baik gitu. Nah, di dalam ayat ini Allah akan pertama memperbaiki kualitas amal perbuatan kita. Ya. Jadi yuslih lakum a'malakum gitu. Allah akan memperbaiki ya amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita itu akan dibaiki oleh Allah. Kita sebagai manusia biasa kan tidak luput dari kesalahan kan, ada kekurangan dan sebagainya. Allah akan baiki, Allah akan sempurnakan gitu. Ya. Terhadap amal-amal kebaikan kita gitu. Nah itu kan sesuatu yang amat luar biasa ya, Allah sayangnya kepada kita ketika kita menampilkan pribadi kita itu sebagai orang yang jujur, perkataannya jujur, lisannya benar yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, dari lidah kita itu. Itu yang pertama, dibaiki amal-amal kita, kekurangan kita apa, dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Ya. Jadi, ini sesuatu yang amat sangat menggembirakan bagi kehidupan kita di era yang serba cepat ini, di era yang penuh banyak kebohongan dalam kehidupan ini gitu. Jadi kita tetap komitmen berada di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah dengan kita menampilkan pribadi yang jujur gitu. Nah, dengan Allah akan memperbaiki apa kehidupan kita, amal-amal kita, dan Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Nah, ini membuktikan para pendengar yang berbahagia ya, membuktikan secara terang benderang bahwa menjaga kejujuran lisan adalah sebagai apa namanya motor penggerak utama yang akan membawa perbaikan pada seluruh sendi kehidupan kita sebagai seorang muslim gitu loh. Kejujuran. Ya. Yes. Nah, ini yang apa namanya perlu kita terus berupaya dan tentunya mohon pertolongan Allah Ta'ala agar kita di tengah-tengah kondisi zaman yang serba cepat ini ya, untuk tetap menjadi komunitas, menjadi kelompok di dalam sebagai orang-orang yang ya sitik, ya, ya, orang-orang yang jujur ya. Nah sekarang bagaimana pandangan apa namanya para ulama ya tentang apa namanya kejujuran ya. Nah, misalnya Imam Al-Ghazali ya rahimahullah di dalam kitab monumentalnya ya ya Ihya Ulumuddin ya. Beliau menyampaikan atau memberikan tentang kejujuran. Ya, jadi kejujuran itu mencakup ucapan ya. Ucapannya harus jujur, kemudian niatnya juga harus jujur, kehendaknya kemana harus jujur, tekadnya harus jujur, menepati janji dan perbuatan. Itu secara apa namanya jujur yang paripurna ya. Jadi ucapannya, perkataannya jujur, niatnya jujur, kehendaknya jujur, tekadnya jujur, semuanya serba dia menepati janji kalau dia berjanji. Nah itu bagian daripada juga kejujuran ya. Oleh karena itu para pendengar Pro 4 RS Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah SWT ya, jadi seseorang itu belum dapat dikatakan memiliki kejujuran sejati jika luarannya berkata ramah benar namun batinnya itu mempunyai niat yang tidak baik. Jadi batinnya hatinya itu nggak baik, artinya ya, penuh tipu daya, penuh kepalsuan, penuh kebusukan gitu. Nah juga, dan begitu pula seseorang belum diakui sebagai orang yang jujur jika ia itu kerap mengumbar komitmen, janji, namun nggak mau nepati saat sering janji-janji tidak ditepati. Ya ini yang mohon maaf ya, ini yang sering mungkin ini untuk politisi ya, untuk kritik aja ya. Mungkin ada juga yang ditepati ya. Janji ini setelah terpilih jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri dan sebagainya misalnya. Ternyata omongannya itu omon-omon istilahnya, kan ada istilah omon-omon, mohon maaf ini, ada istilah omon-omon ya, jadi hanya kayak-kayaknya luar biasa gitu kan, tapi ditunggu-tunggu sampai selesai enggak, masa jabatannya enggak pernah ditepati. Nah ini jadi persoalan ya. Oleh karena itu kejujuran sejati itu sebenarnya adalah ya keselarasan, keharmonisan atau korelasinya itu sesuatu yang sempurna antara apa yang di hati, apa yang diucapkan oleh lisan, kemudian dipraktekkan oleh perbuatan seluruh anggota badannya itu. Nah ini bagian yang perlu kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, mari kita jadikan ya perilaku sifat kejujuran ini menjadi baju kita ya, baju kita sebagai seorang muslim mukmin. Memang tantangannya amat berat ya, tapi insya Allah dengan kesungguhan, dengan keseriusan kita, dan tentunya mohon pertolongan Allah SWT, kemudian kita semuanya para pendengar dimanapun saudara-saudaraku berada ya, untuk menjadikan kejujuran ini menjadi pakaian kehidupan kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam hikmah pagi Pro 4 RS Samarinda. Mudah-mudahan Allah SWT mengaruni kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Dengan kejujuran itulah yang akan membawa kita semuanya, membawa kebaikan kita semuanya. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jujur itu akan berkumpul dengan orang-orang kelompok jujur yang nanti akan menjadi penghuni surga Jannatul Na'im. Sebaliknya, orang-orang yang selalu berdusta, hidupnya penuh kepalsuan, ya, dan dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka kelak dia akan apa namanya mendapatkan azab api neraka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyirin mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustadz, kita nanti balik lagi sebentar ya Ustadz ya. Kita break dulu ya. Sebentar ya. Baiklah pendengar, tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekarda nih, cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
6: Masih bersama di Hikmah Pagi dan masih bersama Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto Edi Emsos dari Majelis Tahbligh Kaltim dengan topik kita yaitu jujur di tengah tantangan zaman. Ya Ustadz, ini waktu kita masih ada kurang lebih 8 menit nih ya Ustadz ya. Sedikit Ustadz ya sharing nih Ustadz ya. Iya nah Ustadz, kan katanya jujur itu baik ya Ustadz ya. Tapi kadang itu Ustadz kita tuh takut jujur ketika ingin mungkin menyakiti perasaan orang lain, katanya demi kebaikan orang lain Ustadz. Nah gimana itu Ustadz?
7: Iya. Baik, memang dakwah itu perlu keberanian. Tetapi memang dalam konteks agama kita kan ketika kita mencoba menasihati saudara-saudara kita, ya tentunya dengan qaulan karimah, dengan qaulan layyinah, dengan kata-katanya lembut, dengan kata-kata tidak, kata-kata yang menyejukkan dan sebagainya gitu. Ya di situ bagaimana kita menasihati, ya menasihati jangan sampai misalkan jangan di depan umum, di komunitas misalnya dengan ada temannya, ada kawannya dan sebagainya, jadi malu gitu kan, bahkan tidaknya malu akhirnya jadi sakit hati, menjadi tidak baik hubungan kita akhirnya kan. Nah itu saya kira perlu momen tertentu, situasi tertentu yang kita melakukan nasihat itu ya. Memang itu perlu keberanian, kadang-kadang kan gak nyaman ya, mau saya jujur mengatakan ini nanti kayak apa perasaannya, ada sebagainya. Nah justru kalau apalagi itu sahabat kita ya, justru kalau dengan sahabat itu kan lebih terbuka ya, lebih terbuka ya, beda dengan yang bukan sahabat ya, yang teman biasa gitu kan. Nah kalau yang sahabat itu kan biasanya kita saling open ya, circle ya istilahnya. Ya itu biasanya circle. lebih mudah diterima. Tapi ya karakter orang berbeda-beda, tetapi intinya berikhtiar kita kalau bisa ya kita menyampaikan dengan tentunya dengan kata-kata yang lembut ya, qaulan layyina, kalau kata-kata yang lembut yang bisa mengubah, karena semuanya sebenarnya kan yang membolak-balikkan hati itu kan Allah ya. Ya bisa berubah A sekarang menjadi B dan C dan sebagainya, itu kan Allah. Tetapi kita sebagai bagian sesama saudara iman, utamanya sesama muslim, itu ada kewajiban untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah itu bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun kepribadian kita, kepribadian saudara kita, kepribadian keluarga kita, untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan selalu bergaul dengan komunitas kelompok yang memang di sana adalah orang-orang yang jujur. Nah itu keberanian, semangat ya. Mohon pertolongan Allah Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Baik, seperti Ustadz. Itu Mbak Ira.
6: Baik Ustadz, jadi jangan negurnya pas banyak orang ya Ustadz ya, terus ya, marah-marah lagi ya Ustadz ya negurnya.
7: Iya,
6: tambah tersinggung tambah orangnya. Ya baik Ustadz, nah mungkin boleh ditutup kesimpulan nih di pagi hari Ustadz dan juga doa nih, silakan Ustadz.
7: Ya, terima kasih Mbak Ira. Baik para pendengar Perempat RRI Samarinda yang diberkahi, yang senantiasa dirahmati Allah SWT, sekali lagi bahwa sidik kejujuran itu harus menjadi pakaian kita, terus berikhtiar berupaya mohon pertolongan Allah SWT, karena sekali lagi saya di depan tadi sudah mengatakan bahwa berdasarkan kacamata saya, pengamatan fenomena sosial, kehidupan sosial politik gitu ya, itu kejujuran itu di negeri kita ini mahal mahal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang berbahagia, ya mari kejujuran menjadi pakaian hidup kita. Kejujuran itu perintah ya, perintah syariat ya, ya mengikat pada kita ya, dalam Quran tadi ya, surat Al-Ahzab ayat 71, surat At-Taubah ayat 119. Nah, kejujuran juga adalah jalan tol menuju kebaikan dan surga, itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ingat, uswatun hasanah kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pribadi yang integritas kejujurannya itu betul-betul murni ya, bukan kepalsuan. Maka Nabi itu kan disebut as-shodiqul amin ya. Ya, jujur lagi terpercaya gitu. Nah, itu kan pribadi yang langka dalam kehidupan. Ada ya, di era sekarang itu ada, tapi tertutupi dengan yang tadi, yang apa namanya, banyak kepalsuan-kepalsuan. Tapi mudah-mudahan semuanya Allah memberikan kita apa namanya, maunanya, pertolongannya kepada kita yang terus berupaya untuk menjadi manusia yang jujur. Nah, dan kejujuran itu sekali lagi wajib diimplementasikan dalam segala kehidupan di era modern ini, dalam ibadah kita kepada Allah, interaksi keluarga, dunia akademik, ya, pekerjaan profesional, perniagaan, maupun dalam etika bermedia sosial, utamanya bermedia sosial ini yang memang eranya kan gitu kan, ya, di dunia maya ini kan. Ya, dan terakhir Allah SWT memberikan apa namanya, garansi kepada kita ya, orang muslim mukmin, yaitu kejujuran itu memberikan garansi ketenangan batin ya, dan keberkahan rezeki. Ya, sedangkan kebohongan, kepalsuan, kedustaan itu mendatangkan kecemasan lahir batin dan serta kehancuran hakiki, itu sebenarnya seperti itu. Baik, para pendengar Perempat RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, membersihkan hati kita dari noda-noda kemunafikan, meluruskan lisan kita ya, segala bentuk debu kebohongan ya, menghiasi hari-hari kita dengan warna kejujuran, serta mengumpulkan kita kelak di surganya yang paling tinggi bersama para nabi dan hamba-hambanya yang siddiqin. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma afir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah aqina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus sudah hadir pagi hari ini. Yes, sehat selalu, ya. Selamat melakukan aktivitas ya Ustadz ya.
7: Amin, amin ya rabbal
6: alamin. Iya, saya akhiri ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baiklah pendengar Pro 4 RRI Samarinda, itulah tausiah di pagi hari ini di Hikmah Pagi bersama Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto Edi Emsos dari Majelis Tabligh Kaltim. Dan Hikmah Pagi hari ini berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah setia dengarkan Pro 4 sampai saat ini. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Keronden sana berempat RRI Samarinda suara budaya benua etam. Selamat hambat keronden sana. Hambat nih Mbok Ira masih ngawani etam galanya ya. Dan kali ini keronden sana Mbok Ira berempu informasi tulak Kalimantan Timur ya. Dan kali ini keronden sana untuk perkiraan cuaca Provinsi Kaltim di Miamin ya, khususnya ini terpantau berawan dan juga tegaknya mendung nih yo. Jadi hati-hati aja untuk keronden sana yang wayani dalam perjalanan. Lanjut keronden sana untuk informasi secara luas ya, perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip tulah bmkg.go.id. Untuk kabupaten kota yang ada di Kaltim, Pasir diperkirakan hari ini cerah. Kemudian Kutai Kartanegara udara kabur, Berau cerah berawan, Kutai Barat udara kabur, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara cerah berawan, Makam Ulu berawan. Kemudian Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Botang diperkirakan hari ini berawan. Lanjut ke informasi berikutnya, keronden sana kali ini dikutip tulerari.co.id. Keberadaan jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur memberikan dampak signifikan terhadap konektivitas antar daerah. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kaubun dan juga Sangkulirang wayahni jadi jalur strategis menuju Kabupaten Berau dengan memangkas jarak tempuh hingga 140 km. Jembatan ini hanya mempermudah mobilitas masyarakat tapi juga menjadi alternatif utama bagi pengguna jalan yang sebelumnya harus menggunakan jalur penyeberangan melalui pelabuhan GM. Kehadiran ini dinilai mampu mengolah perjalanan lebih efisien tulah sisi waktu maupun biaya. Salah seorang pengguna jalan, Fatahila Al-Azam, mengaku merasakan langsung manfaat keberadaan jembatan Nibung. Ia mengatakan wayah ini perjalanan menuju Berau jadi jauh lebih praktis dibandingkan sebelum jembatan tersebut beroperasi. Menurutnya sebelum jembatan dibangun, perjalanan menuju Berau harus ditempuh melalui jalur yang lebih panjang dan juga membutuhkan waktu lebih lawas. Selain itu, pengguna jalan juga harus menunggu antrean kapal penyeberangan yang kerap memakan waktu. Kemudian akses tersebut turut memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata di wilayah pesisir utara Kutai Timur. Wisatawan wayahni berempu pilihan jalur yang lebih cepat dan nyaman untuk menuju berbagai destinasi wisata di Kabupaten Berau maupun kawasan sekitarnya. Ya, dengan adanya jembatan Nibung ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kelancaran distribusi barang, peningkatan kunjungan wisatawan, serta terbukanya peluang usaha baru bagi masyarakat di kawasan pesisir utara Kutai Timur. Ya, dan keronden sana masih ada informasi lainnya yang Mbok Ira hadirkan. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana perempat RRI Samarinda. Mbira masih ngawani etam galanya dan selanjutnya Kronden sana. Informasi berikutnya dikutip tulah rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian anggaran terhadap sejumlah program unggulan termasuk Gratis Pol dan Jospol menyusul penurunan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2026. Meski demikian, pemerintah memastikan pelayanan publik dan juga program menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kalimantan Timur, Asri Pradikta, mengatakan penurunan dana transfer memaksa pemerintah daerah menyesuaikan kembali target pendapatan dan belanja agar tetap seimbang sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Asri menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berkomitmen jaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini pun menyebut merupakan arahan langsung Tula Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud kepada seluruh perangkat daerah. Menurutnya penyesuaian anggaran ini turut berdampak pada pelaksanaan program Gratis Pol dan Jospol yang mencakup puluhan kegiatan. Pemerintah pun melakukan penyusunan ulang target penerima manfaat berdasarkan skala prioritas agar pelaksananya tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Ia mengungkapkan salah sebuting program yang mengalami penyesuaian adalah bantuan perjalanan ibadah baik umroh maupun perjalanan ibadah bagi pemeluk agama lainnya. Jumlah penerima manfaat program tersebut dikurangi dibandingkan rencana awal karena keterbatasan anggaran. Kendati demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap dipertahankan, bantuan pendidikan bagi siswa, dukungan pembiayaan sekolah, bantuan seragam, serta pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi fokus utama pemerintah di tengah penyesuaian fiskal. Baiklah kerandian sana, itulah beberapa informasi itulah Kalimantan Timur ya, dan setelah ini akan ada Dendang Mahakam, jadi tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. For Charles Almanac, The Wit and Wisdom of Charles Mungers adalah kumpulan pemikiran filosofi dalam wawasan dari Charlie Mungers, seorang investor legendaris dan mitra dekat Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Buku ini tidak hanya menggali kehidupan Mungers, tetapi juga menampilkan pandangannya tentang kebijaksanaan hidup, pengambilan keputusan, dan prinsip investasi yang telah membentuk kesuksesannya. Mungers yang dikenal dengan kecerdasan analitis dan kemampuannya untuk berpikir jernih, membagikan filosofi hidup yang sangat berharga, baik untuk investor maupun siapa saja yang ingin membuat keputusan lebih bijak dalam hidup mereka. Salah satu ide utama yang ditekankan Mungers adalah pentingnya mental model, kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang membantu kita membuat keputusan lebih cerdas. Mungers percaya bahwa untuk mengatasi kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang baik, kita perlu memahami dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dari ilmu matematika, fisika, psikologi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Dalam bukunya, ia menyarankan untuk menghindari kekurangan alat pikir dengan memiliki berbagai model mental yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, Mungers sering menggunakan prinsip probabilitas dan teori permainan untuk menganalisis keputusan investasi, serta prinsip ekonomi mikro untuk memahami perilaku pasar. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang bias kognitif, yaitu distorsi dalam pengambilan keputusan yang berasal dari cara berpikir manusia yang tidak rasional, seperti konfirmasi bias, overconfidence, and sunk cost fallacy, di mana Mungers menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Dalam banyak wawancara dan ceramah yang diabadikan dalam buku ini, ia berbicara tentang pentingnya tidak terjebak dalam emosi atau tren pasar yang sesaat. Ia mengingatkan bahwa keputusan terbaik seringkali datang dari pemikiran jernih yang terlepas dari kegelisahan dan ketakutan pasar. Salah satu prinsip yang ia tegaskan dalam prinsip Jangan melakukan kerugian besar. Lebih baik menghindari kerugian besar daripada mengejar keuntungan cepat yang tidak pasti. Bungers juga mengajarkan keutamaan kesabaran dalam investasi dan hidup. Ia tidak percaya pada spekulasi atau investasi berisiko tinggi, dan lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang tepat, yaitu peluang yang memiliki potensi besar untuk keuntungan dengan risiko yang relatif rendah. Filosofi ini sangat jelas dalam pendekatannya terhadap investasi jangka panjang yang stabil, mirip dengan gaya investasi Warren Buffett. Selain pemikiran tentang investasi, For Charles Almanac juga memperkenalkan wawasan Bungers tentang kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Bungers berbicara banyak tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Ia menyarankan untuk menghindari mendengar hanya dari orang-orang yang berpikiran serupa dengan kita, dan mendorong kita untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan kritik konstruktif yang membangun. Bungers menekankan bahwa untuk hidup bahagia dan sukses, kita perlu memiliki dasar modal yang kuat dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Bungers juga sangat menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam banyak kutipan yang disertakan dalam buku ini, dia menegaskan bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah investasi dalam diri sendiri. Pembelajaran terus-menerus dan memperluas wawasan ke berbagai bidang akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dalam hidup, baik dalam karir maupun dalam membuat keputusan sehari-hari. Buku ini juga tidak ragu memberikan kritik terhadap berbagai konsep dan pandangan populer yang sering disalahartikan, seperti get rich quick schemes atau fokus yang berlebihan pada tren-tren sesaat. Bungers mengingatkan bahwa kesuksesan sejati lebih banyak datang dari kesederhanaan, kerja keras, dan keputusan yang bijaksana, bukan dari mengambil jalan pintas atau mengikuti arus. Buku For Charles Almanac bukan hanya buku tentang investasi atau keuangan, tetapi lebih kepada sebuah panduan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih rasional, berpikir kritis, dan menghindari kesalahan umum yang bisa merugikan dalam hidup atau investasi. Dengan cara yang bijaksana dan penuh humor, Charlie Bungers menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang berasal dari pemahaman mendalam, ketekunan, dan yang paling penting, karakter yang baik. Demikian esensi buku berjudul Poor Charlie's Almanac, karya Charlie Bungers, dari RRI untuk Indonesia.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden Sana Brompat RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur membidik kawasan Ibu Kota Nusantara sebagai lokasi malam penganugerahan Festival Film Indonesia. Namun Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sparkal Tim Awang Holik mengatakan rencana penyelenggaraan event tersebut belum bisa terwujud untuk saat ini karena terkendala pembiayaan. Meski begitu, pembangunan IKN dinilai sudah mendorong meningkatnya aktivitas produksi film dengan banyak sineas dan juga tim produksi lokal hingga mancanegara menjadikan kawasan ini sebagai lokasi pengambilan gambar. Kehadiran IKN pun diharapkan mampu membuka peluang yang lebih besar bagi pengembangan industri film di Kalimantan Timur. Demikian kabar etam, tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Prompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat Kronden Sana. Apa kabarnya nih? Semoga Etam galanya bersehatan aja yo. Iya, kali ini Kronden Sana di Samarinda hambat ya. Dendang Mahakam Mbok Ira. Iya, di dendang mahakam soalnya ini aduh cuacanya di Miami ini mendung-mendung gimana gitu ya, syahdu gitu. Mana studionya Mbok Ira matikan lagi lampunya dua ya. Jadi kayaknya syahdu gitu. Oke deh Kronden Sana ya, yang mau gabungan di hambat nih bisa jalan telepon kita 0541727656 atau di 736152. WhatsApp kita juga bisa di 0811 589894, Facebook Prompat RRI Samarinda dan juga live chat kita di RRI Digital. Langsung saja ya Kronden Sana, kita terima telepon nih, dah ada yang gabungan. Halo, selamat hambat, salam budaya. Iya, apa kabar Ari?
1: Baik.
0: Gimana Ari? Iya, dah beko kaki Tari.
1: Sudah.
0: Wih, makan apa Ri?
1: Makan nasi uduk.
0: Nasi uduk, mantap lah itu Ri. Apa ya. Lagunya nih?
1: Galuh Banjar.
0: Galuh Banjar.
1: Iwak Patin Bakar.
0: Oh, Iwak Patin Bakar. Oke, siap. Salamnya siapa nih Ari?
1: Salamnya mas, sampai.
0: Oke, itu aja.
1: Itu aja.
0: Iya, makasih Ari ya.
1: Ya.
0: Ada Ari di Juanda ya, sudah hadir juga ya. Habis makan nasi uduk, lagunya mintanya Iwak Patin gitu ya. Oke lah Ari, ditunggu aja. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Salam budaya, salam.
0: Iya, apa kabar?
2: Berbaik nih.
0: Ini busu mana nih? Tula Kedondong kah?
2: Kedondong.
0: Iya. Oh, busu Basran kah?
2: Iya, iya.
0: Tegak apa nih busu Basran di situ, merok kah atau apa nih?
2: Ini cerah ini.
0: Cerah ya. Lagu apa ini busu?
2: Lagu anu aja, Selipat Sirih ya.
0: Kenapa?
2: Selipat Sirih.
0: Selipat Sirih. Oke, ya. Siap. Siapa mau disapa nih busu?
2: Ada kemudian anu busu Mamat. Tonto, siapa lagi itu? Semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Dan ya, kesehatan galanya.
0: Amin. Oke.
2: Okay.
0: Yo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Subasran. Yo, halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Selamat hambat, salam budaya Bu.
0: Iya, apa kabar kita Bu Su Wahyu?
3: Baik aja Bu.
0: Ayam siapa tuh berkokok tuh?
3: Ayam tetangga,
0: oh,
3: Bu.
0: Oh, bukan ayam kita yo. Amun ayam kita udah disembelih tuh. Dipotong udah. Iya, apa ham nih lagu Busu Wahyu?
3: Lagu anu aja, Bu.
0: Apa itu?
3: Lupa lagi judulnya itu.
0: Apa, jangan takut jangan gaer.
3: Lain,
0: apa? Ano?
3: Ini aja dah, tepian sendawar aja nih.
0: Tepian sendawar.
3: Aku lupa yang itu nah. Ada satunya tuh lupa gua.
0: Oke lah kalau lupa.
3: Ya. Ingat liriknya mah. Ya dah, untuk Bu Iranya selamat bertugas saja, sehat selalu.
0: Iya.
3: Makasih banyak tuh satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Busu Wahyu. Iya, ditunggu aja lagunya ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
4: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rekan salam.
0: Iya, budayakan salam Busu. Mendung
4: tebal. Mendung tebal. Sehat, Bu. Mendung tebal, Bu. Tadi tuh WA kita tuh di Islamic Center, Bu. Olahraga jalan mah, Bu.
0: Oh, itu. Tapi rame kah?
4: Rame, Bu. Soalnya kan hari ini Jumat kan, Bu, yo.
0: Iya.
4: Nah, tuh. Saya mengingatkan aja hari ini kan bulan Safar, Bu, yo. Nah, jadi bunyi orang kan bulan panas, ya hati-hati di jalannya nih, Bu, yo.
0: Jadi, iya.
4: Kalau kami baik anak-anak mama ini kan banyak yang lahir, tapar cucunya juga, boy, cicitnya gitu juga. Jadi selamatan biasanya, Mbok.
0: Iya.
4: Lagunya Belauk Mandai aja, Mbok.
0: Belauk Mandai, oke. Okay.
4: Iya kan, Mbok, yo.
0: Iya. Aduh, siap.
4: Mbok, orang jual Jalangkote itu di mana, Mbok, yo?
0: Jalangkote paling di sana kayaknya deh, di mana itu? Sebelum Pelita atau Kemakmuran deh kayaknya, taunya di situ. Lah.
4: Lamene Yamal jalan nanti jalan kote nyaman itu Bu.
0: Iya, Busu.
4: Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Busu Mamat yo. Tega apa nih Busu hambat-hambat dah anu apa minta jalan kote yo. Halo, selamat hambat salam budaya.
5: Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, siap. Apa kabar, Busu?
5: Alhamdulillah, baik. Ya, dengan Bu Ira ya.
0: Iya, betul. Gimana?
5: Cuaca semakin mana?
0: Di sini agak-agak mendung gitu.
5: Kalau di Jambi ini kemarin hujan sore.
0: Kemarin, iya. Oke, ya, kemarin ya.
5: Ya, sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
0: Iya, tapi hari ini nggak hujan kan?
5: Kalau hari ini nggak ada hujan, cuma mendung-mendung ya.
0: Mendung-mendung, oke. Lagu apa ini, Busu Hamzah?
5: Kalau lagunya apa ya? Pandangan pertama ada ya, dari lagu Banjar.
0: Iya, salamnya siapa ini?
5: Salamnya untuk pertama sekali untuk nyambut Ira ya, sama tadi semoga tinggal, semoga sehat selalu. Kemudian ada semua penpro 4 pemerintah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nyambut Ira, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca WhatsApp ya, keranden sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Titi Kemakmuran, lagunya Jantung Pisang. Salam budaya-budayakan salam ya, salamnya untuk segalanya. Ya, terima kasih Mbok Titin ya, sudah gabungan juga. Ya udah, kita ketemu dulu sama lagu ya, keranden sana ada Iwak Patin Bakar sama Selipat Sirih.

0: Anas, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh, jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo gak putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen sana masih di Propat RRI Samarinda. Nah, untuk Etam Galanya yang mau gabungan juga ya, ditunggu kebersamaannya Kronen sana. Sambil kita cek juga nih ya di Facebook Kronen sana, apakah ada yang tamakah? Yo. Ada yang tama Kronen sana dan No Danyem ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir katanya dari kawasan Bumi Ayu Jateng ikutan hadir. Siap, terima kasih ya untuk Nok Danyem di Jawa Tengah. Lanjut ya, terima telepon di WhatsApp ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Iya, siap, apa kabar atau gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya ya bisa nelpon ke Perempat Samarinda gitu nambah.
0: Iya, siap. Gimana nih di situ cuacanya? Kalau nggak salah nih di mana nih, di Ponti kah, Palangkaraya ya?
1: Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Oh, Kalimantan Tengah. Iya, gimana cuacanya pagi hari ini, Busu Edo?
1: Pagi ini cukup ganteng sekali.
0: Ah, ada cuaca cukup ganteng ya?
1: Cukup ganteng sekali gitu nah.
0: Kali-kali ya.
1: Jadi orang tuh menjauh orang bibinian bungas ya kada.
0: Bungas.
1: Cuacanya bagus.
0: Oke.
1: Ini Mbok siapa nih?
0: Ini Mbok Ira.
1: Oh, Mbok Ira lah.
0: Jarang
1: kita bepandiran lah,
0: Mbok Ira ya. Jarang nih, baru hari ini kita bepandiran.
1: Iyalah. Kayaknya menyiar aja lah.
0: Ah, kada. Libur.
1: Banyak liburnya kan.
0: Banyak liburnya, tarik selimut, guring.
1: Aduh, mah guring banget lah, nyaman banget lah.
0: Nyaman lagi sampai mau olah pulau di bantal.
1: Aduh, saya mau olah pulau ya, tenang. Ya, tapi ada orang masuk kan ya, warga ada. Kita yang
0: mana? Di mana?
1: Parau nah, pangapaan suara.
0: Di mana? Batuk. Iya, halo.
1: Dapat lagu nggak, Mbak?
0: Lagu apa mau nih?
1: Lagu apa ya lah?
0: Apa ham?
1: Lagu.
0: Yang mana? Apa?
1: Lagu Kalimantan Tengah tapi lupa penyanyinya Ipul, nah lupa.
0: Lagu kada ingat. Kalimantan Tengah.
1: Tapi dari Ipul
0: namanya. Dari Ipul. Siapa Ipul? Ipul yang mana? Gak ada Ipul di sini. Kalau lagu Kalteng ini adanya judulnya Oi Abang, ada Jatun Katapas, Ayo Barami, Sabar Helu. Nah,
1: Ayo Barami ini.
0: Ayo Barami lah. Oke deh.
1: Yo.
0: Sapanya siapa nih? Usedo.
1: Sapanya buat pendengar Perempat Samarinda aja, sehat selalu. Banyak rezekinya ya. Buat Mbok juga disayang ayahnya lawan mamanya ya, kada punya. Iya punya kalau ayah lawan mama kalau
0: punya.
1: Nah, itu aja, moga sehat selalu dengan ya. Penyiar semuanya
0: ya,
1: sehat selalu semuanya ya lah Mbok ya.
0: Iya, makasih.
1: Iya, nanti bisa bepanderan pulang kita ya kada.
0: Iya, nanti jam 8 kita sahan lagi ya.
1: Iya, terima kasih banyak Mbok.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Seedo ya. Lanjut penelpon berikutnya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Salam budaya, salam.
0: Iya, apa kabar kita, Busu?
2: Super baik.
0: Gimana Busu, udah beko kah kita?
2: Udah beko kok.
0: Mantap le. Apa ham lagu kalau sempat diputarkan nih, ya, Busu?
2: Galu Banjar.
0: Oke, siapa mau disapa nih, Busu?
2: Kalau untuk Cirebon, ganteng, berkawan. Galu.
0: Ya.
2: Sudah sering. Ayo pasar. Ambulana.
0: Oke, siap.
2: Siapa yang mau terbang? Mau terbang.
0: Kenapa?
2: Mau terbang.
0: Mbok Ira.
2: Oh, Mbok Ira.
0: Iya.
2: Ibu Ira.
0: Iya, sama-sama.
2: Ya, udah fantastic.
0: Iya. Oke, makasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Bu Sukutai di Mangkurawang. Sehat-sehat selalu ya. Lanjut untuk Ronden Sanaimo Tama juga ditunggu kebersamaannya yo. Mbak Ira masih ngawani etam galanya juga di suasana hembat hari ini. Untuk lagu-lagunya juga masih banyak nih ya, yang pilihan etam galanya. Kalau gitu kita putar dulu, ada Sirih Kuning Benua Etam sama Balauk Mandai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden sana Perempat RRI Samarinda nih terasa yo parak jam 8 kebersamaan kita jua di Dendang Mahakam dah parak pupus dan dia boy raja lagi kronden sana bekesahan di Halo Benua Etam. Ya, nanti kita bekesan di situ. Jadi tunggu aja kronden sana ya. Halo Benua Etam temanya apa sih Mbak Ira? Pasti temanya yang menarik gitu ya, yang santai-santai gitu. Ngapain yang berat-berat ya kronden sana. Oke deh kalau gitu makasih yang setia dengarkan Perempat sampai wayah nih. Mbak Ira hadirkan lagu-lagu Etam galanya mungkin yang sempat juga diputarkan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita ya. Tetap di Perempat RRI Samarinda.